Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.

0: Namira Kagumah melaporkan selengkapnya. Namira.
1: Ya, baik pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG naik 17,5 poin atau 0,3% ke level 5.933,57 dibandingkan penutupan sebelumnya. Tim analis Pentraco Sekuritas memperkirakan, secara teknikal IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan dan menguji level 6.000. Meski demikian, aktivitas perdagangan saham masih berlangsung relatif sepi dengan volume dan nilai transaksi yang masih berada di bawah rata-rata harian. Menurut Pentraco, kondisi tersebut diperkirakan karena perdagangan masih didominasi investor domestik. Sementara pelaku pasar cenderung bersikap wait and see di tengah minimnya katalis positif dan maraknya penawaran umum perdana saham. Selain itu, musim liburan sekolah dan berlangsungnya Piala Dunia 2026 juga diperkirakan turut mempengaruhi aktivitas perdagangan saham. Sementara itu, proyeksi penurunan kebutuhan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG menjadi sekitar Rp174 triliun pada 2027 mendatang oleh Badan Anggaran DPR. Hal ini dinilai dapat mengurangi tekanan terhadap defisit APBN, sehingga berpotensi mendapat respon positif dari pelaku pasar. Sekian informasi pasar modal pagi ini. Informasi lengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Ya. Dari Jakarta, Namira Kagumah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Namira. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, nantikan info saham dan rupiah saat jeda siang dan penutupan sore hari nanti.

0: Nusa Tenggara Barat memastikan stok pangan aman dalam menghadapi cuaca ekstrim El Nino. Hayatun Sofyan dari RRI Mataram melaporkan selengkapnya.
1: Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat memastikan ketersediaan cadangan beras pemerintah di daerah Seribu Masjid berada pada level yang sangat aman. Hingga saat ini stok beras yang tersimpan di gudang Bulog NTB tercatat mencapai 268.560 ton setara beras. Pimpinan Wilayah Bulog Nusa Tenggara Barat Marakamin Siregar mengatakan, tingginya stok beras tersebut merupakan hasil keberhasilan pengadaan yang melampaui target, didukung meningkatnya produktivitas petani di NTB. Menurutnya, stok beras ini cukup aman sampai dengan tahun depan. Bahkan, pihaknya masih terus melakukan penyerapan hasil panen petani. Regar menambahkan, kondisi tersebut membuat NTB siap menghadapi potensi musim kemarau maupun ancaman kekeringan yang sebelumnya diperkirakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG tanpa mengganggu ketersediaan pangan bagi masyarakat.
2: Sudah cukup kuat sekali. Dan alhamdulillah kalau untuk posisi stok kita per hari ini kita masih di posisi di 268.564 ton. Itu bertahan sampai dengan tahun depan.
1: Sementara itu, salah seorang warga Lombok Barat Lalu Patul Pratama tidak menampik jika stok beras di daerah ini sangat melimpah. Meski demikian, dirinya berharap agar dapat didistribusikan secara merata dalam mempermudah masyarakat mengaksesnya.
3: Stok yang di NTB kan melimpah ya Pak ya. Tapi buat kayak misalnya kayak distribusinya itu masih cuman di apa ya, pasar-pasar besarnya aja. Bisa lebih merata sih Pak. Misalnya kayak semuanya bisa diakses, bisa dibeli di mana aja. Misalnya buat lebih mempermudah konsumen untuk memperbeli dari bahan makanan ataupun stok yang ada. Gitu.
1: Ketercukupan bahan pangan ini diharapkan akan terus diperkuat dalam mendukung ketahanan pangan. Bahkan, pemerintah bersama Bulog NTB juga diminta untuk terus meningkatkan penyerapan sehingga bahan pangan tetap aman. Dari Mataram, Hayatun Sofyan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa siang.

0: Agenda DPR hari ini.
1: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, digelar rapat paripurna DPR RI untuk mendengarkan pandangan fraksi atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Ketua Komisi 8 DPR RI, Marwanda Sopang, akan mengadakan pertemuan. Komisi 9 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen atau BKSAP DPR RI menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Rumania. Pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 13 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Aliansi Masyarakat Bakula Kalimantan Selatan dengan agenda audiensi terkait persoalan masyarakat dengan PT Merch Mining Industry atau PT MMI di Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar. Komisi 2 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat membahas penguatan jabatan PPAT atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam mendukung pelayanan pertanahan. Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum untuk menerima masukan terkait rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana. Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membahas penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 1 DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Negara Singapura untuk Indonesia. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat Panitia Kerja RUU tentang Statistik. Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum bersama DPRD Provinsi Jawa Timur dan Aliansi P3K Paruh Waktu Indonesia dalam rangka 1. Konsultasi atau koordinasi terkait opsen pajak mineral bukan logam dan batuan. 2. Audiensi terkait penggajian P3K dan P3K Paruh Waktu melalui dana APBN dan relaksasi undang-undang HKPD atau hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang belanja pegawai maksimal 30% dari APBD. Pukul 15.30 waktu Indonesia Barat akan diadakan kunjungan kenegaraan oleh Perdana Menteri India Sri Narendra Modi. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, Komisi 8 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Haji dan Umroh. Sekian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
0: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi, dan kini kami akan hadirkan kembali informasi dari reporter kami. Kali ini terkait dengan sejumlah kebutuhan pokok di pasar Bengkalis masih tetap stabil, meskipun saat ini transportasi penyeberangan Roro mengalami kerusakan. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Fitriani berikut ini. Ya, Nur Fitriani.
3: Iya, terima kasih saudara. Meskipun akses penyeberangan Roro Bengkalis Sungai Selari saat ini mengalami gangguan akibat kerusakan, kondisi harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar Terubuk Bengkalis masih relatif stabil. Beberapa komoditas bahkan mengalami penurunan harga, sementara kenaikan hanya terjadi pada beberapa jenis bahan pangan yang dipengaruhi oleh faktor pasokan. Salah seorang pedagang pasar yang ada di pasar Terubuk Bengkalis, Joni, mengatakan harga cabai merah masih berada di kisaran normal, yakni Rp45 hingga Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai rawit mengalami sedikit kenaikan karena pasokan yang berkurang. Adapun harga tomat melonjak hingga mencapai Rp20 sampai Rp24.000 per kilogram akibat stok yang terbatas.
4: Kalau harga merah itu banyak, ini jalan di sini 20-24.
2: Ya, Nur Fitriani, kami kurang bisa mendengar dengar baik dengan pernyataan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
3: Ya, Joni menjelaskan kenaikan harga bawang putih lebih dipengaruhi berkurangnya pasokan impor, bukan akibat terganggunya penyeberangan Roro. Sebaiknya harga barang bawang merah lokal justru turun dari sebelumnya sekitar Rp40.000 menjadi Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Menurutnya, aktivitas belanja di pasar selama libur sekolah juga mengalami peningkatan. Banyak pengunjung dari luar daerah yang datang ke Bengkalis dan turut berbelanja di pasar tradisional sehingga transaksi pedagang tetap berjalan cukup baik. Dari Bengkalis, reporter Nur Fitriani melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, masyarakat Kota Kediri menyambut positif penurunan harga daging ayam ras selama masa libur sekolah. Ayu Citra dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
5: Sejak dimulainya masa libur sekolah, sejumlah komoditas bahan pangan di Kota Kediri terpantau mengalami penurunan harga. Salah satunya harga daging ayam ras yang rata-rata turun menjadi Rp26.000 per kilogram dibandingkan harga sebelumnya, yakni Rp30.000 per kilogram. Menanggapi hal itu, pada hari ini seorang pelaku usaha catering makanan di Kediri, Yosi, mengaku ia sangat senang dengan penurunan harga daging ayam tersebut sebab pihaknya bisa menghemat uang belanja dan dapat dialokasikan untuk keperluan membeli bumbu dan juga bahan pangan lainnya.
6: Pokoknya kita atur gimana rasa itu tidak berubah, sayuran juga gitu, kita harus pintar-pintar memilih sayuran yang saat ini sedang harganya agak murah, itu yang kita hajar, yang kita kerjakan. Pokoknya jangan sampai customer itu kecewa dengan yang kita kerjakan.
5: Sementara itu, terpisah seorang pedagang daging ayam ras di Pasar Pahing, Kota Kediri, Nur Rohim menyebutkan pula bahwa penurunan harga daging ayam ini terjadi sejak 2 pekan lalu, tepatnya ketika berhenti beroperasinya untuk sementara sejumlah dapur SPPG, sejak dimulainya masa libur sekolah. Dengan begitu, maka sekarang ini pasokan daging ayam di Kota Kediri sangat melimpah.
7: Ya, sebelum liburan itu jawab 29-30.
8: Faktor turunnya ini kenapa?
7: Yang jelas faktor turun biasanya kan diserap MPG, biasanya ayam, telur, apa-apa itu diserap MPG. Terus untuk pas liburan ini, semua mungkin sudah siap-siap stok buahnya, akhirnya stok melimpah.
5: Lebih lanjut berdasarkan pantauan di sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok Siska Perbapo di Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Disperindak Jawa Timur, terlihat pula harga daging ayam ras yang mengalami penurunan harga 1,33% menjadi Rp30.501 per kilogram dibandingkan harga sebelumnya, yakni menyentuh Rp30.963 per kilogram. Balik dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PT Pupuk Iskandar Muda Aceh menyalurkan bantuan mesin pencacah dan mesin penggiling jagung bagi warga Gampong di Kota Sabang untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Dia Novri Taria dari RRI Stasiun Produksi Sabang melaporkan. Dia.
9: Ya, dari Sabang, PT Pupuk Iskandar Muda atau PIM itu menyerahkan 1 unit mesin pencacah nilam dan juga 1 unit mesin penggiling jagung kepada Badan Usaha Milik Gampong atau BUMG Bateso Kota Sabang. Bantuan ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan juga lingkungan TJSL perusahaan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan juga memperkuat ketahanan pangan. Staf Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT Pupuk Iskandar Muda, Reski Zufina, itu mengatakan penyaluran bantuan ini disertai juga dengan pelatihan pengoperasian dan juga perawatan mesin bagi pengelola BUMG serta kelompok tani. Menurutnya pendampingan ini menjadi langkah awal dalam meningkatkan kapasitas petani agar mampu memanfaatkan sarana produksi secara optimal.
10: Ini menyerahkan sebanyak masing-masing 1 unit mesin pencacah nilam dan juga 1 unit mesin penggilingan jagung untuk mendukung program ketahanan pangan, program Bateso Mandiri. Sekaligus kegiatan ini juga kita lakukan untuk kegiatan pelatihan dalam pengolahan. Juga perawatan mesin yang telah kita berikan kepada masyarakat, khususnya untuk BUMG dan juga kelompok komunitas dari petani nilam.
3: Reski menambahkan, PT Pupuk Iskandar Muda juga telah menjadwalkan pelatihan lanjutan bagi petani nilam, padi gogo, dan juga jagung pada bulan Agustus mendatang. Dan juga sementara itu, Kecik Gampung Bateso Ridwan itu mengapresiasi dukungan dari PT Pupuk Iskandar Muda dan juga Dinas Pertanian yang dinilai memberi semangat baru bagi petani. Dan ia berharap pembinaan seperti ini terus berlanjut agar kemampuan petani akan terus meningkat dan sektor pertanian di Desa Bateso ini semakin berkembang.
4: Kami semua kerja gabung agar program ini terus berlanjut. Mohonlah ke depan selalu bimbing kami Bateso agar petani kami berjaya dan harapan kami ke depannya Bateso bisa menjadi lumbung pangan di kota.
3: Saat ini Gampung Bateso itu memiliki sekitar 80 petani nilam dengan luas lahan mencapai 40 hektar. Dan mesin penjajah nilam ini diserahkan kepada komunitas petani nilam, sedangkan mesin

0: perhiasan. Dari RRI Sumedep, Muhammad Ali melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sumedep mencatat inflasi bulanan pada Juni 2026 sebesar 0,01%. Capaian ini menempatkan Kabupaten Sumedep sebagai daerah dengan inflasi bulanan terendah di Jawa Timur. Kepala BPS Kabupaten Sumedep Handoyo Wijoyo mengatakan, rendahnya inflasi menunjukkan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat masih relatif terkendali. Selain itu, inflasi tahunan kalender atau year to date hingga Juni 2026 tercatat 2,08%, menjadi yang terendah kedua di Jawa Timur setelah kota Surabaya. Handoyo menjelaskan, inflasi ini dipengaruhi kenaikan harga pada kelompok transportasi, perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta pakaian dan alas kaki. Komoditas yang memberikan andil terbesar diantaranya bensin, emas perhiasan, pembalut wanita, dan seragam sekolah wanita.
2: Warung inflasi, seberapa efektif sampai menjangkau Sumedep? Mungkin iya, tidak akan mencakup seluruh Sumedep. Tapi paling tidak dengan operasi pasar dan pasar murah, itu menjadi pesan psikologi kepada satu rumah tangga konsumen dan juga pedagang eceran.
1: Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Baudin Mudari Madura atau UNIBA, Hairul Rahman mengapresiasi Pemkab Sumedep yang rutin melakukan pengecekan ketersediaan stok dan berkoordinasi dengan pedagang agar tidak terjadi kelangkaan pada komoditas bahan pokok. Namun, hasil pengecekan itu diharapkan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan mengendalikan inflasi sekaligus mengontrol daya beli masyarakat.
3: Kedepannya saya berharap ada tindakan nyata dari tim ini atau dari pemerintah, Pemkab terutama gitu, terkait dengan inflasi di daerah kepulauan, terkait dengan ketimpangan harga antara daratan dan kepulauan.
1: Hairul menambahkan, untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan komoditas bahan pokok, pemerintah Kabupaten Sumedep diharapkan bisa bekerjasama dengan kabupaten lain dengan melakukan penukaran hasil pertanian yang melimpah di setiap daerah.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol amankan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederik Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Ombak bahaya, satu pemain lolos. Masuk!
2: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Michael Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Michael Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente selaku pelatih Spanyol memuji Michael Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
3: Kini kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, kami sudah, dan salah satu dari mereka Michael Merino sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia dalam posisi mereka juga, dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
2: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini, namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
2: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelumnya ungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
3: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik, berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
2: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sudah dilakukan Semedo dari kiri kanan Leandro, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal dari

memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelari pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelari kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balogun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Pendengar RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Siapkan pasang telinga. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: You know, I came here without not many matches. You know,
2: saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini.
3: Myself better on this kind of course.
2: Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat.

0: kembali panjang dan pukulan yang agresif. Kobuli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
1: Oh, what a luck. I was feeling tired.
2: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
1: For the next round.
0: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki 2 wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kostyuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter 2 set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5 memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. KTM berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikut kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Didiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin.

0: kehadiran tim tim Asia Tenggara ini akan menjadi hiburan bagi masyarakat Indonesia.
1: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada teman-teman Piala Dunia kurang tidur kan?
2: Tahu aja.
1: Nah, jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu
0: Komite Piala

0: menang.
1: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu?
0: Juaranya tahun lalu Corpex.
1: Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebenarnya bukan sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri saya mengenal bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Aji, Anang, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Aji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju, petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Khalik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manesa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat dua kemenangan dan

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus

0: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
1: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
2: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
4: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
3: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
4: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
3: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Makan siang cuma kopi lagi nih. Lagi diet, biar cepet turun berat badan. Diet itu bukan berarti gak makan loh. Tubuh tetap butuh energi buat kerja. Jadi gimana yang benar?
6: Pilih makan dengan gizi seimbang. Perbanyak sayur dan buah. Minum air putih yang cukup. Kurangi makanan tinggi gula dan lemak. Lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
5: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
2: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat.

0: Malaysia Menyapa Siang.
1: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fozia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ya, Siva, silakan.
2: Ya, terima kasih Rudi. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Selasa 7 Juli 2026 kami akan menghadirkan di antaranya topik mengenai awali kunjungan kenegaraan, perkuat kemitraan strategis Indonesia-India. Kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi ini menjadi momentum penting untuk semakin memperkuat kemitraan strategis Indonesia dan India di berbagai bidang. Selama berada di Indonesia, PM Modi dijadwalkan menjalani rangkaian agenda kenegaraan bersama Presiden

kepentingan bersama. Kunjungan ini juga memiliki makna historis sebagai kunjungan kedua Perdana Menteri Narendra Modi ke Indonesia setelah lawatannya pada tahun 2018. Sejak menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1951, Indonesia dan India terus membangun kemitraan yang semakin erat sebagai dua negara demokrasi besar di Asia. Dengan kerjasama yang mencakup perdagangan

0: apa saja yang dapat memberikan manfaat nyata bagi Indonesia bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga hadirkan topik mengenai libur sekolah yang memicu pertumbuhan ekonomi daerah. Musim libur sekolah ini tidak hanya menjadi momen bagi keluarga untuk berwisata, tapi juga membawa dampak positif bagi perekonomian daerah. Peningkatan kunjungan wisatawan mendorong geliat sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga UMKM di berbagai destinasi. Nah, bagaimana momentum libur sekolah ini mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah? Nanti juga akan kami ulas lebih lanjut bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami juga akan menyoroti mengenai sekolah rakyat yang mendorong lahirnya generasi cerdas masa depan Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut program rakyat merupakan upaya pemerintah untuk memastikan generasi bangsa untuk meraih masa depan. Menko AHY menyebut program sekolah rakyat ini merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Melalui pendidikan yang berkualitas dan didukung fasilitas yang memadai, anak-anak diharapkan memiliki peluang yang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan, untuk memperoleh pekerjaan yang baik, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga pada masa depan. Nanti akan kami soroti juga bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan di Indonesia Menyapa Siang. Selanjutnya pendengar, kami juga hadirkan topik mengenai nobar Piala Dunia 2026 membangun keakraban di tengah euforia sepak bola dunia. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Rudy.
1: Terima kasih Siva untuk informasi tema-tema ataupun topik-topik apa saja yang akan kami hadirkan sepanjang siang hingga sore hari nanti dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Indonesia Menyapa Siang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Kini kami akan hadir dalam sesi video potensi daerah, di mana reporter kami dari berbagai daerah di tanah air akan membawakan informasi terkait dengan potensi-potensi yang terdapat pada daerah-daerah tertentu. Kami awali dari Sintang, di mana berawal dari niat melestarikan budaya, kerajinan songket sambas di Batu Layang Pontianak kini berhasil menggerakkan ekonomi warga hingga diminati turis mancanegara. Dari RRI Sintang, M. Arfan Nur melaporkan.
3: Pemirsa dan pendengar RRI, saat ini saya sedang berada di kampung wisata Tenun Songket khas Sambas di Batu Layang, Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, uniknya di sini adalah para pengrajin yang melestarikan Tenun Songket ini merupakan perantau dari Kabupaten Sambas itu sendiri.
4: Kurniati menjadi motor bagi warga perantau di sekitarnya yang mengembangkan tradisi menenun selama puluhan tahun, yang tak hanya menjaga tradisi, tetapi juga memberdayakan ekonomi warga sekitar. Ia menekuni menenun sedari kecil saat masih di Sambas. Sejak kerusuhan tahun 99, ia memutuskan pindah ke Pontianak. Sampai saat inilah mengembangkan usaha songket yang ada di Sambas ini.
5: Dari Sambas, waktu kecil ibu belajar di Sambas. Cuman ibu di tahun 99 ibu pindah ke Pontianak. Sampai saat inilah ibu mengembangkan usaha songket yang ada di Sambas ini, ibu pindahkanlah ke kota Pontianak. Kalau perjalanannya itu berubah luar biasa, dari segi permodalan, alatnya, pengrajinnya itu lumayan. Pada saat itu kita untuk mencari ibu-ibu yang mau belajar menenun itu luar biasa susah.
4: Mengembangkan tenun di lingkungan baru tentu bukan hal yang mudah. perlu perjuangan yang ekstra untuk meyakinkan dan melatih ibu-ibu warga setempat agar mau menekuni kerajinan tenun dari nol. Ketekunan itu kini berbuah manis. Karya yang dihasilkan memiliki nilai seni dan jual yang tinggi. Salah satu produk kebanggaan di sini adalah kain songket yang menggunakan pewarna alam murni dari rebusan daun gelinggang. Selain pewarna alam, ada pula varian songket menawan berbahan dasar sintetis yang dipadukan dengan kilauan benang emas seharga 3,5 juta rupiah per setnya.
5: Oh, yang ini songket sambas kita pakai pewarna alam. Ini kita pakai dari daun gelinggang. Daun gelinggang kita rebus daunnya, lalu kita celup. Prosesnya itu lumayan banyak kalau yang untuk pewarna alam. Maka dari itu, ini harganya ini kain sama selendang ini 7 juta. Ini udah benang itu udah diwarna benang. Kalau yang paling banyak itu dari Malaysia pun. Kemarin dari Turki, pernah juga dari Australia, buat bis. Kirim ke sini, dia belanja untuk pembuatan satu kain. Dan pernah kemarin juga dari Qatar, itu dua bis masuk ke sini sekitar 50 orang.
4: Kualitas jahitan dan keindahan motif tenun sambas dari batu layang ini, rupanya tak hanya diakui di dalam negeri, tapi sudah sukses memikat pasar mancanegara.

0: Pontianak. Saya Syarfa Aledia, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari sebuah hobi sederhana, lahir prestasi yang mengharumkan nama Kabupaten Sampang hingga mancanegara. Burung perkutut hasil ternak seorang warga di Desa Dulang, Kecamatan Torjun, kini diminati kolektor dari Malaysia dan Thailand dengan nilai jual yang menembus 2 kali lipat harga di pasar dalam negeri. Bagaimana ceritanya? Dari RRI Sumeneb, Khairul Umam melaporkan.
2: Baik pemirsa, siapa sangka hobi kecil bisa membawa nama Sampang dikenal hingga luar negeri. Ring Abobil Beet Farm, peternakan perkutut asal Desa Dulang kini sukses mengharumkan Madura di kancah internasional. Dari kandang sederhana, burung hasil ternakan Abdul Aziz Ali sudah menembus pasar Malaysia hingga Thailand. Berikut laporannya.
3: Kabupaten Sampang kembali mencatat prestasi membanggakan. Ring Abobil Beet Farm, peternakan burung perkutut milik K. Haji Abdul Aziz Ali di Desa Tuleng, Kecamatan Torjun, kini berhasil menembus pasar internasional. Burung hasil ternaknya diminati hingga Malaysia dan Thailand dengan harga jual 2 kali lipat dibanding pasar Indonesia. Keberhasilan ini berawal dari hobi kecil pada tahun 2015 ketika Aziz hanya memelihara sepasang perkutut dengan 2 kandang sederhana. Dari sanalah lahir burung legendaris Ratu Bilqis yang kemudian dinamakan Putra Ababil. Burung pertama yang meraih juara nasional di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, sejak saat itu nama Ring Ababil kian dikenal luas di dunia perkutut. Prestasi tidak berhenti di situ. Burung andalan lainnya, Ruby Star, bahkan pernah terjual hingga 300 juta rupiah kepada seorang pengusaha besar asal Bandung setelah menjuarai lomba nasional. Saat ini, Ring Ababil Beet Farm telah memiliki lebih dari 40 kandang aktif dengan deretan burung juara seperti Aura Agung dan Kamelia.
4: Kalau pembeli ini termasuk hampir mau seluruh Indonesia, dari setiap kota, lah, setiap daerah.
3: Ada?
4: Ada, jadi Sumatera, Jogja, Jakarta, Bandung, Bali, Lombok, Makassar. Bahkan sekarang ini juga sampai dari Thailand dan Malaysia. Saya kemarin impor burung ke Malaysia 4 ekor burung.
3: Aziz mengungkapkan kunci suksesnya bukan sekedar bisnis, melainkan cinta terhadap hobi dan kesabaran dalam merawat burung. Ia menekankan pentingnya pemahaman suara perkutut, ketelatenan, serta faktor keturunan dalam mencetak burung juara yang konsisten di arena lomba. Tidak hanya dari luar negeri, pembeli juga datang dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai Jakarta, Sumatera, hingga Bali. Permintaan yang terus meningkat ini menegaskan posisi Ring Abobil Beet Farm sebagai salah satu ikon ternak perkutut terbaik di tanah air. Kini, burung perkutut asal Sampang tidak hanya mengangkat nama Madura di kancah nasional, tetapi juga menjadi bagian dari pasar internasional yang semakin menjanjikan. Dari hobi sederhana, Ring Abobil Beet Farm menjelma menjadi kebanggaan masyarakat, sekaligus simbol bahwa kesuksesan bisa lahir dari kesabaran dan cinta terhadap apa yang ditekuni.
2: Dengan torehan prestasi hingga menembus pasar internasional, Ring Abobil Beet Farm bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Sampang, tetapi juga bukti bahwa hobi bisa berkembang menjadi usaha besar dari Madura untuk Indonesia, bahkan dunia. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
5: Kilas Berita.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, laporan yang diterima pada 3 Juli 2026 itu kini sedang diverifikasi dan dianalisis oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik. Hasil verifikasi akan menentukan apakah laporan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026. Dan KPK juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan program reforma agraria termasuk proses pelepasan kawasan hutan agar tidak disalahgunakan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.
5: Kilas Berita. Pro 3, jaringan berita nasional.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Siang.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Siang masih dalam sesi video potensi daerah yang akan kami hadirkan bersama dengan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Bangunan Siti Inggil difungsikan sebagai tempat pusat berbagai aktivitas kerajaan yang hingga saat ini masih terjaga di kawasan Keraton Kasepuhan Kota Cirebon. Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon melaporkan.
8: Pendengar dan pemirsa RRI Net, Siti Inggil merupakan salah satu bangunan sejarah yang hingga saat ini masih terjaga di kawasan Keraton Kasepuhan Kota Cirebon. Seperti apa sejarah dan fungsinya? Berikut liputan selengkapnya.
9: Berdiri megah di atas hamparan bata merah, kompleks ini bukan sekedar bangunan biasa. Inilah Siti Inggil. Istilah Siti yang berarti tanah dan Inggil yang berarti tinggi menegaskan hakikatnya sebagai tempat tertinggi baik secara fisik maupun filosofis. Sejarah mencatat Siti Inggil didirikan pada tahun 1479, tepat saat Syarif Hidayatullah dilantik sebagai Raja Pertama Kesultanan Cirebon. Sebagai pusat aktivitas kesultanan di masa lalu, kompleks tanah tinggi ini memiliki cetak biru fungsional yang sangat matang. Setiap sudut dan balai di dalamnya dirancang untuk mengakomodasi berbagai agenda penting kerajaan. Hal tersebut dipertegas oleh Raden Anung Muhammad Suradi sebagai wakil kepala pemandu Keraton Kasepuhan yang menjelaskan sejumlah fungsi utama dari Siti Inggil.
10: Dan Siti Inggil itu difungsikan sebagai satu, sebagai tempat raja dan keluarga itu berkumpul serta pejabat-pejabat dan raja-raja bawahan ketika acara kenegaraan diselenggarakan di alun-alun. Yang kedua, itu untuk menontonnya raja, keluarga, dan pejabat keraton ketika ada seremoni. Ketiga, raja melihat acara Sabtonan, di mana acara ini penguasa-penguasa daerah dengan raja, di mana penguasa daerah itu nanti akan menunjukkan kepiawaian mereka.
9: Mengingat nilai sejarah yang sangat tinggi, bangunan Siti Inggil ini dirawat dengan cara yang sangat tradisional guna menjaga keasliannya. Hal tersebut disampaikan keluarga Keraton Kasepuhan Cirebon, Raden Raharyadi Wijaya Kusuma.
11: Untuk menata supaya bersih, kita punya apa? Punya petugas-petugas kebersihan dari keraton, dan kita juga setiap setahun sekali itu ada namanya gerbuan. Jadi dari para abdi dalam dan family itu sama-sama kerja bakti. Upayanya dari dalam sendiri, dari keraton itu melestarikannya, kemudian setiap entah sebulan sekali entah berapa bulan sekali kita bersihkan bersama-sama, kemudian dari pengunjung juga diharapkan untuk menjaga kebersihannya.
8: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian liputan kami terkait salah satu bangunan sejarah di kawasan Keraton Kasepuhan Kota Cirebon, yaitu Siti Inggil. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Situs sejarah Benteng Durstedt di Pulau Saparua, Maluku Tengah menawarkan pesona alam Kepulauan Lis yang memukau. Dari RRI Ambon, Abdullah Liorima melaporkan.
12: pendengar dan pemirsa RRI Net. Pulau Saparua di Kabupaten Maluku Tengah memiliki beragam objek wisata bahari, sejarah, dan budaya yang menarik. Salah satu objek wisata sejarah yang wajib dikunjungi para pelancong adalah Benteng Durstede. Benteng peninggalan abad ke-17 ini memadukan arsitektur kolonial berdena oval dengan panorama Teluk Saparua yang memikat. Sebagai saksi bisu perjuangan Kapitan Patimura pada tahun 1817, Benteng Durstede menawarkan wisata nampak tilas, spot foto, dan pemandangan laut yang menakjubkan. Pasirnya berwarna putih dengan pemandangan gelombang yang datang bergulung-gulung. Juru pelihara Jupel Benteng Durstede, Pardi Peters, kepada RRI menyebut, benteng ini biasanya ramai dikunjungi warga lokal pada saat libur Natal atau libur Lebaran, sedangkan wisatawan mancanegara umumnya pada saat vakansi bulan September.
13: Cara apa, Natal, Tahun Baru, Lebaran, baru tahun.
14: Iya, kalau wisatawan dari luar negeri biasa datang lagi.
13: Wisatawan dari luar negeri ada datang, tapi kebanyakan waktu-waktu vakansi, seperti bulan September sampai bulan Maret, April.
12: Benteng Durstede dibangun di atas karang. Bentuknya oval dan bagian dalamnya cukup luas sehingga bisa dimanfaatkan untuk beragam kegiatan seperti yang dilakukan Ona dan kawan-kawan saat berwisata di benteng yang sudah berusia di atas 400 tahun.
15: Nyaman, tempatnya bersih.
14: Ya, lalu harapannya
15: ke depannya lebih menjaga lagi kelestarian budayanya dan juga kebersihannya di area-area pinggir pantai. Terima kasih.
12: Dari catatan yang tertulis di prasasti berbahan batu Pualam, terungkap Benteng Durstede pertama kali dibangun pada tahun 1676 oleh Arnold de Vlaming van Doorsholm, kemudian dilanjutkan pembangunannya pada tahun 1690 oleh Gubernur Nicolaas Segen. Di dalamnya kini tersisa satu gedung yang konon merupakan tempat pertemuan tentara kompeni, satu ruang penjara, satu ruang penjagaan di pintu masuk, menara pengintai, dan beberapa meriam yang moncongnya mengarah ke Laut Banda. Jadi pendengar, jika Anda ingin mengunjungi benteng ini, Anda dapat menggunakan atau mencharter speedboat dari Pelabuhan Tulehu Ambon menuju Pelabuhan Haria, atau menggunakan KM Ferry dari Dermaga Gai Ambon menuju Dermaga Kulur. Dari dua tempat ini, Anda bisa menggunakan angkutan umum, ojek sepeda motor, atau mencharter mobil dengan lama perjalanan sekira 30 menit. Dari Saparua, Maluku Tengah, Abdullah Lurima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dalam video potensi daerah dari Maluku Tengah tadi menutup kebersamaan kita dalam video potensi daerah, tetapi tetaplah bersama kami. Indonesia Menyapa Siang akan hadir kembali dengan rangkaian informasi dan juga tema perbincangan lainnya.
16: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengoptimalkan operasi pemadaman kebakaran lahan tempat pemrosesan akhir sampah Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang, Banten dengan memperpanjang waktu kerja Satuan Tugas Darat hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat BNPB, Johan Darmawan mengatakan, upaya pemadaman membutuhkan penanganan yang khusus karena karakteristik materialnya menyerupai lahan gambut yang membara di dalam tumpukan sampah. Johan menjelaskan, metode injeksi bawah permukaan dikombinasikan dengan penyemprotan di atas permukaan oleh Satgas Darat, sementara Satgas Udara melakukan pengeboman air untuk mematikan kobaran api secara menyeluruh. Pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk membahas kerjasama dengan KPK, khususnya di bidang pencegahan korupsi. Hairul Umam melaporkan. Umam.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang pimpinan Badan Gizi Nasional telah mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini, di mana memang tadi kedatangan mereka untuk membahas kerjasama dengan KPK, khususnya di bidang pencegahan korupsi. Dan tadi pantauan kami bahwa rombongan tiba di Gedung KPK sekitar pukul 10.34 waktu Indonesia Barat, di mana memang Kepala Badan Gizi Nasional yaitu Nani SD yang hadir bersama dengan dua wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu Agustina Arumsari dan juga Mayjen TNI Trenggono. Dan setibanya di lokasi, Nanik menyampaikan agenda pertemuan dengan KPK berkaitan dengan penguatan sinergi antar lembaga. Dan juru bicara KPK Budi Prasetyo juga membenarkan bahwa kedatangan BGN di kantor KPK adalah membahas pencegahan korupsi. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.

0: Siang ini KPK menerima audiensi dari jajaran PGN untuk membahas berbagai hal, khususnya pada aspek pencegahan korupsi.
1: Dan hingga siang ini memang para pimpinan PGN bersama dengan Deputi Pencegahan KPK masih melaksanakan pertemuan di mana memang belum ada keterangan lebih lanjut mengenai titik-titik pencegahan korupsi yang dibahas dua lembaga tersebut. Dan sebelumnya memang Ketua KPK menyatakan siap bersinergi dengan Badan Gizi Nasional, di mana sinergi dilakukan untuk mengawal perbaikan sistem dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Herul Mampo Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara, pemerintah Tiongkok menegaskan uji coba rudal yang diluncurkan dari kapal selam nuklir di Samudra Pasifik merupakan bagian dari latihan militer tahunan yang rutin dilaksanakan sesuai hukum internasional serta tidak ditujukan kepada negara maupun sasaran tertentu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, mengatakan negara-negara yang berkepentingan telah menerima pemberitahuan sebelum peluncuran dilakukan. Ia pun berharap negara-negara terkait tidak terlalu mempermasalahkannya. Sebelumnya, Angkatan Laut Tiongkok melaksanakan uji coba peluncuran rudal balistik jarak jauh dari salah satu kapal selam bertenaga nuklir di kawasan Pasifik Selatan. Peluncuran itu memicu perhatian Australia, Jepang, dan Selandia Baru yang menyampaikan kekhawatiran mengenai aktivitas militer Tiongkok di kawasan Pasifik. Informasi dari dunia olahraga, pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino mengatakan timnya harus belajar dari kekalahan ketika menghadapi Belgia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pochettino menegaskan timnya gagal mengulang performa yang ditunjukkan sepanjang turnamen sehingga Belgia mampu mendominasi pertandingan sejak awal. Ia juga mengakui Belgia tampil lebih baik dan pantas mengamankan tiket ke babak perempat final. Saat pertandingan, Belgia langsung mengambil inisiatif menyerang sejak menit-menit awal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal kami dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Blue menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
1: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
0: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun

0: adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggung bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Menteri Kebudayaan Fadlizon resmi menetapkan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setiap 13 Juli. Hal ini menurutnya merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak mengajak seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umroh untuk membangun budaya kerja baru yang berintegritas dan profesional. Langkah itu dinilai penting untuk menghadirkan pelayanan haji yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan jemaah. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Yahya Zaini, menyoroti dampak kesehatan akibat kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Akibat kebakaran di TPA ini, ratusan warga mengungsi hingga banyak yang mengalami infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Terima kasih Prika Pro 3 Anda masih bersama kami, dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Siang. Kali ini kami akan ajak Anda menyimak informasi dari reporter kami di berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
5: Warta Nusantara.
6: Pemerintah Kabupaten Donggala menyiapkan lahan seluas sekitar 7 hektar untuk membangun sekolah rakyat sebagai upaya mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dari RRI Palu, Sofyan melaporkan. Sofyan.
7: Ya, baik rekan Rudi, pendengar, Pemerintah Kabupaten Donggala terus mematangkan persiapan pembangunan sekolah rakyat di daerah tersebut. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, Budi Santosa kepada RRI mengatakan, saat ini proses pembangunan telah memasuki tahap penyelesaian administrasi pembebasan lahan. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas sekitar 7,5 hektar yang berada di Dusun Lapaloang, Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Menurut Budi, proses pembebasan lahan sebelumnya sempat mengalami kendala, akibat ketidaksesuaian data kepemilikan pada sistem Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Namun permasalahan tersebut kini telah diselesaikan dan pemerintah daerah tinggal menunggu proses perubahan sertifikat menjadi atas nama pemerintah Kabupaten Donggala. Berikut kita dengarkan kutipan pernyataan dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Budi Santosa berikut ini.
8: Nah, pertama ini kita sudah selesaikan di tahun 2005 kemarin, yaitu sudah terjadi pembebasan lahan seluas 4,5 hektar. Nah, saat ini di tahun 2026 ini masih berlangsung proses pembebasan lahan, ya sekitar 3 hektar. Jadi nanti kami alokasikan mungkin lahannya yang akan tersedia yang siap untuk dibangun sekolah rakyat itu sekitar 7 hektar. Kenapa agak lambat sekarang ini? Karena dalam proses pembebasan lahan untuk tahap kedua ini ada beberapa kendala administrasi, yaitu antara ketika tidak sesuaian kepemilikan tanah dengan nama masyarakat.
9: Ah, iya.
8: Akhirnya ada tertukar namanya di sini, sementara tanahnya ada di sana gitu. Tapi alhamdulillah kemarin sudah berhasil diselesaikan.
7: Budi menambahkan, pendengar, setelah proses sertifikasi rampung, pemerintah daerah akan mengusulkan penyusunan detail engineering design atau DED kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Dokumen tersebut akan menjadi dasar dalam perencanaan teknis pembangunan, termasuk desain pembangunan dan kapasitas peserta didik yang akan ditampung. Pemerintah Kabupaten Donggala berharap seluruh tahapan dapat berjalan sesuai dengan jadwal, sehingga pembangunan sekolah rakyat dapat segera dimulai dan memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu di daerah tersebut. Dari Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Kata tokoh dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Perdana Menteri India Narendra Modi melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia 6 hingga 8 Juli 2026 dan Perdana Menteri Modi disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta dengan upacara kenegaraan untuk memperkuat kemitraan strategis kedua negara. Kunjungan ini berpusat di Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan beberapa agenda penting di mana tadi pun reporter kami Sugandi Avandi juga melaporkan kedatangan ataupun ketibaan dari Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Negara Jakarta.

0: Kami kutip dari laman resmi Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut ketibaan Perdana Menteri India Narendra Modi di tanah air Senin 6 Juli 2026 yang menandai eratnya hubungan kedua negara. Kedatangan Perdana Menteri Modi di Indonesia dalam rangka untuk melakukan kunjungan kenegaraan yang berlangsung selama 3 hari. Sebagai bentuk penghormatan, pesawat yang membawa Perdana Menteri India dikawal secara khusus oleh 3 pesawat tempur F-16 dan 2 pesawat tempur Sukhoi saat memasuki wilayah udara Indonesia. Pesawat yang membawa Perdana Menteri Modi mendarat sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia Barat di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dan kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi terkini dari reporter kami, Sugandi Afandi, langsung dari Istana Negara Jakarta. Breaking News. Di mana Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi memberikan pernyataan bersama usai melakukan pertemuan. Sugandi.
1: Yang mulia, di Indonesia, negara yang telah lama menjadi sahabat dekat bangsa India, kita memiliki latar belakang budaya dan sejarah yang lama. Karena itu, kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut. Hari ini, saya sebagai Presiden Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Perdana Menteri Narendra Modi karena bersedia menerima anugerah tanda kehormatan tertinggi dari negara Republik Indonesia, yaitu Bintang Republik Indonesia Adipurna. Kami terima kasih Perdana Menteri Modi bersedia menerima. Bentuk penghargaan ini adalah atas kepemimpinan beliau dan kontribusi beliau dalam mempererat hubungan Indonesia-India hingga mencapai tingkat kemitraan strategis komprehensif, dan juga upaya-upaya beliau terus-menerus untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara Indonesia dan India. Juga atas dukungan beliau terhadap berbagai program dan proyek yang membantu pembangunan Indonesia. Sebelum ini, tanda kehormatan yang sama juga pernah dianugerahkan kepada Perdana Menteri India pertama Jawaharlal Nehru, juga atas penghargaan dan peran besar beliau dalam memperkuat hubungan Indonesia-India dan kontribusinya sebagai salah satu pelopor dan penggagas gerakan non-blok. Kunjungan Perdana Menteri Modi kali ini menjadi tonggak bersejarah. Kunjungan ini merupakan cermin komitmen kedua negara untuk terus memajukan kemitraan strategis komprehensif melalui kerjasama yang konkret dan saling menguntungkan. Kami juga tadi menyampaikan terima kasih atas dukungan India berhubung dengan keanggotaan tetap Indonesia dalam BRICS. Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Di bidang politik, kami sepakat untuk semakin memperkuat kemitraan melalui peningkatan intensitas pertukaran kunjungan tingkat tinggi. Koordinasi yang lebih erat pada mekanisme konsultasi bilateral dan penguatan kerjasama antar lembaga, termasuk lembaga think tanks dan parliamentary friendship groups yang baru dibentuk. Kami juga menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat kerjasama penanggulangan terorisme. Kedua negara juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama keamanan melalui India-Indonesia Security Dialogue ketiga. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital. Hubungan antara masyarakat kedua negara juga akan semakin erat dengan meningkatnya konektivitas. Untuk itu, saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India, dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India. Kedua negara memandang kerjasama ekonomi sebagai salah satu pilar utama hubungan bilateral. Untuk itu, kami berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan bilateral secara signifikan melalui percepatan pembahasan Indonesia-India Preferential Trade Agreement dan peninjauan upgrading ASEAN-India Trade in Goods Agreement, I3. Guna memperkuat kerjasama sektor keuangan, kami menyambut baik kemajuan pembahasan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR, Cross Border QR Payment Linkage, antara Indonesia dan India. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus memperkuat ketahanan sektor keuangan. Di tengah situasi global saat ini, kami juga mendorong penguatan kerjasama di bidang ketahanan energi, termasuk pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga surya. Juga saling tukar teknologi dan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Kedepan, kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewantara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India. Berbagai inisiatif tersebut mencerminkan ikatan peradaban yang telah lama terjalin antara Indonesia dan India. Sekaligus, kita bertekad untuk meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan, riset dan teknologi, kebudayaan dan people-to-people contact. Di bidang pendidikan, baik Perdana Menteri Modi dan saya mendukung didirikannya kampus Indian Institute of Management dan juga kemungkinan Indian Institute of Technology di Indonesia, dan juga meningkatkan jumlah mahasiswa dan mahasiswi Indonesia untuk belajar di India. Kami yakin kesepakatan tersebut dapat segera diimplementasikan sehingga memberi hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara. Hadirin sekalian, Perdana Menteri Modi dan saya bertukar pandangan mengenai berbagai isu regional dan global. Kami terus mendukung berbagai upaya untuk memajukan perdamaian dan stabilitas dunia, serta memastikan suara-suara dari Global South didengar. Di kawasan, Indonesia dan India terus berkomitmen untuk menghasilkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, transparan, dan berbasis pada hukum internasional dengan tetap menjunjung sentralitas ASEAN. Kedua negara juga terus mendukung dialog dan diplomasi serta hukum internasional untuk penyelesaian konflik secara damai di kawasan Timur Tengah. Yang mulia Perdana Menteri Modi, saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kunjungan yang mulia ke Indonesia. Saya yakin ini akan menghasilkan persahabatan yang lebih erat, kepercayaan yang lebih mendalam, dan nilai nyata yang berguna bagi kedua rakyat kita. Kita adalah dua demokrasi terbesar di dunia. India sekarang sudah menjadi negara dengan penduduk yang terbesar di dunia. Indonesia sekarang yang keempat ya, keempat di dunia. Jadi kerjasama antara kita berdua pasti akan membawa kebaikan bagi kawasan. Marilah kita terus melangkah bersama, membangun kemitraan yang semakin kokoh demi masa depan yang lebih sejahtera bagi rakyat Indonesia dan India. Terima kasih.
2: Thank you, Your Excellency. Next, we would like to invite the Prime Minister of the Republic of India, the Honorable Sri Narendra Modi, to deliver his remarks.
3: Your Excellency, Rashtrapati Prabowo,
4: Yang Mulia,
3: दोनों देशों के delegates, मीडिया के साथियों,
4: delegasi yang terhormat dari kedua negara,
3: selamat siang.
4: Kami hormati. Selamat siang.
3: सबसे पहले मैं इस गर्म जोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र
4: saya ingin
3: President Prabowo को उनका हृदय से आभार
4: व्यक्त tulus kepada sahabat saya Presiden Prabowo.
3: पिछले वर्ष
4: atas sambutan
3: भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में हमें उनका स्वागत करने का अवसर मिला
4: menyambut
3: और आज
4: बाबा प्रेसिडेंट
5: ये मैं प्रेसिडेंट प्रबोवो की इंडोनेशिया की सरकार और जहां की जनता हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. पिछले वर्ष में भारत और इंडोनेशिया के संबंधों एक नई दिशा, एक नया दिशा और एक नई गहराई है. 2018 में जुड़ी डिमांड कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटी के पास आप एक नई उड़ान दी है. अब टेक्नोलॉजी कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में
0: ya, demikian tadi pernyataan yang disampaikan kedua kepala negara Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara, dan juga disampaikan pernyataan oleh Perdana Menteri India Narendra Modi. Dan tadi pun dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa kemitraan yang sudah terjalin sejak lama dengan India diharapkan terus akan terjalin semakin kuat dalam berbagai hal. Bahkan berbagai sektor pun juga ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto adanya kerjasama yang erat, yang kuat. Di antaranya adalah Presiden Prabowo Subianto nanti juga akan membuka peluang bagi masyarakat ataupun pelajar Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di India. Dan nanti informasi selengkapnya nanti akan kami hubungi kembali atau bergabung kembali bersama dengan reporter kami Sugandi Afandi langsung dari Istana Negara.

0: Warta Nusantara.
1: Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD di Bali meminta orang tua dan sekolah untuk lebih aktif mendampingi anak dalam penggunaan internet dan media sosial di tengah meningkatnya aktivitas anak di ruang digital. Ketut Suwardika dari RRI Denpasar melaporkan. Ketut.
2: Oh, terima kasih rekan Rudi. Pendengar, Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Provinsi Bali menilai pendampingan orang tua terhadap anak dalam penggunaan internet dan media sosial masih perlu diperkuat seiring masih banyaknya orang tua yang belum memahami pembatasan akses sesuai usia. Ketua KPAD Provinsi Bali, Niluh Gede Yastini kepada RRI mengatakan keluarga dan sekolah menjadi garda terdepan dalam melindungi anak dari risiko ruang digital sehingga edukasi kepada orang tua terus didorong agar lebih masif. Sepanjang 2026 ini pendengar, KPAD mencatat 5 anak terpapar paham kekerasan melalui media sosial. Selain itu ada 2 kasus kekerasan di ruang digital yang juga dilaporkan ke KPAD termasuk kekerasan seksual.
3: Menjadi garda terdepan ya orang tua dan di sekolah. Bagaimana juga mengupayakan dengan orang tua juga untuk sama gitu melakukan literasi dan lain-lain. Karena orang tua juga tidak semua juga memahami bagaimana untuk membatasi akses anak yang seharusnya belum bisa mengakses. Gitu. Karena kan Permen Kominfo yang baru kan 16 tahun ya.
2: Pendengar, Yastini juga menambahkan penguatan literasi akan diperluas melalui kerjasama dengan berbagai pihak agar pendampingan anak di ruang digital lebih optimal. KPAD Bali juga mengingatkan orang tua untuk lebih peka terhadap aktivitas dan perubahan perilaku anak saat menggunakan gawai serta segera melapor ke KPAD atau layanan terkait jika ditemukan tanda kekerasan di ruang digital. Dari Denpasar, Bali, Suwardike Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke rekan Rudi. Terima kasih.
1: Universitas Brawijaya kembali menggelar program Mahasiswa Membangun Desa atau MMD 2026 dan sebanyak 76 desa di 8 kabupaten di Jawa Timur dijadikan Living Laboratory atau Laboratorium Lapangan. Hanum Octavia Roshida dari RRI Malang melaporkan. Hanum.
4: Ya, selamat pendengar, Universitas Brawijaya UB kembali menggelar program Mahasiswa Membangun Desa atau MMD 2026. Kali ini sebanyak 76 desa di 8 kabupaten kota di wilayah Jawa Timur dijadikan living laboratory atau laboratorium lapangan agar program pengabdian tidak berhenti setelah mahasiswa selesai bertugas, melainkan terus berlanjut dan dampaknya dapat diukur dari tahun ke tahun. Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo mengatakan konsep living laboratory menjadi fokus utama MMD karena memungkinkan desa berkembang melalui pendampingan yang berkesan. MMD kali ini berlangsung selama 1 bulan, mulai 6 Juli kemarin hingga 6 Agustus mendatang dengan melibatkan mahasiswa dari seluruh fakultas. Mereka diterjunkan ke desa-desa dampingan yang tersebar di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa tidak hanya membawa bantuan berupa bibit tanaman produktif, kemudian teknologi tepat guna, namun juga memberikan pendampingan kepada masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.
5: Ya, ini adalah kegiatan rutin yang setiap tahun kita selenggarakan dan kita berharap bahwa dengan MMD ini juga program pengabdian kepada masyarakat kita berjalan kontinu, kita berhenti dan kita tujuannya tujuan akhirnya adalah ingin membentuk living laboratorium.
4: Prof. Widodo menyebut bahwa keberlanjutan dari ciri utama MMD selama 4 tahun terakhir, UB mempertahankan desa-desa dampingan yang sama sehingga perkembangan masyarakat dapat dipantau secara berkesinambungan. Ia mencontohkan di wilayah Kabupaten Malang, Bojonegoro, Ngawi, dan Banyuwangi, kini sudah memiliki UMKM baru yang bisa menerapkan teknologi tepat guna serta menunjukkan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Hanum Octavia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: BPBD Kabupaten Pohuwato melakukan langkah mitigasi sebagai bentuk kesiagaan terhadap dampak musim kemarau di Gorontalo. Dari RRI Gorontalo, Andi Sangga melaporkan. Andi.
6: Ya, pendengar Pro 3 di mana saja berada, Provinsi Gorontalo saat ini telah memasuki musim kemarau. Mengantisipasi berbagai dampak yang akan ditimbulkan, pemerintah Kabupaten Pohuwato mulai meningkatkan kesiapsiagaan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pohuwato Abdul Mutalib Dunggio hari ini mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan informasi perakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG secara rutin. BPBD juga telah melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan. Bersamaan dengan itu, langkah-langkah mitigasi juga terus dilakukan di mana BPBD telah menyiapkan armada pendukung serta memperkuat koordinasi dengan sejumlah instansi terkait seperti PDAM, Dinas Sosial, Satpol PP, dan organisasi perangkat daerah lainnya guna memastikan langkah penanganan dapat dilakukan secara cepat apabila terjadi kondisi darurat.
0: BPBD telah melakukan langkah-langkah mitigasi. Memantaulah kondisi cuaca secara rutin berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan juga senantiasa melakukan pemetaan daerah rawan kekeringan, krisis air bersih, dan termasuk yang rawan kebakaran hutan. Kami selalu berkoordinasi dengan pihak PDAM mengingatkan ketersediaan air bersih sendiri. Karena di masing-masing wilayah termasuk Pohuwato itu sering terjadi kekeringan dan masyarakat kesini dan mencari air bersih. Kami sendiri hanya punya satu mobil tangki, sehingga kami butuh atau menyampaikan kepada dinas terkait untuk standby ketika dibutuhkan nanti. Termasuk alat pemadam kebakaran yang berada di dinas Satpol PP.
6: Untuk meminimalkan dampak musim kemarau, pemerintah mengimbau masyarakat supaya menggunakan air secara bijak dan tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah secara sembarangan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. BPBD Pohuwato juga meminta pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa agar merespon dengan cepat setiap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Di mana apabila suatu kondisi tidak dapat ditangani di tingkat desa maupun kecamatan, harus dilaporkan kepada pemerintah daerah agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Dari Gorontalo, Andi Sangga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: DPRD Sintang meminta PLN bergerak cepat untuk memulihkan pasokan listrik setelah pemadaman bergilir terus berdampak pada aktivitas warga hingga saat ini. Ade Ramli dari RRI Sintang melaporkan.
1: Pihak DPRD Kabupaten Sintang menyoroti seringnya pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir ini. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Yohanes Rumpah, meminta pihak PLN memberikan penjelasan penyebab seringnya dilakukan pemadaman listrik kepada masyarakat. Menurutnya, kondisi kelistrikan di Kabupaten Sintang belakangan ini mengalami pemadaman. Padahal dalam beberapa tahun terakhir, pasokan listrik dinilai relatif stabil dan jarang terjadi pemadaman dalam durasi yang panjang.
2: Jadi saya minta PLN bekerja keras ya untuk segera mengatasi, dan kita tidak bisa berlama-lama untuk melakukan pemadaman seperti sekarang.
1: Sementara itu, warga Sintang Ardianus mengeluhkan seringnya terjadi pemadaman listrik secara bergilir. Ia berharap pihak PLN dapat memulihkan atau menormalkan kembali penyalaan listrik untuk masyarakat luas.
3: Mohon kepada pihak PLN untuk melakukan pemulihan atau penormalan penyalaan listrik sehingga tidak terjadi pemadaman bergilir.
1: Selain itu juga, warga yang memiliki usaha bisa terhambat karena menggunakan tenaga listrik. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menguji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial guna memastikan bansos tepat sasaran, transparan, dan akurat. Dari RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Ini adalah bentuk transparansi dan keterbukaan data.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menguji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Tejekule sebagai upaya meningkatkan akurasi dan transparansi data penerima manfaat. Hasil sementara menunjukkan sebanyak 309 keluarga penerima manfaat atau KPM dinyatakan layak menerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan program keluarga harapan atau PKH. Pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial dilaksanakan di 7 desa yakni Desa Julah, Bondal Lem, Tejekule, Les, Penuktukan, Sabirenteng, dan Tembok. Sementara 3 desa lainnya akan dijadwalkan menyusul karena masih melaksanakan rangkaian upacara ngusa bedese. Kepala Dinas Sosial P3A Buleleng Iputu Karyaman Putra mengatakan digitalisasi bantuan sosial menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya sistem digital akan mempercepat proses verifikasi sekaligus memastikan penyaluran bantuan berlangsung lebih tepat sasaran.
3: Yang pada intinya adalah mengajak masyarakat untuk bagaimana transparansi dalam penerimaan program bantuan. Sehingga program bantuan itu betul-betul tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria.
2: Sementara itu, Perbekel Desa Tembok Dewa Ketut Gede Asmawan menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan uji coba tersebut. Mereka menilai digitalisasi bantuan sosial akan mempermudah proses verifikasi dan meningkatkan transparansi penyaluran bantuan kepada masyarakat.
1: Apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap program digitalisasi bansos yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini adalah bentuk transparansi dan keterbukaan data kepada seluruh masyarakat terkait dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial seperti penerima PKH, BPNT, BPJS, PBI yang dari pemerintah pusat maupun daerah serta PIP untuk anak-anak sekolah.
2: Melalui pelaksanaan piloting ini, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap hasil evaluasi dapat menjadi dasar penyempurnaan sistem digitalisasi bantuan sosial bersama Kementerian Sosial RI. Dengan demikian, penyaluran bantuan sosial ke depan diharapkan semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dari Singaraja, Buleleng, Bali, Sukma Sumampan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kilas Berita.
5: Kementerian Pekerjaan Umum membangun infrastruktur jalan dan sumber daya air di Wanam, Papua Selatan. Pembangunan tersebut diharapkan membuka peluang ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat setempat. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pembangunan di Wanam tidak hanya berfokus pada penyelesaian infrastruktur fisik, melainkan juga harus menghadirkan perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat di kawasan tersebut. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
4: Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: BPBD Bangkalan memastikan distribusi air bersih ke desa terdampak kekeringan tetap berjalan meskipun terkendala armada. Miftahul Umar dari RRI Stasiun Produksi Sampah melaporkan. Umar.
6: Ya, baik pendengar, krisis air bersih di sejumlah desa di Kabupaten Bangkalan masih menjadi tantangan besar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangkalan memastikan bantuan air bersih tetap diberikan secara gratis. Namun keterbatasan armada membuat distribusi harus dijadwal ketat. Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangkalan Arif Rohman Surya menyebut hasil rapat dengan 18 kecamatan menegaskan setiap desa penerima ini wajib melengkapi administrasi agar penyaluran berjalan tertib. Dan dropping tidak dipungut biaya dengan menyiapkan sekitar 3.000 liter air. Jika anggaran kurang, pihaknya akan mengajukan kembali ke Provinsi Jawa Timur.
7: Jika ada desa yang membutuhkan air bersih untuk proses administrasinya, silakan pesan ke kami. Kami akan buat jadwal untuk droppingnya, kapan, hari apa, dan harus di dropping kemana. Soalnya harus ada penerimanya juga ya, untuk kelengkapan administrasi kami.
6: Ya, menambahkan saat ini hanya ada 2 truk tangki PDAM yang siap beroperasi. Sementara sisanya masih dalam perawatan. Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menargetkan maksimal 4 lokasi distribusi per hari menyesuaikan jarak dan kondisi kendaraan. Selain distribusi, pihaknya juga menghimbau masyarakat di musim kemarau saat ini untuk mewaspadai suhu panas yang dapat menyebabkan dehidrasi. Miftahul Umar dari Bangkalan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka melakukan optimalisasi lahan sawah seluas 214 hektar di tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan daerah. Dari RRI Sungai Liat, Bustomi Ahmad melaporkan.
8: Ada anggaran dari pemerintah pusat untuk 200.
9: Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan optimalisasi lahan sawah seluas 214 hektar di tahun 2026 guna membantu meningkatkan ketahanan pangan daerah. PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Subhan mengatakan, optimalisasi lahan atau oplas sawah seluas 214 hektar tersebut dengan memperbaiki tata air dan infrastruktur lahan yang nantinya mampu meningkatkan ketahanan pangan melalui produktivitas panen padi.
8: Di Kabupaten Bangka kita ada kegiatan oplah, optimalisasi lahan sawah ini. Ada anggaran dari pemerintah pusat untuk 214 hektar di mana biaya pengolahan lahan ini dibiayai dari pusat, kemudian kerjasama dengan TNI juga.
9: Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS Bangka Belitung tahun 2025 kemarin, luas panen padi mencapai 2.979 hektar dengan memproduksi 7.949 ton. Luas panen padi di Kabupaten Bangka lebih luas dibanding dengan luas panen padi di Kabupaten Belitung yang hanya 236 hektar dengan produksi padi 549 ton dan Kabupaten Belitung Timur dengan luas panen padi 831 hektar dengan produksi 2.417 ton padi. Melalui program optimalisasi yang melibatkan TNI AD, Subhan mengharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman atau IP yang tadinya hanya panen satu kali dalam setahun mampu 2 hingga 3 kali musim tanam. Subhan menjelaskan 214 hektar yang masuk dalam program optimalisasi lahan tersebar di Desa Puding Besar, Kecamatan Puding Besar seluas 36 hektar, Desa Penagan 51 hektar, Desa Tanah Bawah seluas 25 hektar, Desa Labu 20 hektar, Desa Saing 47 hektar, Desa Pangkal Nyur 25 hektar di Desa Mendo Barat seluas 10 hektar. Sebelumnya, Kepala Bidang Kabid Prasarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, M. Imran mengatakan, untuk mendukung ketahanan atau swasembada pangan ini, pihaknya melakukan pembangunan 5 embung guna membantu ketersediaan air saat terjadinya musim panas atau kekeringan.
10: Seluruh kegiatan langsung oleh orang pusat sekarang tuh langsung mereka kita menerima hasil jadinya final ya dengan pelaksanaan prosesnya.
9: Menurutnya, setelah kegiatan optimalisasi lahan sawah selesai, pihaknya akan terus melakukan pendampingan serta memberi ruang konsultasi terkait kegiatan penanaman padi tersebut. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi sekaligus menutup Warta Nusantara siang Pro 3 RRI. Sore hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Berita Pro 3 kini kami hadirkan kabar bursa dan rupiah pada jeda siang hari ini.
4: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat pada sesi 1 perdagangan berada di level 5.943,3. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Sasa Hania. Sasa.
11: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat pada sesi 1 perdagangan siang ini. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG naik 0,46% atau sekitar 27,462 poin ke level 5,943,53. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di angka 5,954,35, sedangkan untuk angka terendah berada di level 5,890,44. Sebelumnya IHSG juga dibuka menguat, yaitu berada di level 5,933,57 poin dibandingkan penutupan kemarin sore. IHSG memperkirakan secara teknikal IHSG masih berpeluang untuk melanjutkan penguatan dan menguji di level 6.000. Meski demikian, aktivitas perdagangan saham masih berlangsung relatif sepi dengan volume dan nilai transaksi yang masih berada di bawah rata-rata harian. Menurut analis, kondisi tersebut diperkirakan karena perdagangan masih didominasi oleh investor domestik, sementara pelaku pasar cenderung bersikap wait and see di tengah minimnya katalis positif dan maraknya penawaran umum perdana saham. Selain itu, musim liburan sekolah dan berlangsungnya Piala Dunia 2026 juga diperkirakan turut mempengaruhi aktivitas perdagangan saham. Sementara itu, proyeksi penurunan kebutuhan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi sekitar Rp174 triliun pada tahun 2027 oleh Badan Anggaran DPR, hal ini dinilai dapat mengurangi tekanan terhadap defisit APBN, sehingga berpotensi mendapat respon positif dari para pelaku pasar. Sekian perkembangan pasar keuangan siang ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dari Jakarta, Sasahania Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Sasahania. Dan pendengar, nantikan kembali update indeks harga saham gabungan sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
4: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertemuan kali ini menghasilkan 26 capaian nyata, capaian konkret di berbagai bidang. 18 kesepakatan kerjasama antara pemerintah dan 8 kesepakatan antara business to business.
2: Bahwa setiap warga negara mempunyai ruang yang setara menjalankan keyakinan, melestarikan tradisi, mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Singapura menyepakati 26 nota kesepahaman di berbagai bidang. Penetapan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setiap 13 Juli oleh Kementerian Kebudayaan menjadi bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Belgia memastikan langkah mereka ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat di Stadion Seattle pagi tadi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Singapura menyepakati 26 nota kesepahaman dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi hingga energi. Sukandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menuntaskan pertemuan tahunan dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Singapura menandatangani 26 kerjasama, baik MOU antar pemerintah maupun swasta. Nantinya dan antara akan mengimplementasikan kerjasama perdagangan, listrik, lintas batas, serta berbagai kegiatan di bidang energi, ekonomi, digital, ekosistem digital dan keamanan cyber. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Indonesia telah menunjuk BPI untuk implementasi kerjasama perdagangan listrik lintas batas, juga untuk kegiatan-kegiatan di bidang perdagangan dan selanjutnya di bidang energi,

0: diriksa
1: dan dokumen to the media.
2: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengapresiasi kerjasama Indonesia dengan Singapura. Perdana Menteri Wong juga mengundang siswa sekolah Garuda untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke Singapura. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara. Sebagai salah satu contoh, sejumlah universitas di Singapura telah menerima kunjungan siswa SMA Taruna Nusantara dari Jawa Tengah pada bulan April lalu. Sebagai balasannya, mahasiswa dari Singapura dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Indonesia pada bulan depan.
3: Presiden Prabowo's Garuda Schools
4: program. Kami akan mendukung pertukaran pelajaran dengan siswa sekolah Garuda sehingga generasi muda di kedua negara bisa saling mempelajari satu sama lain. Program-program seperti ini membangun persahabatan dan saling pengertian di antara masyarakat kedua negara.
2: Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan komitmen kerjasama Indonesia dan Singapura harus dijaga dengan baik karena Indonesia dan Singapura merupakan negara tetangga.
5: Kita akan terus mengintensifkan kerjasama di berbagai sektor. Tadi seperti kita ketahui bersama juga ada berbagai MOU dan perjanjian yang ditandatangani.
2: Selain Perdana Menteri Wong, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menerima kunjungan ke negara Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Penetapan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setiap 13 Juli oleh Kementerian Kebudayaan menjadi bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Anda Syarif melaporkan.
7: Semoga momentum ini menjadi penguat komitmen kita semua untuk terus menghadirkan ruang yang adil, setara dan bermartabat bagi para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
8: Menteri Kebudayaan Fadli Zon resmi menetapkan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setiap 13 Juli. Hal ini menurutnya merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Ia menyatakan, kebijakan tersebut sejalan dengan amanat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, sehingga konstitusi menjamin kebebasan setiap warga negara untuk meyakini kepercayaan sesuai hati nuraninya.
9: Bahwa Indonesia dibangun di atas fondasi keberagaman, toleransi, penghormatan terhadap martabat setiap warga negara, dan tadi ya, yang berulang kali disebut, negara hadir untuk memastikan bahwa setiap warga negara mempunyai ruang yang setara menjalankan keyakinan, melestarikan tradisi, mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus, dan hadirnya ketetapan ini juga sebagai komitmen pemerintah dalam rangka melayani pemenuhan hak bagi penghayat kepercayaan.
8: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Presidium Dewan Musyawarah Pusat Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia atau MLKI, Nayan Suryono menyatakan, pihaknya akan menyusun program jangka pendek, menengah, dan panjang untuk memperkuat eksistensi masyarakat penghayat kepercayaan di berbagai bidang. Program tersebut akan dijalankan melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah agar penghayat kepercayaan dapat berkontribusi lebih besar dalam kebudayaan, ekonomi, pendidikan karakter, serta kehidupan sosial masyarakat.
10: Rayakan Hari Kepercayaan setiap tanggal 13 Juli melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat seperti kegiatan sosial, pelestarian budaya, pemberdayaan ekonomi, dialog kebangsaan, serta kerjasama dengan seluruh komponen bangsa, tokoh-tokoh agama, dan hari ini merupakan momentum memperkuat persaudaraan sesama anak bangsa.
8: Diketahui tanggal 13 Juli dipilih berdasarkan peristiwa bersejarah ketika frasa dan kepercayaannya diusulkan oleh Wong Sonegoro dalam sidang BPUPKI dan PPKI pada tanggal 13 Juli 1945, sehingga momen itu dinilai sebagai tonggak penting dalam sejarah pengakuan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwara Resi Rait mendorong kemudahan akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR melalui optimalisasi

0: Alhamdulillah indah sekali, semangat, sejuk udaranya, damai. Karena kita asli orang Kalimantan kan, bahagia sekali rasanya ibu kota dekat dengan kita.
1: Pujian senada juga datang dari pengunjung jauh asal Tolikara, Papua Pegunungan Tengah, Pendeta Mina Solalimbo, yang terpukau dengan pesona landscape IKN yang asri dan kemajuan infrastrukturnya.
2: Kami melihat bangunan di tempat ini luar biasa, dan juga depan Indonesia ini akan luar biasa di tempat ini. Itu yang kami lihat, bangunan yang luar biasa, dan kami akan melihat seperti Indonesia yang luar biasa ini.
1: Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Muljono pun sebelumnya sudah menyampaikan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut dan diharapkan segera selesai.
3: Kami ingin melaporkan, dan ini berasal dari seluruh Indonesia, jadi pembangunan Ibu Kota Nusantara akan terus berlanjut. Kami menginformasikan bahwa yang dimohonkan oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi adalah membatalkan Undang-Undang Nomor 3 tentang pembangunan Ibu Kota Negara. Apa itu isinya? Undang-Undang Nomor 3 itu isinya adalah persiapan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota. Itu yang dimohonkan untuk dibatalkan. Apa yang dibutuhkan oleh MK, permohonan itu ditolak semua. Ibu kota negara kita akan mulai beroperasi melalui penandatanganan keputusan presiden.
1: Keindahan IKN bukan sekedar tentang estetika tata kota yang modern dan ramah lingkungan, melainkan juga tentang komitmen sebagai pusat pemerintahan yang efisien. Kehadirannya menjadi roda penggerak ekonomi baru yang akan memacu pemerataan pembangunan dan peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat lokal. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Afriani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Federal Aviation Administration atau FAA tengah menyelidiki dugaan insiden pesawat Delta Airlines. Penerbangan itu karena terkena kembang api saat mendarat di Chicago Midway International Airport pada perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Insiden ini terjadi pada Delta Flight 1076 dari Atlanta menuju Chicago, dan saat pesawat melakukan penurunan pada ketinggian 200 hingga 250 kaki atau sekitar 60 hingga 76 meter, pilot melaporkan terdengar suara bentuman keras. Sang pilot menduga pesawat terkena ledakan kembang api di udara. Untungnya pesawat Airbus A319 yang membawa 52 penumpang dan 6 awak itu berhasil mendarat dengan selamat. Informasi dari dunia olahraga, Belgia memastikan langkah mereka ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat di Stadion Seattle pagi tadi. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
5: That falls for Lukaku, and he will find the net.
6: Belgia memastikan langkah mereka ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Gilman, namun Belgia kembali unggul 2 menit setelahnya melalui sundulan de Ketelaere ke pojok atas gawang. Masuk di babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, namun upaya Volarin Balogun masih bisa diamankan kiper Thibaut Courtois. Pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino menyampaikan bahwa para pemainnya tidak berada dalam permainan.
7: Menurutku, semua orang sudah melihat sejak awal bahwa kami tidak bisa menemukan ritme permainan. Kami sama sekali tidak bisa menguasai permainan. Bahkan saat kami mencetak gol dan skor menjadi 1-1, kami langsung kebobolan pada serangan berikutnya. Pertandingan ini memang sangat berat sejak awal. Kami tidak bisa menunjukkan performa yang biasanya bisa ditunjukkan oleh tim ini, dan itulah kenyataannya.
6: Sementara itu, kapten tim nasional Amerika Serikat, Tim Riam, menyampaikan banyak emosi yang bercampur aduk dalam dirinya.
8: There's so many different thoughts and emotions that are running.
7: Saat ini begitu banyak pikiran dan emosi yang

0: tercampur aduk dalam diriku, sampai-sampai aku bahkan tidak bisa berpikir secara taktis atau memikirkan apa yang mungkin bisa dilakukan secara berbeda atau apa yang seharusnya kita lakukan secara berbeda. Ini adalah salah satu situasi yang mungkin tidak akan bisa kupikirkan secara pribadi selama beberapa hari ke depan, sampai aku benar-benar bisa bersantai sejenak, membiarkan emosi bereda dan meninjaunya dari sudut pandang analitis dan teknis.
1: Selanjutnya, Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final. Sementara Amerika Serikat yang tampil lesu dan minim serangan sepanjang pertandingan barusan harus mulai memikirkan masa depan tim nasional ke depannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, IJ Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama IJ Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
1: Pendengar Pro 3, panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI tahun 2026-2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email panselrri@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak diikuti nama peserta paling lambat 9 Juli 2026. Setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya dan informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui situs seleksi.komdigi.go.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Pemerintah resmi menetapkan 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ketua Presidium Dewan Musyawarah Pusat Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia atau MLKI, Nain Suryono menyampaikan apresiasi atas penetapan tersebut. Kementerian Pekerjaan Umum membangun infrastruktur jalan dan sumber daya air di Wanam, Papua Selatan. Pembangunan itu diharapkan membuka peluang ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat setempat. Kortas Tipidkor Bareskrim Polri meningkatkan penanganan dugaan korupsi pengadaan batu bara PLTU ke tahap penyidikan. Perkara tersebut juga mencakup dugaan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan batu bara periode 2018-2026. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Libur sekolah tidak hanya menjadi waktu bagi siswa untuk beristirahat, tetapi juga mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Meningkatnya kunjungan wisata, okupansi penginapan, transaksi kuliner, dan penjualan produk lokal telah memberikan dampak positif terhadap pendapatan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah. Bagaimana libur sekolah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan aktivitas pariwisata dan usaha lokal? Siang ini kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan narasumber kami, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Maulana Yusran.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Maulana, selamat siang.
2: Ya, selamat siang.
1: Iya, kalau dari tren okupansi hotel secara nasional, seperti apa ini yang tercatat oleh PHRI selama libur sekolah kali ini, Pak?
2: Ya, sebenarnya kalau kita lihat tren yang ada sekarang, memang di destinasi-destinasi yang menarik itu memang terjadi peningkatan ya, untuk dari sisi okupansi itu sendiri.
1: Oke, iya.
2: Kita lihat hasilnya di Pulau Jawa itu ada beberapa destinasi kan, seperti apa namanya di Jawa Barat, ya kan, Jawa Barat, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, itu pasti akan berdampak pada terkait masa libur.
1: Oke.
2: Kita tinggal melihat seberapa favorit ya mereka dengan okupansi rata-rata mereka berarti ada di sana,
1: yeah.
2: Termasuk di daerah-daerah seperti mungkin yang Matra, apalagi daerah-daerah yang mempunyai akses pilihan untuk mereka melakukan pergerakan. Itu menjadi salah satu faktor yang memberi kemudahan bagi travelernya untuk melakukan perjalanan liburan, khususnya di libur anak sekolah. Nah, selain itu juga momentum libur sekolah sekarang ini juga menjadi apa ya, ada satu benefit juga dengan tekanan nilai rupiah terhadap mata uang asing.
1: Lainnya,
2: jadi banyak wisatawan yang tadinya umumnya mereka melakukan perjalanan outbound, mereka tetap berwisata di Indonesia saja. Nah, itu juga menjadi dampak positif untuk pergerakan traveler yang libur sekolah ini untuk melakukan perjalanan ke hanya di Indonesia aja.
1: Ya, baik. Pak, apakah juga tercatat, Pak, berapa rata-rata lama menginap wisatawan khususnya di periode libur sekolah ini, Pak?
2: Ya, lama menginap mereka bervariat, Mas. Paling lama itu paling 2-3 hari ya. Umumnya ya, rata-rata. Tapi saya belum mendapatkan data persisnya untuk Indonesia ya.
1: Oke. Dan hal ini pun juga akan ke apa atau terjadi pergeseran jenis akomodasi yang lebih disukai oleh keluarga misalnya begitu, Pak? Lebih memilih ke arah sana?
2: Ya, tentu kita nggak bisa pungkirin bahwa situasi saat ini yang terjadi adalah juga ada faktor pelemahan daya beli juga kan.
1: Iya, iya.
2: Nah, kemudian juga faktor ekonomi yang juga sebenarnya tidak dalam kondisi yang baik, sehingga kalau ditanya ada pergeseran nggak sih dalam karakter spending traveler itu, ya tentu pasti ada ya. Mereka pun mungkin lebih banyak untuk lebih efisien aja. Misalnya mereka tidak spending di akomodasinya,
1: okay.
2: Mungkin mereka akan lebih kecil gitu lah, sehingga mereka dapat melakukan experience lebih banyak.
1: Iya, yeah, gitu, yeah. Artinya menyesuaikan ya, Pak ya.
2: Terlalu besar nih. Terlalu besar di akomodasi gitu.
1: Artinya
2: dari sisi transportasi pun mereka mungkin lebih memilih melakukan perjalanan melalui jalur darat dibandingkan melakukan melalui jalur misalnya menggunakan transportasi udara.
1: Nah,
2: itu hal-hal yang mungkin faktor perubahannya di situasi sekarang gitu.
1: Ya, beradaptasi dengan kondisi yang ada. Artinya tren perjalanan darat ini yang justru sekarang diminati, begitu Pak ya, menjadi pilihan artinya. Artinya hal ini pun juga terpengaruh dari harga tiket transportasi atau memang dari sisi daya beli masyarakatnya itu, Pak.
2: Ya, dua-duanya Mas, gitu. Kan kalau kita bicara transportasi udara itu kan juga tidak bisa dipungkirin pengaruh daripada peningkatan harga aktor, dolar, juga berpengaruh ya terhadap harga tiket itu sendiri, gitu. Di samping mungkin ada hal-hal lain yang juga menjadi pembentuk harga tiket. Sekali lagi, bahwa ada kemudahan yang didapat juga bagi traveler untuk mereka mencapai destinasi yang infrastrukturnya cukup bagus, gitu. Juga memicu mereka untuk lebih memilih melalui jalur darat, apalagi menggunakan kendaraan pribadi. Ya, contohlah di Pulau Jawa ini, sepanjang Pulau Jawa kan lebih banyak konektivitasnya sudah sangat sempurna ya. Mereka punya banyak pilihan, mungkin ada yang naik transportasi udara, bisa juga melalui jalur darat menggunakan kereta. Kereta itu juga kalau ke Jawa Barat ada WUS, kereta cepat. Terus ada kereta yang juga bisa sampai ke Jawa Timur. Ada juga yang jalur darat itu juga bisa menggunakan bus atau kendaraan umum atau juga kendaraan pribadi. Jadi sangat banyak pilihannya. Nah, kemudian juga penyeberangan misalnya dari Pulau Jawa ke Bali atau Jawa ke Sumatera juga sudah cukup baik ya, sehingga banyak pilihan juga. Semua yang terkoneksi dengan jalur tol itu akan sangat mudah untuk bisa dijangkau oleh wisatawan atau menjadi target wisatawan selama libur sekolah.
1: Dan dengan kondisi yang dihadapi oleh travelers itu Pak, atau wisatawan itu, apakah hotel juga melakukan adaptasi? Mungkin dengan menawarkan paket khusus yang lebih menarik, terutama mungkin bagi segmen keluarga tadi nih Pak, bagaimana?
2: Ya tentu iya Mas. Pertama tentu satu, pilihan destinasi itu akan menjadi salah satu karakter dari wisatawannya ya, misalnya mereka mencari apa nih di sana, kan masing-masing daerah memiliki karakter sendiri ya. Nah itu dulu nomor satu. Kemudian kalau dari sisi pelaku usaha sektor khususnya akomodasi misalnya, mereka tentu juga akan yang memiliki hotel yang memiliki fasilitas cukup baik ya, yang bisa dijual untuk atau dibuat untuk agar wisatawan itu mau menginap di hotel tersebut, mereka juga membuat paket-paket khusus. Seperti kan bisa juga mereka membuat paket untuk staycation ya, karena daerah hotelnya bisa menjadi destinasi karena lengkap dengan fasilitas macam-macam lah yang bisa digunakan oleh para traveler gitu lah. Jadi paket-paket itu pasti akan sudah berkembang semenjak mereka sebenarnya libur sekolah itu belum terjadi Mas, men-trigger konsumennya.
1: Tapi Pak Maulana, dengan adanya lonjakan di periode liburan ini dalam industri perhotelan, apakah itu dapat menutup pada masa low season nanti nih Pak?
2: Jadi gini, sebenarnya kondisi peningkatan yang terjadi saat ini itu peningkatan yang terjadi dari kondisi yang sebenarnya cukup rendah ya, kalau kita bicara okupansi. Karena kan kalau kita bandingkan di tahun 2025 aja dibanding 2024 itu sebenarnya okupansi itu minus ya, 2,3 sekian, jadi istilahnya nggak tumbuh. Nah kemudian kalau kita bicara di 2026 ini pun sebenarnya weekdays kita tuh cukup rendah. Jadi kita sepanjang waktu kuartal 1, kuartal 2 itu cukup tumbuh itu adalah di bulan Maret. Nah bulan Maret itu kenapa dia tumbuh? Karena di 2025 memang itu berpengaruh juga terhadap bulan puasa. Jadi 2025 itu bulan puasanya pas satu bulan Mas, di tanggal 1 sampai tanggal 30. Jadi memang bulan puasa itu pasti okupansinya rendah sekali. Nah sementara di tahun 2026 itu bulan lebarannya itu ada di pertengahan di bulan Maret kan gitu, sehingga okupansinya cukup bisa terjadi lonjakan pasca libur lebaran pada saat itu. Nah kembali lagi, pada saat setelah libur lebaran itu terjadi penurunan lagi okupansi kalau kita bandingkan di tahun 2024, dan dia meningkat di periode pada saat libur sekarang ini. Jadi dan peningkatan bisa saya katakan 20-30% ya dibandingkan periode biasa. Nah itu tidak serta-merta mengatakan bahwa okupansi itu memang lonjakannya cukup tinggi. Jadi rata-rata okupansi itu mungkin mereka mencatatnya sekitar city okupansi mereka 70-80%. Nah sementara di luar dari libur sekolah itu mereka mungkin hanya sekitar 40-50% gitu Mas.
1: Oh, artinya masih ada margin yang signifikan di sana Pak Maulana ya.
2: Baik. Iya.
1: Iya. Baik Pak Maulana, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di siang hari ini Pak. Salam sehat, selamat siang ya. Pak.
2: Selamat siang.
1: Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Maulana Yusran.

0: Kan di logam mulia kembali turun pada perdagangan hari ini Selasa 7 Juli 2026. Pelemahan sebesar Rp15.000 per gram ini terjadi setelah harga sempat stabil pada perdagangan 2 hari sebelumnya. Berdasarkan data dari logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram kini berada di level Rp2.655.000. Ini berarti lebih rendah dibandingkan posisi pada hari kemarin yang tercatat sebesar Rp2.670.000 per gramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Libur sekolah memicu pertumbuhan ekonomi daerah, masih kami lanjutkan perbincangannya. Jika tadi kami melihat dari industri perhotelan dan bagaimana dengan tingkat konsumsi masyarakat ataupun juga daya beli masyarakat di libur sekolah ini, kami akan membahasnya bersama dengan ekonom dan guru besar Universitas Erlangga Surabaya, Profesor Rahma Gafmi. Prof. Rahma Gafmi, selamat siang Prof.
5: Selamat siang Mas Rudi.
4: Iya, Prof, bagaimana melihat kontribusi periode libur sekolah ini terhadap pertumbuhan ekonomi paling tidak di triwulan ini, Prof?
5: Memang menarik ya Mas, di saat kita ini dikatakan bahwa banyak yang melihat daya beli masyarakat menurun gitu ya, dan juga banyak hal juga yang menyangkut ekonomi kita yang kurang baik-baik saja. Secara umum, kalau saya lihat momentum libur sekolah ini, yang biasanya kan kita tahu ya jatuhnya itu kan bulan Juni kemarin ya Mas, akhir sampai Juli gitu ya. Nah itu kan sebenarnya merupakan salah satu dari tiga jangkar utama pendorong mobilitas dan konsumsi domestik yang ada di negara kita di Indonesia, di setiap daerah itu tentunya. Kalau kita di Indonesia ini kan setiap momen ada Mas, ada momen Lebaran, libur akhir tahun, Nataru kan gitu ya. Nah, data Badan Pusat Statistik itu BPS secara konsisten, Mas Rudi, itu menunjukkan bahwa pergerakan wisatawan Nusantara itu ternyata di kuartal 2 itu melonjak signifikan, Mas.
4: Oke.
5: Yang salah satunya itu ditopang oleh masa liburan anak sekolah. Nah, intinya Mas, kalau orang tua itu yang namanya anak itu ya, apapun itu tetap diperangi gitu kan. Walaupun kondisi realnya uangnya pas-pasan gitu loh, Mas.
4: Tetap diupayakan begitu ya, Bu.
5: Diupayakan. Ya. Kasih sayang orang tua itu sama anak tiada batas kan, Mas. Nah, namun kalau kita lihat, Mas Rudi, lebih dalam lagi secara makro dan juga mikro regional, itu dampaknya tidak merata, Mas.
4: Oke.
5: Dan memiliki karakteristik khusus yang tentunya berbeda-beda gitu ya. Misalnya Mas, kalau kita lihat, mungkin kita bisa lihat nih Mas Rudi ke dampak sektoral yang terkonsentrasi itu di mana.
4: Okay.
5: Kita kan lihat misalnya ada lonjakan perputaran uang di daerah selama libur sekolah misalnya mengalir deras kemana. Kita lihat pastinya itu kan mengalirnya ke daerah-daerah yang mempunyai pariwisata dan akomodasi.
4: Artinya yang sektor wisata berdampak cukup besar ini, Prof ya?
5: Oh iya, Mas. Okay. Iya, Mas. Ya. Jadi daerah tujuan wisata itu, kemarin saya ke Solo itu, Mas, padat banget, Mas. Daerah tujuan wisata kan kalau di Jawa itu Yogyakarta, gitu kan, ya, Sleman, Solo, gitu kan, Malang Raya, Bali, kalau kita lihat itu.
4: Baik.
5: Nah, itu kan memproyeksikan potensi perputaran uang itu lumayan, Mas, memang agak triliunan gitu ya, selama musim liburan itu. Sampai lonjakan okupansi hotel itu kalau nggak salah mendekati 90%.
4: Yeah. Mas, tadi kami juga sudah berbincang dengan pihak PHRI terjadinya lonjakan di periode liburan ini.
5: Oke, iya betul. Jadi termasuk juga yang signifikan itu, Mas, termasuk transportasi dan kuliner, Mas.
4: Oke, okay. Artinya nah, usaha mikro di situ pun juga berdampak, Prof ya, terutama di destinasi wisata ya.
5: Benar, Mas. Jadi itu ada multiplier efek ke yang turunannya yang lain gitu loh, Mas. Jadi ada peningkatan volume penumpang angkutan darat misalnya seperti bus ya, terus juga kereta api gitu, Mas. Termasuk juga penerbangan, Mas, yang memang mungkin kalau penerbangan ini memang untuk orang-orang yang memang berduit ya, Mas, gitu kan. Nah, kalau yang kelas middle ya, middle class gitu ya, ke bawah itu mungkin kereta, bus atau apa gitu kan. Nah, pemerintah ini bahkan seringkali menggelontorkan stimulus berupa diskon tiket transportasi, Mas, kalau masa-masa
4: liburan sekolah
5: itu. Supaya apa itu merangsang pergerakan-pergerakan yang terjadi ini supaya lebih istilahnya memberikan suatu insentif lah, Mas, gitu kan. Nah termasuk pengaruhnya pada UMKM dan sektor formal, Mas Rudi. Kayak misalnya orang sekarang menyiapkan oleh pedagang oleh-oleh, warung kuliner lokal misalnya, terus juga penyedia-penyedia misalnya ini, Mas, kan memang agak sulit ya, Mas, sekarang ekonomi itu dengan adanya momentum libur sekolah ini. Orang akhirnya ada kreativitas gitu loh, Mas, yang mungkin menciptakan atraksi wisata. Kalau di Jawa Timur itu ada Reok Ponorogo.
4: Artinya banyak destinasi yang bisa memiliki nilai jual ya, Prof ya. Tapi Prof, yang Anda katakan tadi bahwa ini tidak merata, hanya tersebar di daerah-daerah yang memang memiliki potensi wisata. Nah, apa strategi agar perputaran uang ini tidak menumpuk di daerah-daerah yang memang memiliki potensi wisata populer saja nih, Prof? Gimana nih, Prof?
5: Oh, itu seharusnya ada kerjasama, Mas, antar daerah. Jadi saling support gitu loh. Kalau misalnya di daerah itu sudah ada pariwisata, ya kan? Tapi kan gini, Mas Rudi, ini kan intinya ada ego sektoral masing-masing ya, Mas. Kan nggak mungkin lah, Mas, kalau misalnya Bali misalnya gitu ya. Pasti orang-orang Balinya sendiri yang bikin cindera mata, kan, merchandise itu. Nggak mungkin dilempar ke luar daerah kan, Mas, gitu ya. Nah, ini memang sulit, Mas. Untuk saling mendukung itu sulit, Mas. Karena ini kan
4: ego sektoralnya besar di situ.
5: Ego sektoralnya besar karena kebutuhan untuk mendapatkan PAD yang lebih tinggi gitu, Mas. Karena kita tahu, Mas, pendidikan sekarang kan TKD dipotong, gitu kan. Daerah udah nggak bisa membangun. Jadi ini sekarang jor-joran gimana caranya masing-masing daerah itu bisa untuk
4: menjual,
5: mencari duit, berjuang gitu loh, Mas Rudi.
4: Misalnya saya UMKM, Prof, mendapatkan dampak positif dari perputaran ekonomi tadi. Nah, dengan kondisi yang ada saat ini, apakah yang saya dapatkan ini itu mampu untuk menjadi ketahanan modal bagi usaha saya ke depan, Prof?
5: Itu kan sekarang ini kan temporary, Mas. Bukan
4: berkelanjutan ya.
5: Bukan berkelanjutan. Jadi ini memang momentum ini hanya saat liburan sekolah, Mas. Jadi nggak bisa selamanya tuh, Mas Rudi. Jadi kita memang temporary ya, Mas. Jadi artinya senyampang memang masih bisa ditangkap peluang market ini, ya ditangkap lah gitu.
4: Jadi momentumnya momentum liburan saja, begitu, Prof ya?
5: Iya, liburan, Nataru, terus juga Lebaran, itu kan momentum-momentum kita.
4: Karena gitu, pertanyaan selanjutnya adalah ketika kita sebagai traveler, sebagai wisatawan, artinya kan kita mengeluarkan uang untuk berbelanja. Mau tidak mau kan tingkat tabungan juga menipis ini, Prof. Ini temporer juga nih, Prof, ya.
5: Itu loh, Mas, kan.
4: Mudah-mudahan temporer juga ini, Prof.
5: Saya sudah bilang, Mas, jadi namanya orang tua itu, Mas, untuk anak walaupun nggak punya, dipunya-punyain. Entah dia misalnya pinjam ke pinjol, nggak tahu deh, Mas. Itu ya. khawatir aja Mas Rudi nanti jangan-jangan pinjam ke pinjol demi anak kan gitu.
4: Oke. Okay.
5: Demi menyenangkan anak.
4: Iya. Prof, kalau memang ini adalah momentum-momentum baik dan pemerintah juga mendukung kan dengan beberapa stimulus ataupun insentif, seharusnya Prof, daerah-daerah mungkin yang merasa lemah dari sisi potensi wisata ataupun sektor lain, kapan ini waktu terbaik bagi daerah untuk memulai memetakan potensi yang ada pada daerah tersebut untuk bisa memiliki nilai jual ke depannya Prof?
5: Bukan, gak usah nunggu kapan Mas. Sebenarnya saya udah dari dulu ya Mas membantu daerah-daerah itu untuk menggali potensi dari masing-masing daerah yang bisa kira-kira saat ini kita itu menciptakan semuanya bagaimana itu tidak hanya mengekspor keluar daerah tanpa ada barang jadi gitu loh Mas.
4: Okay.
5: Karena itu kan juga akan menarik atau ada multiplier efek untuk penciptaan lapangan kerja.
4: Iya,
5: Mas, sekarang. Jadi mau tidak mau Mas, eranya hilirisasi sekarang. Kalau misalnya daerah itu misalnya punya kopi ya Mas. Nah, kopi itu jangan diekspor kopi mentahnya Mas. Ya gimana caranya menyaingi Starbucks, Excelso gitu loh Mas.
4: Okay.
5: Jadi kreativitas dan inovasi yang dia.
4: Iya.
5: Nah,
4: sampai produk jadinya ya.
5: Kreativitas dan inovasi ya pemerintah harus mendukung, mensupport apa? Ada pelatihan untuk mempunyai skill. Misalnya barista, pelatihan barista. Nah, dilihat wilayah-wilayah yang potensi kopi di mana.
4: Yeah.
5: Itu dikasih di apa namanya? Adalah untuk biaya-biaya anggaran itu diperkuat oleh pemerintah pusat bagaimana bisa mencetak barista-barista muda misalnya gitu loh Mas Rudi.
4: Okay.
5: Sehingga nanti ada suatu nilai tambah, ada value-nya Mas di situ gitu kan. Nah, selama ini kan kita merasakan kopi yang mahal aja gitu, padahal itu kopi-kopi kita juga Mas yang diolah kan?
4: Iya.
5: Ya kan, kenapa bisa gitu kan?
4: Baik.
5: Kan sedih Mas, kan sedih kan? Cireng aja udah masuk Excelso mahal Mas, kenapa tidak kita makan cireng yang pembuatan, apa buatannya UMKM, kenapa harus kapitalis gitu loh Mas Budi gitu kan?
4: Ini menarik ini Prof, ini artinya kesadaran untuk bergerak bersama Prof ya? Di sini
5: bergerak
4: ya?
5: Bersama, jadi saling support lah.
4: Iya.
5: Itu pemerintah daerah ini jangan ego sendiri lah. Artinya kita melihat peluang mana daerah yang memang misalnya perlu saling mensupport, saling impor, saling ekspor, monggo gitu loh. Sehingga bisa saling melengkapi gitu. Nggak harus keluar apa istilahnya, katakanlah Jawa Timur antar kabupaten misalnya kan Mas. Nah, misalnya mana yang daerah minus, mana yang daerah surplus.
4: Yeah.
5: Misalnya daerah minus itu menghasilkan mempunyai potensi alam apa, kekayaan bumi apa. Nah, itu harus disupport gitu kan.
4: Prof. Rama Gafni, terima kasih banyak Prof untuk waktunya sudah berbincang siang hari ini bersama Prof. 3 RRI. Salam sehat, selamat siang Prof.
5: Terima kasih Mas Rudi.
4: Demikian tadi ekonom dan juga guru besar Universitas Erlangga Surabaya, Profesor Gafma Rafmi.
1: Wawancara Pro 3.
4: Setelah kami berbincang dengan Profesor Rahma Gafmi dan sebelumnya dengan pihak PHRI, nanti kami akan hadirkan kembali perbincangan lainnya masih dalam Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Zumhur Hidayat menegaskan perdagangan kredit karbon melalui program rehabilitasi mangrove di kawasan pesisir tidak boleh berubah menjadi ajang spekulasi bisnis. Pasar karbon merupakan salah satu solusi dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca melalui transaksi jual-beli kredit karbon yang berpotensi menjadi sumber pendapatan baru. Menteri Lingkungan Hidup juga menyebutkan bahwa skema perdagangan karbon harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar kawasan rehabilitasi selain mendukung upaya penurunan emisi karbon. PT Bursa Efek Indonesia tengah menyiapkan penyempurnaan ketentuan papan pemantauan khusus atau PPK berdasarkan hasil evaluasi implementasi mekanisme full call auction sebagai komitmen untuk menjaga integritas, kualitas, serta efisiensi pasar modal Indonesia. Penyempurnaan mencakup usulan perubahan terhadap sejumlah kriteria PPPK, maksud kami kriteria PPK dan mekanisme perdagangan dengan tujuan meningkatkan efektivitas pengawasan, kualitas pembentukan harga atau price discovery, efisiensi perdagangan, serta perlindungan investor. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Iding Pardi menyebutkan, evaluasi secara berkala merupakan komitmen BEI untuk memastikan setiap kebijakan relevan dengan perkembangan pasar, serta mampu memberikan manfaat optimal bagi seluruh pemangku kebijakan. Duta Besar Amerika Serikat untuk Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, Matthew Whitaker, menyatakan pihaknya secara aktif tengah mencari cara untuk mengurangi kontribusi Amerika Serikat dalam aliansi pertahanan tersebut. Namun demikian, Whitaker mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak mempertimbangkan untuk keluar dari NATO. Ia menegaskan dinamika yang terjadi saat ini antara NATO dan Amerika Serikat bukanlah sebuah krisis, melainkan sebuah proses pendewasaan. Informasi dari dunia olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi memutuskan mengganti pelatih kepala timnas U18 Putri yang sebelumnya Amin Prihantono dengan Freddy. Penanggung jawab timnas bola basket U18 Indonesia, Victor Roring, menjelaskan pergantian tersebut merupakan bagian dari persiapan Piala Asia Putri 2026 Divisi B di Bangkok, Thailand pada 13 hingga 19 Juli mendatang. Victor mengatakan, Amin berhalangan mendampingi tim untuk menghadapi turnamen tersebut, sehingga federasi memutuskan menggantinya dengan Freddy yang menjadi asisten pelatih di timnas tersebut. Ia juga menegaskan bahwa pergantian pelatih kepala tidak mengubah arah program latihan, karena kedua pelatih telah menggunakan pendekatan dan sistem permainan yang sama sejak proses pembentukan tim.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Dan Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
2: We wanted to pay homage to the three hosts.
3: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas 3 negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Solonek Stoutman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada 3 negara tuan rumah.
4: Kami ingin memberi penghormatan kepada 3 negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
3: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
5: Probably prefer the Trionda.
4: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
3: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
7: Duh, kenapa?
6: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
7: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
6: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
0: Toleransi itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Anggota Komisi 3 DPR RI Adang Darajatun menyampaikan duka cita atas gugurnya 3 anggota Polri saat menjalankan operasi pemberantasan bandar narkoba Kalimantan Tengah. Peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa jaringan narkotika masih menjadi ancaman serius bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan memblokir 557.751 rekening terkait penipuan keuangan hingga akhir Juni 2026. Jumlah tersebut berasal dari 608.168 rekening yang dilaporkan korban kepada Indonesia Anti-Scam Center sejak November 2024. BMKG memperkirakan cuaca wilayah Jabodetabek pada hari ini akan didominasi kondisi cerah. Namun demikian, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan. 3 informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Indonesia dan India menyampaikan komitmen memperkuat kemitraan strategis di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, konektivitas, energi, pendidikan, hingga isu perdamaian kawasan dan dunia. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi. Sugandi.
2: Ya, Rudi dan pendengar, saat ini saya masih berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi telah menuntaskan pertemuan bilateral di Istana Merdeka Jakarta. Sejumlah kesepakatan kerjasama antar pemimpin negara sudah ditandatangani, di antaranya adalah pertama, kerjasama di bidang ekonomi. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan India memandang kerjasama ekonomi sebagai salah satu pilar utama dalam hubungan bilateral. Adapun salah satu bentuk kerjasama tersebut yakni konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Kemudian pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha kedua negara. Kemudian Indonesia dan India juga memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Adapun di bidang kesehatan, kedua negara sepakat meningkatkan kerjasama untuk pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan kesehatan. Di bidang kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah antara Indonesia dan India yang telah terjalin sejak lama. Adapun di sektor pendidikan, India akan membuka sejumlah kampus di Indonesia, di antaranya adalah Indian Institute of Technology, kemudian Indian Institute of Management yang akan beroperasi di Indonesia. Dan dengan berikut keterangan penjelasan dari Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India Modi berikut ini kepada wartawan di Jakarta. Ya, pendengar, nanti juga Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri India akan bertolak, akan berkunjung ke Candi Prambanan untuk mengikuti atau juga untuk meninjau pelaksanaan untuk moderasi pelaksanaan Candi Prambanan. Dan demikian apa sementara langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI 3, TV Udara untuk Indonesia.
0: Catatan peristiwa.
3: Pada 7 Juli 1683, Sultan Sibori, yang merupakan Raja Kesultanan Ternate, menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate ada di cengkeraman Belanda. Sultan Sibori terpaksa menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate masuk sebagai kerajaan vasal Belanda. Dengan ini, kedaulatan dan keperkasaan kerajaan Ternate tidak leluasa lagi dan masuk dalam cengkeraman Belanda. Setiap tahunnya pada tanggal 7 Juli memperingati Hari Pustakawan Nasional. Hari ini merupakan peringatan tahunan yang digunakan sebagai ajang untuk mengapresiasi peran penting seorang pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kunjungan kenegaraan menjadi momentum penting bagi Indonesia dan India untuk mempererat hubungan bilateral serta memperkuat kemitraan strategis di berbagai bidang seperti pertahanan, pendidikan, kemudian kesehatan dan juga pengembangan teknologi. Langkah ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi kedua negara. Bagaimana penguatan kemitraan strategis antara Indonesia dan India dapat memberikan manfaat bagi kedua negara. Dan untuk itu kami nanti akan hadirkan perbincangannya pada kesempatan siang hari ini. Dan kami juga sudah tersambung bersama dengan pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM, Rohdi Mohan Nazala.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Rohdi, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Iya. Melihat kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi yang diterima oleh Presiden Prabowo Subianto dan sebelumnya juga Perdana Menteri Singapura, sebenarnya apa sih arti penting kunjungan kenegaraan terutama bagi posisi politik luar negeri Indonesia ini, Pak?
2: Ya, saya kira bagi Indonesia dan India kunjungan ini sangat strategis ya. Pertama, kalau kita melihat strategis itu jika dihitung dari aspek keamanan.
1: Okay.
2: Nah, sejak tahun 2018 kita ketahui Indonesia dan India sudah menandatangani Comprehensive Strategic Partnership ya. Dan salah satu krusial poinnya adalah bagaimana mengamankan jalur-jalur perdagangan antara Indonesia dan India mulai dari Selat Malaka, terus kemudian sampai Sabang dan ke India. Nah, saya kira ini menjadi tekanan penting bahwa India secara serius ingin terlibat dari untuk proses pengamanan Selat Malaka untuk mengamankan jalur perdagangan antara Indonesia dan India.
1: Oke. Iya. Baik, Pak Rohdi, kita berbincang juga dengan narasumber kami lainnya, Pak ya, yang sudah tersambung, Wakil Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia, Profesor Dr. Apoteker Kerry Lestari Dandan. Karena dalam pernyataannya tadi penguatan kerjasama juga di sektor kesehatan. Saya sapa dulu Prof. Kerry, selamat siang Prof.
3: Halo.
1: Iya, selamat siang. Waalaikumsalam.
3: Ya.
1: Baik, ada Pak Rohdi Mohan Nazala, pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM. Mungkin bisa saling bersapa dulu Pak Rohdi dan juga Prof. Kerry.
2: Oke, selamat siang.
3: Ya, Pak Rohdi.
1: Baik, saya kembali ke Pak Rohdi terlebih dahulu. Artinya Pak, sektor apa saja menurut Anda ini paling diuntungkan dari kemitraan tadi, selain dari sisi pertahanan dan juga ada sektor-sektor lain, mana yang paling diuntungkan dari kerjasama ini, Pak?
2: Oke, tadi kita sudah sempat sektor keamanan, terus kemudian kita juga bicara tentang sektor mineral strategis.
1: Oke.
2: Karena saat ini India juga mencari jalur suplai untuk produk nikel. Nah, nikel ini kan sebagai baterai EV ya, electric vehicles. Nah, selama ini kan kita didominasi oleh China, baik downstreamnya atau hilirisasinya maupun konsumen. Nah, India ingin masuk di sana juga.
1: Oke.
2: Okay. Kita memiliki alternatif baik untuk produksi maupun nanti untuk pemasaran.
1: Yeah.
2: Dan yang paling penting adalah yang ketiga juga ini untuk re-establish gitu ya. Atau memunculkan kembali kerjasama people to people yang selama ini mungkin agak sedikit menurun. Ini contohkan misalnya ada kerjasama di bidang budaya dengan kunjungan ke mana?
1: Prambanan.
2: Ke Jakarta ke Prambanan. Terus kemudian nanti ada Prof. Kerry juga. Ini termasuk dengan kerjasama misalnya di bidang kesehatan, ke farmasi maupun pekerja.
1: Tapi saya sebelum ke Prof. Kerry, sebenarnya menurut Anda bagaimana sih India memandang posisi kita di kawasan Asia Tenggara ini, Pak?
2: Oke, India itu mengeluarkan sebuah kebijakan atau cara berpikir yang disebut dengan Indo-Pasifik ya. Untuk Indonesia adalah missing link di sana.
1: Okay.
2: Karena ketika dia punya Indo-Pasifik itu sasarannya adalah Australia, China dan lain sebagainya.
1: Yeah.
2: Nah, ini kemudian beberapa waktu belakangan itu kemudian muncul lagi bahwa Indonesia harus masuk di sana.
1: Oh, baik.
2: Jadi ini adalah bukti bahwa semakin meningkatnya posisi.

0: kepada India untuk mengetahui strategi-strategi apa sehingga terjadi India itu sebagai katalis untuk percepatan dari kemandirian bahan baku obat Indonesia. Tentu dengan kerjasama ini akan membuka transfer teknologi, akan membuka kerjasama hilirisasi, dan juga kita bisa melihat juga kiat-kiat kebijakan apa dari pemerintah India yang kemudian menjadikan India mempunyai cerita sukses untuk menjadi produsen bahan baku tidak hanya untuk mandiri bagi India sendiri, tetapi juga untuk negara-negara lain, karena bahan baku obat ini didominasi dari India dan China.
1: Ketika itu dijalankan, Prof. Kerry, artinya cerita-cerita sukses di bidang informasi dari India ini, sejauh mana kita nanti mampu untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku obat yang Anda sampaikan tadi nih, Prof?
0: Ya, kenapa saya merasa satu hal yang optimis gitu ya? Karena pertama, kita dan India ini mempunyai koneksi historis yang luar biasa, sama-sama yang yang mengedepankan kemerdekaan pada saat tahun 1955 pada saat
1: Konferensi Asia Afrika,
0: game changernya ada di sana. Dan saat ini India ini adalah salah satu dari key player global yang memang untuk bahan baku obat. Dan tentu saja pasti India ini akan sudah memiliki inventory standar referensi dari bahan baku tersebut gitu ya. Sehingga kita bisa dengan kerjasama ini bisa tadi yang saya sampaikan bisa terjadi katalis percepatan, karena berdasarkan data yang kita pahami adalah lebih dari 1200 bahan aktif obat itu inventory ada di India. Jadi kalau misalnya kita bisa transfer teknologi, bisa juga misalnya saling meningkatkan kerjasama untuk pertukaran SDM, itu percepatan yang luar biasa. Terus yang kedua adalah juga kualitas yang setara tapi dengan harga yang terjangkau, itu loh produknya itu. Jadi walaupun dia mempunyai standar yang bagus ya, sesuai dengan US Pharmacope gitu ya, kan kita salah satu referensi kita ke USP gitu ya. Tapi standar harganya baik. Nah, artinya di situ ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang memberikan juga insentif-insentif fiskal yang menjadikan bahan ini standarnya baik, tetapi harganya terjangkau. Nah, ini juga pembelajaran dari government kita untuk mengetahui gimana sih caranya untuk memberikan insentif-insentif yang produktif gitu, bukan insentif yang asal diberikan secara insentif saja, tapi insentif yang produktif untuk kemajuan dan untuk perkembangan dari kemandirian bahan baku obat ini. Jadi yang dipelajari dua ya Mas, satu adalah secara teknikal dari bahan bakunya, kedua adalah secara substansi tata kelolanya, governance-nya.
1: Tapi bagaimana Prof, hal itu kita tidak terjebak sehingga kita membutuhkan sebuah strategi agar tidak sekedar menjadi pasar bagi produk obat India nantinya nih Prof?
0: Justru yang saya sampaikan adalah bukan pasar, tapi kita memproduksi adanya transfer teknologi itu sehingga kita bisa memproduksi sendiri dengan bahan baku yang ada. Dan yang kedua adalah juga terjadi katalis untuk peningkatan sumber daya SDM. Ini begitu. Jadi, ya mungkin untuk pertama kali ada yang disebut sebagai manufacturer ya. Dia memberikan juga formula-formulanya untuk dimanufacture di sini. Tapi ada dalam perjanjian tersebut sekian tahun ada transfer teknologi, sekian tahun ada yang disebut sebagai peningkatan sumber daya kapasitas SDM, sehingga by the end of the time kita sudah punya roadmap kapan kita akan mandiri. Tapi itu yang harus dijadikan di sini adalah juga bagaimana kebijakan atau keberpihakan dari kebijakan pemerintah untuk pada akhirnya jika satu bahan baku itu sudah bisa dikembangkan di Indonesia, itulah yang kemudian dijadikan sebagai bahan baku utama bagi produk di Indonesia.
1: Saya kembali ke Pak Rodi nih. Pak Rodi, tentu dalam halo Prof. Ya, saya bisa dengar, Prof. Halo. Prof. Kerry. Ya, Prof. Kerry bisa dengar suara saya? Halo. Baik, nanti kami coba hubungi kembali. Pak Rodi, dalam sebuah kerjasama atau kemitraan dua negara, tentu kan masing-masing memiliki sebuah kepentingan yang tentu akan menjadi prioritas nanti bagaimana saling menguntungkan. Nah, Anda melihat apa saja nih, Prof? Tantangan terbesar dalam menyelaraskan kepentingan kedua negara ini, Prof. Bagaimana, Prof?
2: Terima kasih, Mas Rudi. Jadi saya kira yang paling penting buat

0: masyarakat Indonesia itu dari sisi Indonesia untuk benefit Indonesia adalah kita punya namanya strategic diversifikasi atau otonomi. Artinya selama ini kan kita mungkin dalam beberapa waktu yang lalu kita cenderung ke Cina ya.
1: Yeah.
0: Terus kemudian ada beberapa pihak juga trennya sekarang katanya kita cenderung ke barat. Tapi dengan adanya apa kunjungan ini kita membuktikan kita tetap menjaga bebas aktif ya. Artinya kita menjaga hubungan baik dengan banyak negara. Bahkan kita ada perbincangan untuk membeli rudal jangkauannya 250 km kalau tidak salah. Itu rudal Brahmo itu dari India. Nah, itu yang pertama. Jadi saling menguntungkan di sisi India maupun di Indonesia. Terus kemudian tadi kita juga bicara tentang apa leverage the nickel downstreaming agenda itu misalnya mineral-mineral strategis itu India pasal yang cukup besar untuk copper atau copper tembaga ya. Jadi itu jadi market lagi buat Indonesia, tidak hanya produk-produk ore karena kita sudah tidak boleh lagi mengekspor ore tapi kemudian produk midstream atau downstream juga ya kan. Nah, kita butuh banyak investment maupun kita pun perlu juga apa negara ekspor dan India salah satu adalah target ekspor yang besar sekali. Oke. Okay. Nah, terus kemudian kita juga punya yang namanya dengan apa tadi? People to people relation ya. Kata kita sebut dengan civilizational and soft power diplomacy. Itu tadi bisa dikatakan oleh Prof. Gary bahwa banyak sekali benefit yang kita dapatkan. Kita juga tahu misalnya di sektor drug misalnya farmasi Indonesia apa India itu adalah farmasi of the world, artinya center daripada produksi obat atau tanah, ada teknologi dan lain sebagainya kita bisa kerjasama, terus kemudian dari kebudayaan kita juga kerjasama. Nah, baru beberapa waktu yang lalu saya juga dapat informasi dari beberapa rekan bahwa saat ini India sedang menginisiasi secara robust untuk kerjasama di bidang pendidikan terutama untuk para mahasiswa, ada pertukaran pelajar dan lain sebagainya, sesuatu yang sempat hilang selama hampir puluhan tahun.
1: Baik.
0: Kira itu ya.
1: Ya, kita sudah kembali tersambung bersama dengan Prof. Gary. Prof. Gary, halo, mohon maaf tadi terputus, Prof. Iya, halo, Prof. Iya, sudah bisa dengar suara kami, Prof.
2: Iya, siap, sudah tersambung.
1: Baik, baik. Prof, dari penjelasan Anda tadi, Prof, ketika kerjasama dan juga transfer teknologi apapun itu yang dilakukan, yang tentu memberikan manfaat bagi Indonesia, kesiapan apoteker kita dalam menyambut kolaborasi teknologi kesehatan ini bagaimana, Prof, dengan India?
2: Ya, jadi sebetulnya para apotekan Indonesia juga sudah mempunyai beberapa riset terkait dengan bahan baku obat ini. Tentu dikolaborasikan juga bersama dengan lembaga-lembaga riset, baik itu universitas maupun kementerian riset ya. Namun tentu kita juga ada kata-kata kunci yang bisa digunakan untuk akselerasi tersebut. Yang pertama adalah kita mempunyai akses ke teknologi dan keahlian yang memang dimiliki keunggulan oleh India. Contoh ilmu disolusi dan ilmu bioekivalensi kita punya. Tapi India ini mempunyai satu ilmu yang lebih implementatif yang kiranya menjadikan produk kita lebih istilahnya lebih mempunyai keunggulan dengan tadi harga terjangkau tadi. Kedua, bagaimana sih kita bisa belajar untuk melakukan produksi obat generik yang berbiaya rendah? Contoh di India itu ada program Jan Ausadi dari India. Dia mereka menyediakan obat dengan harga yang sangat terjangkau dan kita bisa mengadaptasi itu. Bagaimana regulasi tadi ya, tata kelola tadi di Indonesia. Berikutnya adalah riset klinis juga di India itu sangat sangat efisien biayanya. Biaya R&D di India itu lebih rendah 25-40% dibanding dengan Amerika Serikat dan Eropa. Saya juga ingin tahu relaksasi-relaksasi apa sih yang dilakukan ataupun juga regulasi-regulasi apa sih yang dilakukan tetap mempunyai standar yang baik, tapi biaya terjangkau dan efisien dan berdaya guna. Dan berikutnya juga itu kita melihat adanya juga kerjasama investasi ya dengan India ini, sehingga selain dengan kerjasama investasi tentu akan memudahkan juga terjadinya transfer teknologi tersebut. Dan tentu akan kita lakukan juga kalau bisa ada desk investasi bilateral antara Indonesia dengan India di bidang kesehatan dan farmasi, sehingga betul-betul ada satu forum yang menjaga keberlanjutan dari pertemuan ini. Yang pada akhirnya diimplementasikan dalam bentuk penguatan riset dan inovasi di bidang obat. Itu sih harapan kami dari apoteker, karena kita sebetulnya sebagai apoteker dan juga periset sih siap-siap aja dengan adanya implementasi dan dan adanya percepatan seperti ini sangat produktif ya untuk kita bisa mempunyai target yang disampaikan oleh Kepala Badan POM itu kan beliau inginnya 50% ya. Yeah, 50% kemandirian dari bahan baku obat di Indonesia yang saat ini masih ada di angka 95%. Itu barangkali Pak.
1: Ya, satu pertanyaan terakhir mungkin untuk Prof. Kerry dan juga untuk Pak Rodi nanti ya. Prof. Kerry dulu, mungkin apa yang diharapkan langkah konkret yang harus segera diambil pemerintah setelah kunjungan ini? Silakan Prof.
2: Jadi yang diharapkan langkah konkretnya pertama adalah harmonisasi regulasi, yaitu regulator obat itu kan di kita adalah BPOM dan di India itu adalah CDSCO atau namanya ya. Jadi gimana sih kita membuat satu regulasi dan harmonisasi antara dua lembaga tersebut, di mana bisa mengembangkan gene assessment atau juga pengakuan farmakopi kedua belah pihak secara teknis ya. Kemudian juga harmonisasi prosedur inspeksinya nanti pada saat obat yang kita kembangkan itu juga mempunyai satu peluang yang equal antara obat dari Indonesia yang dikirimkan ke India atau India yang dikirimkan ke Indonesia. Selanjutnya tadi bagaimana kita juga memberikan insentif riset dan pengembangan. Kalau nggak salah nih, Indonesia ini memang investasi R&D-nya lumayan rendah gitu ya, dibandingkan dengan rata-rata global. Kita itu kurang lebih investasinya itu 0,28% dari PDB. Kalau rata-rata global itu sekitar 2,67%. Tapi berita baiknya, pada saat Sarasehan Kebangsaan kemarin, ada tambahan dari dana riset. Semua ini meningkatkan dari rasio tadi. Terus yang berikutnya adalah tentu yang diharapkan adalah percepatan implementasi MOU yang telah disepakati. Dan kemudian bagaimana membangun pusat riset bersama, research center bersama antara Indonesia dengan India untuk tadi transfer teknologi tadi. Lalu bagaimana membangun pertukaran tenaga ahli tadi dari India ke Indonesia atau Indonesia ke India sehingga terjadi percepatan katalisasi dari keahlian, tenaga keahlian. Kemudian juga tentu dimohonkan kepada pemerintah untuk mendorong investasi pada hilirisasi bahan baku. Nah, ini sebetulnya bisa disinergikan pada saat Sarasehan Kebangsaan kemarin, bahwa Kementerian SDM juga akan membuat pabrik etanol ya. Itu kan juga salah satu bahan kimia dasar yang sebetulnya bisa disinergikan dengan.
1: Artinya banyak peluang yang bisa kita kerjasamakan dengan pihak India,
2: ya. Betul. Dan terakhir tentu adalah integrasi obat tradisional ya. Itu juga menjadi satu hal yang penting karena Indonesia punya jamu dan India punya Ayurveda. Dan juga selain itu karakteristik dari masyarakatnya kan mirip ya, Indonesia dengan India itu.
1: Baik,
2: sehingga
1: Prof.
2: obat-obatannya juga ataupun juga infeksi atau penyakitnya juga mungkin setara. Mungkin begitu ya.
1: Baik. Kalau untuk Anda Pak Rodi, apa yang langkah konkret yang harus segera dilakukan pemerintah setelah kunjungan ini? Silakan.
0: Saya kira yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya adalah ini baru tahap awal ya. Kalau kita harus memperkuat hubungan kita dengan India dan
1: silakan Pak.
0: Dan ini adalah salah satu langkah awal. Dan tadi ada banyak aspek sudah diindikasi, terutama di sektor kesehatan yang bisa kita kerjasamakan dengan India. Dan tadi saya sudah sebutkan ada ini juga ada people to people di bidang pendidikan, sesuatu yang sudah lama sekali kita tinggalkan dan itu mungkin akan membuat kerjasama makin erat. Jadi kita mulai belajar dari yang paling ringan saja, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, sampai nanti pada wilayah-wilayah yang kita katakan sebagai strategis ya. Seperti pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya. Saya kira gitu, Mas.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Rohdi Mohan Nazala, dan juga terima kasih untuk Profesor Kerry Lestari Dandan untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan siang hari ini. Salam sehat, Pak Rohdi. Salam sehat, Prof. Kerry. Terima kasih. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM, Rohdi Mohan Nazala, dan juga kami berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia, Profesor Dr. Apoteker Kerry Lestari Dandan.
3: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidi Mansuryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
4: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.

0: makan bergizi gratis disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah.

0: Pukul 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Perdana Menteri Singapura yaitu Perdana Menteri Wong mengundang siswa sekolah Garuda untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke Singapura sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan pendidikan dan kerjasama antar negara. Program ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar lintas budaya, memperluas wawasan global, serta meningkatkan kompetensi generasi muda dalam menghadapi tantangan masa depan. Bagaimana program pertukaran pelajar ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kemampuan akademik, karakter, dan kerjasama pendidikan. Kami akan berbincang nanti bersama dengan narasumber kami di kesempatan siang hari ini, dan kami sudah tersambung bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI Hamdan Hamedan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Hamdan, selamat siang.
2: Selamat siang, Mas Rudi.
1: Iya, Pak Hamdan. Bagaimana melihat makna strategis undangan pertukaran pelajar dari Perdana Menteri Singapura untuk hubungan Indonesia dan Singapura ini, Pak?
2: Baik, terima kasih, Mas Rudi. Kami melihat bahwa ini sebuah inisiatif yang sangat baik dan strategis. Sekaligus ini menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Singapura semakin kuat dan erat. Bukan hanya di bidang ekonomi, investasi, pertahanan, energi, tapi juga lewat kerjasama pendidikan dan people-to-people diplomacy, khususnya diplomasi antara generasi muda. Jadi kalau kita lihat, Mas Rudi, program ini sebetulnya sejalan dengan komitmen Asian Work Plan on Education, khususnya semangat Specialized Education for High Achieving Students Strategy in Southeast Asia. Artinya apa? Artinya penguatan pendidikan bagi siswa berprestasi tinggi di kawasan Asia Tenggara.
1: Okay.
2: Tapi, bottom line-nya, Mas Rudi, ini bukan sekedar pertukaran pelajar, tapi bagian dari penguatan ekosistem pendidikan unggul di ASEAN. Di mana Indonesia akan terus berperan kunci.
1: Yeah. Kenapa sekolah Garuda yang dipilih sebagai bagian dari program pertukaran pelajar ini, Pak Hamdan?
2: Ya, jadi sekolah Garuda memang didesain untuk menyiapkan talenta unggul Indonesia yang berdaya saing global. Misalnya kalau kita lihat ya, SMA unggul Garuda Transformasi yang sekarang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mempunyai rekam jejak pendidikan unggul. Contohnya misalnya SMA Taruna Nusantara. Pada Mei 2025, itu 65 siswanya itu diterima masuk ke perguruan tinggi terbaik di dunia. Bahkan 265 letter of acceptance. Jadi, singkatnya sekolah Garuda dipilih karena sekolah Garuda ini merepresentasikan kualitas, prestasi, dan peningkatan pendidikan unggul Indonesia.
1: Ya, dan sebenarnya pesan utama apa yang ingin disampaikan pemerintah kalau begitu dalam kepada publik terutama melalui kerjasama dengan Singapura ini, Pak Hamdan?
2: Jadi sebetulnya kita ingin terus memperkuat ekosistem pendidikan Indonesia di satu sisi. Di sisi lain, tentu kita perlu juga meningkatkan hard skill dan soft skill para pelajar kita. Jadi dari pertukaran pelajar ini, pengalaman saya, kebetulan saya juga pernah mengalami pertukaran pelajar, kita akan mempelajari setidaknya dua skill kunci ataupun menajamkan dua skill kunci. Pertama, hard skill. Kita akan mempelajari apa inovasi, kualitas pendidikan yang ada di negara lain. Tapi di sisi lain, kita juga akan menajamkan soft skill kita. Bagaimana itu kita berkomunikasi di regional, berkomunikasi dengan target language, mungkin dalam konteks ini adalah bahasa Inggris, kemudian juga menajamkan kepemimpinan kita, lalu yang tidak kalah penting, network, berjejaring dengan para pelajar-pelajar yang ada juga di Singapura. Network ini sangat penting, dan juga di sisi lain ini menciptakan mikrokosm baru buat mereka, bahwa ini loh nanti akan ada persahabatan dan juga persaingan regional. Para pelajar kita terbiasa untuk berkompetisi di regional. Nah, itu dua hal dari segi hard skill dan soft skill. Lalu at the same time, Mas Udi, ini meningkatkan juga branding kita. Sekolah unggul Garuda kita.
1: Kurang lebih begitu. Baik. Baik, Pak Hamdan, kita izin break dulu sebentar ya Pak ya. Nanti kita lanjut lagi untuk beberapa pertanyaan ke depan untuk melanjutkan perbincangan kita di siang hari ini. Ya. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Kami nanti akan lanjutkan perbincangan bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI, Hamdan Hamedan, setelah informasi singkat berikut ini.
0: Kilas Berita.
3: Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan Indonesia masih menegosiasikan harga ekspor listrik hijau ke Singapura. Negosiasi tersebut menjadi bagian penting dalam kelanjutan kerjasama energi strategis kedua negara. Bahlil menjelaskan pembahasan ekspor listrik ini merupakan kelanjutan memorandum saling pengertian yang ditandatangani sejak tahun lalu. Kerjasama tersebut mencakup listrik hijau, kawasan industri hijau, serta carbon capture and storage. Informasi ini lengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kami lanjutkan perbincangan bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi RI, Hamdan Hamedan. Pak Hamdan, terima kasih Pak masih bersama kami Pak.
2: Terima kasih Mas Dodi.
1: Iya. Pak, sejauh mana program ini nanti juga akan mendukung visi pemerintah dalam mencetak SDM unggul, Pak? Ketika tahapan-tahapan tadi dilakukan dalam proses pertukaran pelajarnya ini, Pak?
2: Ya, tentu ini adalah bagian dari penguatan ekosistem pendidikan. Dan siswa yang akan mengikuti pertukaran pelajar, tentu kita berharap mereka tidak hanya pulang membawa pengalaman pribadi, tapi juga membawa manfaat bagi lingkungan yang lebih luas. Mereka mengabsorpsi bagaimana praktik terbaik dan inspirasi yang diperoleh selama di Singapura. Mereka juga bisa terus menjaga hubungan baik yang telah terbentuk dengan para pelajar di sana, memperluas jejaring mereka, tapi juga at the same time mulai melihat, membuka cakrawala kompetisi yang ada. Saya percaya iron sharpens iron, besi menajamkan besi. Semakin kita terekspos, kita juga bukan hanya upskilling kita juga, tapi juga semakin bersemangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kita bukan hanya berkompetisi dalam negeri secara baik, tapi juga bisa berkompetisi di luar negeri. Jadi mereka datang bukan hanya bawa cerita, tapi bawa praktik baik, inspirasi untuk lebih baik, dan jejaring untuk ekosistem pendidikan Indonesia.
1: Ya, apa dampak jangka panjang yang bisa kita rasakan atau kita harapkan dari kepulangan para siswa ini nanti, Pak?
2: Ya, kembali lagi, tujuan Sekolah Garuda adalah upaya negara untuk menyiapkan talenta unggul Indonesia yang mampu belajar tidak hanya di Indonesia, tapi dari dunia. Nah, setelah itu apa? Bersaing di kawasan. Dan apabila kembali ke tanah air, membawa manfaat bagi bangsa. Kurang lebih demikian.
1: Ya, dan sejauh mana nanti program ini bisa menjadi pemantik, motivasi tentunya, bagi sekolah-sekolah lain yang ada di daerah, Pak? Apakah itu mungkin terjadi?
2: Oh iya, tentu. Karena kan juga kita tahu bahwa misalnya per 2026 ini kan ekosistem Sekolah Garuda itu sudah mencapai 46 satuan pendidikan. Dan ada Center of Excellence yang juga bisa menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain dan juga memberikan inspirasi bagi sekolah-sekolah lain. Dan begitu banyak sebetulnya program pertukaran pelajar yang juga di luar dari SMA Unggul Garuda.
1: Okay.
2: Banyak sekali kesempatan setiap anak Indonesia apabila mendapatkan kesempatan melakukan pertukaran pelajar, itu menjadi suatu hal yang bisa dipikirkan ke depan.
1: Yeah.
2: Karena apa? Ketika kita merasakan situasi di luar negeri misalnya, baik itu di Singapura atau negara lain, kita tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk mengabsorpsi the best practice, tapi juga bisa juga meningkatkan soft skill kita. Bagaimana kemampuan komunikasi kita, kemampuan berinteraksi kita, dan syukur-syukur dari pertukaran pelajar yang bersifat SMA itu kemudian menciptakan hubungan yang baik yang terus sama-sama menjadi pemimpin bangsa. anak kita yang pergi ke Singapura kembali ke Indonesia menjadi pemimpin bangsa, dan kawannya yang di Singapura juga menjadi pemimpin bangsa. Dan ketika mereka menjadi pemimpin bangsa, mereka sudah kenal duluan karena memang network jaringan yang sudah terbentuk.
1: Oke. Selain Singapura, apakah ada rencana dari pemerintah untuk memperluas program serupa dengan negara-negara lainnya nih, Pak Hamdan?
2: Sementara mungkin yang sudah konkret ya, seperti yang disampaikan, adalah bersama dengan mitra di Singapura. Namun tidak menutup kemungkinan dengan negara-negara lain. Karena memang tujuan besarnya adalah agar anak-anak kita dapat berkompetisi di sekolah-sekolah terbaik, ya, universitas-universitas terbaik di seluruh dunia. Jadi tentunya bukan hanya Singapura, tapi juga ada banyak negara lain di mana mempunyai pendidikan tinggi yang sangat baik. Tentu pengalaman untuk mengalami SMA di sana memberikan semacam taste bagaimana mungkin higher education nanti seperti apa ke depannya gitu. Mungkin bisa juga di misalnya di Amerika Serikat, bisa juga di Australia, tapi saat ini yang sudah konkret misalnya adalah dengan negara Singapura.
1: Ya. Apa pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami, atau juga sekaligus harapan terbesar pemerintah untuk masa depan para siswa setelah menyelesaikan program di Singapura nanti, Pak? Silakan, Pak Hamdan.
2: Ya, jadi kita ini berharap dengan hadirnya program ini, program ini memperkuat hard skill dan soft skill siswa kita. Mereka mendapatkan paparan akademik, teknologi, inovasi, sekaligus belajar komunikasi lintas budaya, kepemimpinan dan negara. Dan di saat yang sama juga mengangkat reputasi sekolah Garuda dan juga Indonesia di tingkat kawasan. Sehingga mereka kembali ke tanah air menjadi pribadi yang semakin luas wawasannya, semakin cerdas, dan siap membawa manfaat bagi bangsa.
1: Baik. Pak Hamdan, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pada kesempatan siang hari ini. Salam sehat, selamat siang Pak.
2: Terima kasih.
1: Dan demikian tadi kami telah berbincang mengenai Perdana Menteri Singapura yang mengundang siswa sekolah Garuda dalam program pertukaran pelajar ke Singapura. Banyak hal tadi yang disampaikan oleh narasumber kami, yaitu tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI, Hamdan Hamedan. Dan pendengar, kami juga terus mengundang Anda untuk berpartisipasi untuk memberikan informasi yang Anda miliki pada kesempatan sore atau siang menjelang sore ini. Kami nantikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nanti rekan saya Safira Mali akan melanjutkan Indonesia Menyapa Siang dan Indonesia Menyapa Sore. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rudi Sen undur diri. Selamat siang.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali ke studio RRY Kanan 103,6 MHz. Sesaat lagi pukul 15 waktu Indonesia Barat, RRY Kanan sore ini menemani Anda semua pendengar. Selamat sore bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami, atau mungkin di kesempatan sore hari ini sudah menikmati waktu istirahat siangnya, atau mungkin masih menjalankan aktivitas ya. Ya, ini Ulistiana menemani Anda semua pendengar di RRY Kanan sore ini untuk edisi Selasa 7 Juli 2026. Dan di pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16 waktu hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan bergabung ke Pro 4 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Pro 4 Bandar Lampung. Untuk itu pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami RRY Kanan yang masih mengudara dari Jalan Lintas Negeri Baru, Kecamatan Rumpu Semangu, Kabupaten RRY Kanan.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRY Kanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Minimari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 2 Lampung menggelar nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026 sebagai bagian dari program nasional yang dilaksanakan serentak di ribuan titik di Indonesia. Dan itu berlangsung di Aula Balmon pada hari Selasa. Dan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan, tetapi juga mempererat sinergi dengan para pemangku kepentingan, dan kedepannya direncanakan melibatkan masyarakat sekitar. Dan Kepala Balmon Spektrum Frekuensi Radio kelas 2 Lampung Muhammad Takdir juga mengatakan pelaksanaan nobar merupakan tindak lanjut arahan pimpinan Kementerian Komunikasi dan Informatika agar seluruh unit pelaksana teknis di daerah turut menggelar kegiatan serupa. Minimari sampai di sini Wahca jam 15. Sampai jumpa di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat lah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Depi Minamoge, Jena Minamoge adukan cani jama Naomi ya, dan saat ini si Kampang dengan cani Minamoge dalam program Cakul Dangdut ya, hingga putaran pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti ya. Baiklah, sebelumnya kami sempai lagu pengobat rindu yang bisa kasih.

masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan

Ya, Minum Oki masih gabung sama jam ya lagu-lagu dangdut di kesempatan Bikan Cindy. Ya, Jeno kado gabung sama pengobat Hindu dan janji ya. Dan kami informasikan bahwa waktu azan asar untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya pada Kanis Inji yaitu pukul 15:28. Baiklah, kami sampaikan lagu Anja Ratnantika, Liku-Liku.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Bobi, pakai jajannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kembali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
0: Astaga, untung ya, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu toh.

0: kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau. Jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.

0: Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986.
1: Ya Minomogi, si Kambang Lian masih ngancani Minomogi dalam program acara Pro Dangdut edisi 7 Juli 2026. Dan kami buka layanan telepon ya di nomor 0721255112, ataupun Anda menghubungi kami melalui layanan WA di nomor 0811720985. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, selamat pagi, selamat sore. Bang Senen ya.
2: Sore ya.
1: Kabarnya bagaimana Bang Senen?
2: Sehat.
1: Sehat, alhamdulillah kalau Bang Senen bagus sehat ya. Iya Bang Senen, Bang Leon akan siapkan lagu Berdendang Ramai Rama, Senandung Rindu Eri Susan dan Mentari Jingga Mega Musika. Halo?
2: Nomor 2.
1: Saya nomor 2, Senandung Rindu. Iya, ya. Salam-salam silakan.
2: Ramli Wai Kanang, Eva Wai Kanang, Yeka Wai Kanang, Ejo Gelok,
1: iya,
2: Kak Dijolman Wai Kanang. Makasih deh.
1: Iya Bang Senen, sama-sama ya.
2: Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Senen yang bergabung dengan Perempat dari Penampung. Penelpon berikutnya, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Ini Irma di Gunter, Bang. Ini Bang siapa dong?
1: Oh, Irma di Gunter ya.
3: Siapa?
1: Bang Leon di sini ya.
3: Oh, Bang Leon. Gimana kabarnya Bang Leon?
1: Alhamdulillah, Bang Leonnya sehat.
3: Iya, ini Irma, Bang.
1: Masih masih terasa muda walaupun sudah.
3: Enggak sidang ya pengen bisa. Enggak dong, Bang.
1: Iya deh.
3: Bang, sehat,
1: alhamdulillah.
3: Alhamdulillah ya, Bang.
1: Ini Bang Lian ada lagu-lagu ya, ada Berdendang, Ramai Rama, Mentari Jingga Mega Mustika, kemudian Aku Bagai Tawanan, Iis Dahlia.
3: Ini dong, Bang, request aja dong.
1: Request yang mana?
3: Bang, dua kursi, Bang.
1: Dua kursi nanti
3: biar Bang. Biar sebiar toh, Bang.
1: Nanti sabar ya. Ya nanti.
3: Boleh ya, Bang.
1: Ya nanti kalau ketemu ya, karena ini kan dia sudah di list ya.
3: Semua, Bang, di RR itu ada apa sih, Bang? Ya enggak ada, pasti ada semua. Jangan kan dua kursi, Bang, liatnya cat.
1: Oke, salam-salam silakan.
3: Iya. Salamnya buat Bang Deta yang di Mekanan, semoga sehat selalu ya.
1: Iya,
3: tadi itu barusan itu Bang Lordin ya.
1: Tadi Bang Senen.
3: Oh, Bang Senen, selamat sore ya, Bang. Sehat semua keluarga. Salamnya buat semuanya dong. Bang Leonnya yang selamat menjalani tugas ya, Bang ya.
1: Iya.
3: Buat dikasih kesehatan, amin, keluarga amin. Banyak rezekinya ya, Bang.
1: Amin.
3: Sayang. Bang. Makasih ya, Bang.
1: Terima kasih kembali.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taufikun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ya. Ya, terima kasih ya. Sudah bergabung ada Bang Senen ya. Kemudian juga dari Gunter Irma ya. Ya, selamat debit tentunya, selamat sore semua ya. Gue minum oke sunyi ini. Baiklah, kami lakukan lagu saya gaduh disiapkan ya. Senandung Rindu, Eri Susan.

0: Wilayah Masyarakat Lampung.
1: Katan babak kenahan, katan atei apo saya pandai. Katan bawa keliaan, katan hati sapa saya pandai.
0: Artinya, kesedihan yang dialami tidak akan ada yang mengetahuinya jika tidak ada yang bercerita.
2: Bud, kau masih ngerokok? Masih belum berhenti juga ngerokoknya?
3: Ih, kamu kayak nggak tahu aja, Bi. Ngerokok itu kan enak tahu. Ini aja udah jadi gaya hidup. Orang kalau ngerokok itu kan keren, Bi.
2: Ngerokok dibilang keren, yang ada malah sakit. Terus kalau udah sakit masih berani bilang keren. Lagi pula kamu nggak kasihan sama orang yang harus menghisap asap rokok kamu.
0: Merokok adalah kebiasaan buruk yang berpotensi merusak organ tubuh dan menimbulkan berbagai penyakit mematikan. Kenikmatan rokok ternyata tidak sebanding dengan bahayanya bagi kesehatan. Bahaya merokok tidak saja dapat dirasakan oleh orang yang merokok, namun bahaya merokok juga bisa dirasakan oleh orang yang tidak merokok sama sekali. Asap rokok bisa menyebabkan penyakit jantung dan kanker paru-paru pada perokok pasif, yaitu orang yang tidak merokok.

ada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut di tingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena keunikan dan kelangkaan Garu Giwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minamogi, sebelum nanti Gam masuk ke sesi kedua ya, program Acara Pro Dangdut ya, Gam akan nengiskan pai wakca jam 16 ya, kemudian dilanjutkan dengan Pro Dangdut. Jadi tetap bersama kami di gelombang 88.5 MHz Perempat RRI di Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.

Minat bagi sebuah rumah permanen di Jalan Ikan Kita nomor 18 RT 009 Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung terbakar pada Jumat 3 Juli 2026 malam. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik pada bagian loteng atau plafon dapur yang terhubung dengan terminal listrik. Kepala Regu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung menerima laporan kejadian pada pukul 19.55 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 6 unit mobil pemadam dan 28 personel peleton A langsung dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Informasi selanjutnya. Sebanyak 47 mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor akan melaksanakan kuliah kerja nyata tematik di Kabupaten Pring Sewu. Selama beberapa pekan ke depan, para mahasiswa akan ditempatkan di 6 pekon di Kecamatan Adiluwi, yakni Pekon Adiluwi, Waringin Sari, Timur, Purwadadi, Enggal Rejo, Sikatun, dan Tunggul Pawenang. Kedatangan para peserta KKN diterima oleh Wakil Bupati Pring Sewu, Umi Laila, di Aula Utama Pemerintah Kabupaten Pring Sewu, Senin 6 Juli 2026. Dalam sambutannya, Umi Laila menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada seluruh mahasiswa yang akan mengabdi di tengah masyarakat. Demikian si kami, Leonardo, dan Pace, melaporkan di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

0: Ya baiklah Mila Mogi, kami buka layanan telepon kembali ya di sisi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Salam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, Wo.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Apa kabarnya, Wo? Wo Putih ini kadang-kadang Bang Leon jarang bergabung. Tapi kemarin Bang Leon lihat ada di ada di hajatannya Medi kemarin ya. Ya Bo.
1: Kok kayaknya ini ya koneksinya ini kurang bagus ya kayaknya.
0: Nah ini sudah bersih loh. Tadi sudah tadi
1: bersih ya?
0: Ya sekarang sudah bersih. Tadi
1: tadi ada.
0: Tadi gangguan memang.
1: Apa ya?
0: Iya.
1: Lagunya apa deh?
0: Lagunya di sini ada ya. Bunga Teratai Asep Irama, Lain Bumbu Ventinur, Bukan Tak Mampu Hesdi Damara. Yang mana?
1: Gangguan banget ini ya kayaknya ya. Jadi gue ngadat-ngadat nih suaranya.
0: Kedengeran kok sama Bang Leonnya suaranya, suara Wonya.
1: Iya.
0: Kira-kira.
1: Salam-salam bakal ke ini nih
0: Leo. Oh iya.
1: Iya. Nah ini gak penting aja. Gitu.
0: Nah bersih suaranya kan. Berarti cari lokasi bersih. Yang lebih.
1: Aduh. Cari lokasi dulu rupanya.
0: Iya.
1: Rupanya Wonya duduk deket Udo. Tadi jauh.
0: Sehat-sehat Udo ya.
1: Deket Udo banget.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Kemarin Bang Leon lihat. Joget-joget ya acaranya Medi ya.
1: Organ
0: organ kan ya.
1: Biasa lah. Kalian gak datang ya kemarin ya?
0: Ya? Aku nanti po, karena aku dinas.
1: Oh iya dinas ya.
0: Iya.
1: Sama Marindi ya. Marindi juga di ini.
0: Iya. Yeah.
1: Adalah salam-salam nih bakal seunyi nih gawon.
0: Iya bos.
1: Adalah koneksi ini kurang lau juga gawon nih.
0: Iya iya.
1: Bakal seunyi nih gawon. Salam untuk pemakaian aja gawon dan Budo di Wai Hali. Lagu ini nutukan gawon.
0: Nutukan gawon ya bos ya.
1: Untuk Dek Leon sehat-sehat selalu ya.
0: Amin amin.
1: Salam jamaah keluarga.
0: Terima kasih bos.
1: Terima kasih juga tadiku.
0: Ya, terima kasih kembali Wo Putih ya. Iya pun. Wo Putih gabung jemaah perempat RRI Bandampung ya. Semoga Wo Putih dan Udo dalam keadaan sehat selalu ya dan selalu semangat ya. Iya, karena Bang Leon melihat fotonya dari Bang Medi ya, sudah ada di sana ternyata ya. Wow. Mantap deh. Kembali kami buka telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Ramli Bang di Wai Kanan.
0: Oh Ramli di Wai Kanan. Ya Ramli Wai Kanannya di mana nih?
2: Lagi di Banjar ini Bang.
0: Iya.
2: Bang Leon sehat.
0: Alhamdulillah Bang Leonnya sehat selalu. Ini ada lagu-lagu ini. Nih Bang Leon Jandaku Memesar Ipin. Untuk apalagi Mansur. Kemudian Repot Peti Pera. Yang mana?
2: Jandaku aja lah.
0: Marah, wahai jandaku.
2: Tar aja suruhnya lagu salam-salamnya gue Bang Sunen selamat debi ya. Mau Bu Putri sama dunia tadi ya selamat debi.
0: Iya.
2: Gue siapa lagi ya? Cibi yo. Bajarwo, Pak Dikatiman yo, Bang Irin ya. Bolo-bolo Ipa juga ya Bang Darman ada siapa lagi itu Lek Tremo ya Bunda
0: Bunda Samba
2: siapa lagi si unyinya gawo Bang
0: unyinya gawo ya iya
2: siap pokoknya panjang umur murah seperti dilancarkan segala macamnya Bang Leon.
0: Terima
2: kasih atas waktu RRI Perempat suara Bayi Lampung tadi pun
0: ya ya terima kasih Bang Ramli di Wai Kanan sudah bergabung bersama Perempat RRI di Bandar Lampung ya kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Wow, baru kuguan weh, kenapa di, kenapa tiba-tiba tut gitu ya? Kalau tut itu kan berarti kan terputus ya. Nah, lanjut. Assalamualaikum. Halo, baru kuguan ya? Halo.
3: Halo.
0: Nah,
3: iya. Hai, kamu saya kira kamu tadi ke Amerika enggak ada orang Amerika. Rupanya siaran kamu ya.
0: Iya, fokus ke telepon aja ya. Jadi suaranya tidak mantul-mantul ya.
3: Iya, saya kira kamu tadi nanti orang Amerika kamu tadi.
0: Oh.
3: Aduh, apa kalau enggak ambil apa nganter orang dari dia sana pulang apa kan?
0: Hmm.
3: Aku request boleh enggak ya?
0: Bang Dani bingung ya, karena lagunya itu kan sudah disiapkan di sini semua. Nanti kalau request ini Bang Dani muter-muter ini nyariinnya ini.
3: Enggak apa-apa lah, sekali-sekali momen dulu buat saya ngapa lo?
0: Iya. Ya wes apa?
3: Hah?
0: Iya.
3: Anu dari Rana Rani yang benci ya.
0: Rana Rani yang benci.
3: Iya.
0: Oke.
3: Ya salamnya ya untuk apa ya, untuk Topan selamat sore, ada itu ya selamat sore, ada Om Ramli selamat sore, nggak lupa juga untuk apa ya namanya ya, untuk semua yang nongkrong di depan sana selamat sore.
0: Iya.
3: Langsung promosi spesialnya buat dirimu aja lah.
0: Iya, terima kasih.
3: Nanti
0: iya.
3: Malam mau jago yang mana kira-kira?
0: Wah, malam ini
3: Argentina
0: melawan siapa?
3: Nah itu dia, aku lupa musuhnya.
0: Nah, kalau misalnya Argentina kan memang juara Piala Dunia yang lalu ya. Tapi kemarin waktu Argentina melawan Jepang, Bang Leonnya pegang Jepang loh, karena kan Asia ya.
3: Iya, dirimu pinter ya.
0: Iya, karena Asia ya. Satu-satunya.
3: Oke lah, satu guran harinya ya.
0: Iya, oke, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Abdullah ya. Ya, baiklah, Minamogi, gamenikon pai lagu. Tadi ada permintaan dua kursi ya. Dari siapa tadi? Di sini Irma di Gunung Terang ya. Ya, dua kursi.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: keeping my flow, guys. You know kan, guys? Now aku lagi walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak, guys?
1: Eh, anak mana?

0: Nah, gak api mone. Api-api lah sinya gamulan, Ji.
1: Nah, anaya kebenohan. Pugay no maksudku. Nya aga neben penyamaniku. Sehingga may pasak sabo. Tolong yo.
0: Agak api lah di kumi pasak. Inggal kali pasak. Mameke kodo hutang mama kebayah.
1: Ya Allah. Hadut talagi we. Toko nyendak-nyendak nasab. Yuh benar kebayah hutangnya maniku selah. Karena na janji nak kan bulan hadap. Ini kan makung kok kolam bulan hadap lah, Met.
0: Yo aduh dapok gao. Tapi di pa helm mo.
1: Nanya kan mang ada helm. Lanya na neben jamaniku. Pakasa ku niku kan ada helm.
0: Oh, mak ngedok sih mang ada helmnya.
1: Ya Allah, hadu tak lagi met mak api api lagi pak mendo helm lah. Kita kuat terabas terabas gawam api api.
0: Ya punya nama kang layan nenek moyang kama ikeni terabas terabas ah.
1: Halah siapa sih mak ngeni ni? Kita kuat lah kata liu kang layan umum ni masyarakat. Siapa mau ni sih mak ngeni ni? Hadu tak lagi terabas kaya warung mendo helm juga.
0: Allah lawi sini, kau mak ngelia polisi kini pi kang layan ah.
1: Hadu tak lagi masa kita kuat ada cong akal kau polisi. Hadu tak lagi pokok niat nebek takkan cepat kau helm helm.
0: Eh, mak baninya sih, kaca yang ini duit cuman niku jakin niku nebeknya memakai helm, mak baninya?
1: Allah, siudo, niku njisa, kado alasan munihan daripada helm. Nah, sama niku nasiut, tetap gak siut, niku nasiut.
2: Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.

ginjal pada anak saat ini tengah mengantungi dan mewabah di Indonesia. Seperti apa cara menjaga kesehatan fungsi ginjal anak? Yang pertama, rutin berolahraga. Olahraga secara teratur dapat menjaga kesehatan ginjal dengan cara meningkatkan sirkulasi sel-sel kekebalan. Tak perlu berolahraga berat, cukup mengajak si kecil untuk bersepeda bersama, berenang atau sekedar bermain petak umpet di luar rumah. Ketahuilah aktivitas yang ia sukai dan buat semakin ia menyenangkan. Yang kedua, penuhi kebutuhan cairan. Air sangat penting untuk fungsi ginjal. Cairan tersebut membantu membuang limbah dan racun di dalam tubuh melalui urin. 3. Batasi asupan gula. Terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko diabetes dan membebani fungsi ginjal. Maka dari itu, batasi minuman manis seperti soda, jus, dan minuman kemasan lain. Cemilan manis dan saus yang cenderung manis juga sebaiknya diatasi atau dibatasi. 4. Batasi juga asupan garam. Selain gula, asupan garam juga kudu dibatasi, karena kandungan garam yang terlalu tinggi dapat membuat tubuh menahan lebih banyak air. Banyaknya simpanan air ini dapat meningkatkan tekanan darah dan membebani organ-organ tubuh, termasuk pembuluh darah dan ginjal. Tekanan darah tinggi dapat merusak ginjal seiring bertambahnya usia pada anak-anak. 5. Jaga berat badan anak tetap ideal. Penumpukan lemak dan kalori berlebih dapat memicu kenaikan berat badan anak melebihi batas normal. Kondisi ini dapat semakin membahayakan anak seiring bertambahnya usia mereka. 6. Periksakan anak secara rutin. Periksakan si kecil, terlebih jika ia sedang mengidap penyakit tertentu. Dokter akan memeriksa kondisinya secara keseluruhan dan mencari gejala-gejala yang tidak biasa. Jangan tunda untuk menemui dokter jika anak mengalami gejala yang tidak biasa, seperti merasa lelah, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, nafsu makan buruk, kesulitan buang air kecil, dan pembengkakan kaki. Segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan diagnosis yang tepat.

menyambut bulan suci Ramadan, Lampung memiliki tradisi yang unik yang disebut Blangiran atau Blangiran, yakni ritual mandi untuk mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tradisi ini diharapkan mampu menjauhkan hati dan jasmani dari rasa benci, dendam, sombong, iri hati atau dengki agar lebih khusyuk lagi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga selesai nanti. Proses Blangiran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat bersama tokoh adat, pemuda-pemudi, hingga petinggi pemerintahan. Selain bentuk rasa syukur dalam menyambut dan memaknai datangnya bulan Ramadan, tradisi Blangiran Lampung ini juga bertujuan sebagai upaya melestarikan sekaligus melindungi budaya daerah Lampung agar tidak punah seiring perubahan zaman. Aktivitas dimulai dengan puluhan muli mekanai atau pemudi dan pemuda Lampung yang berbaris rapi dengan membawa talam berisi tangkai padi, bunga tujuh rupa, dan sekam yang sudah dibakar. Setelah membasuh sebagian anggota tubuh dengan air langir, satu persatu muli mekanai ini masuk ke dalam sungai. Kemudian mereka saling menyiramkan air satu sama lain. Di dalam sungai itulah tradisi mandi untuk menyucikan diri berlangsung. Biasanya masing-masing dari anggota keluarga mengikuti prosesi ini, mendapatkan satu gayung air langir untuk memulai mandi. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi Blangiran yaitu air langir, bunga tujuh rupa, daun pandan dan setanggi. Air langir sendiri adalah air yang diambil dua hari sebelumnya dari tujuh sungai atau mata air yang berbeda di sekitar sungai yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Mengingat semakin kritisnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman saat ini, momen tahunan dari tradisi Blangiran Lampung adalah wujud kepedulian masyarakat Bener Lampung terhadap budaya warisan nenek moyang kita. Betapa keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara ini sangatlah indah dan unik jika kita selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikannya sepanjang waktu.

0: Ya, minum lagi lagu-lagu dangdut ya. Masih kami next kunci jamu ya dalam program acara Pro Dangdut. Kami terima lagi penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Halo. Ya, halo. Dengan siapa ini?
1: Dengan Ibu Maisaro.
0: Ibu Maisaro di mana?
1: Di Gunter.
0: Di Gunter?
1: Ya.
0: Gunung Terang ya.
1: Ini Mas
0: Leon.
1: Mas Leon,
0: ya. Ya, salam kenal kembali buat Ibu Maisaro di Gunter ya.
1: Pendatang baru tapi udah lama.
0: Ya, ini kita ada lagu-lagu yang sudah disiapkan ya. Di sini ada Lain Bumbu Penti Nur, Bukan Tak Mampu Hesti Damara, kemudian untuk apalagi Mansur.
1: Bisa milih ya sih.
0: Hmm?
1: Kalau
0: milih ya. Kalau milih mau milih lagu apa sih?
1: Lagu
0: siapa? Suaranya enggak jelas Bang Leonnya ya.
1: Lagu Lampung boleh
0: gak? Lagu Lampung ya gak boleh, karena ini kan usut dangdut ya.
1: Serigala
0: berbulu domba yang musiknya begini ya. Deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng, gitu ya. Ya.
1: Ya,
0: salam-salam silakan.
1: Salam-salamnya untuk Mbak Irma yang
0: digitar-gitar. Iya.
1: Sopan, juga sama-sama.
0: Dan Ari. Iya. Putus-putus ya. Suaranya terputus-putus. Siapa? Bang Leonya kurang kedengeran suaranya.
1: Oh, ya. Mami Melda.
0: Oh, Mami Melda. Mami Melda kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak.
1: Oh ya, salam untuk Mami Melda ya. Selamat sore.
0: Iya.
1: Terus untuk Jujapin. Juga untuk apa lagi ya? Yang suka serion aja semoga sehat ya.
0: Iya deh.
1: Semoga sehat. Ya waktunya sampai di sini aja ya.
0: Siap. Ya nanti ditunggu serigalanya ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ya. Tadi ada Maisaroh ya di Gunung Terang sudah bergabung. Ya, Minamogi kembali kami buka di 255112 ataupun di 0817209885. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi
0: pun. Iya pun.
2: Apa kabar Bang? Itu Bang Leonardo.
0: Alhamdulillah kabarnya baik. Siapa ini?
2: Dari Apin.
0: Apin Lobo-Lobo.
2: Iya, Apin Lobo-Lobo. Lihat bola enggak? Dengerin bola ya?
0: Iya, Bang Leon.
2: Seru ya?
0: Seru dong kalau denger bola ya.
2: Perancis
0: ya. Berarti megang Perancis. Tadi ada yang megang Argentina kalau Bang Abdullah katanya.
2: Saya emang mana aja yang menang yang punya mau Perancis mau saya penting menang.
0: Kalau Bang Leon
2: Prancis, Bang Ferry Prancis,
0: iya.
2: Bang Jambelo Prancis, Bang Kenan Prancis, Uang Putri jangan-jangan Prancis. Salamnya ya untuk semuanya aja.
0: Iya.
2: Lagunya untuk apa lagi?
0: Untuk apa lagi?
2: Pokoknya salamnya untuk semuanya aja yang biasa pin salamin ya. Tidak terlalu pokoknya ya.
0: Iya.
2: Spesialnya aja ya. Buat keluarga besar di Kastu ya Pak sama emak sama abang sama Haju ya di sana ya. Tidak terlalu. Pokoknya salam untuk semuanya aja yang biasa pin salam nih, mudah-mudahan selalu sehat. Bang Jomblo udah masuk ya?
0: Belum.
2: Ayo Bang Jomblo, Perancis.
0: Biasanya cepet Bang Jomblo ya.
2: Ya, enggak nyangka Amerika kalah ya.
0: Sudah,
2: pokoknya sudah selalu ya. Tuan rumah kalah. Ya, tapi RRI harus jaya.
0: Iya benar ya. Sekali.
2: Terima kasih ya.
0: Ya, terima kasih Bali.
2: Perempat Suara Budaya Lampung. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabipun.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya, terima kasih Apin Bolo-Bolo ya sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandar Lampung ya. Iya, cuman lagu-lagunya ini ya. Ya, baiklah Minawagi pendengar Perempat RRI Bandar Lampung ya, kita siapkan dulu lagu-lagunya ya. Supaya nanti Bang Leo-nya enggak kesusahan ini ya. Ya, satu lagi penelpon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, tapi pun.
0: Mana lagi dah, weh. Kaget Bang Leon. Ya pun.
3: Apa kabar, Bang?
0: Alhamdulillah sehat, kabang nih Bang Leon. Ya.
3: Gone jenuh masa hadiah, api api sih, Bang.
0: Hadiah?
3: Gone jenuh masa hadiah.
0: Masa hadiah api?
3: Jenuh bagis-bagis, jenuh kita.
0: Oh, bagis-bagis. Di RRI.
3: Oh,
0: iya. Lomba. Puisi tapi anja Kemendikbud ya.
3: Wis emang mantep, emang mantep dengan supaya masa hadiah Bang Leon.
0: Ha.
3: Supaya lari-lari aku hadiah jenuh.
0: Lari ya.
3: Ayo kita. Tapi aman ya hadiahnya.
0: Oh. Aman hadiahnya ya.
3: Aman ya ada. Ayan lo.
0: Heeh.
3: Tapi lagu deh Bang.
0: Lagu ini bukan tak mampu untuk apalagi repot.
3: Yo, repot.
0: Repot enggak? Oh, iya, siap. Lanjut.
3: Palamne saya make di wai kanan yo. Seunyine se wai kanan.
0: Iya.
3: Moga selalu sehat aya Abdullah, Atu Ponita. Pokoknya seunyine Bang Nando, Bang Aris, pokoknya sewat di wai kanan semoga selalu sehat seunyine.
0: Iya.
3: Spesialnya make nenek kalau Bang.
0: Pakai nenek, iya siap, pokoknya nenek ya.
3: Oh, kabar spesialnya pakai keluarga Bang Leon, semoga selalu sehat, selalu lancar, pokoknya rezekinya mengalir terus.
0: Amin,
3: terima kasih. Assalamualaikum,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya, terima kasih Edo di Teluk, Edo gabung, Jama Perempat RRI Bandar Lampung ya. Baiklah Minamogi, kami niskan Pak ya, lagu-lagu sejenuh kado di... request ya gaduh-gaduh Rita Sugiarto saya judulnya Serigala Berbulu Domba.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Nina Mogi sampai di sini, si Kambang Lin yang ngajarin dalam program acara Pro Dangdut. Nanti setelah waktu jam 17 ya, akan melangkah dalam program acara selanjutnya, Launi Dibegani. Jadi terima kasih tak bersama Nina Mogi ya, bersama Perempat. Dan si Kambang Lin, sudah maaf jika salah-salah kata. Selamat lebih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: Kenapa nak? Kenapa? Sini sini. Lihat itu mak, ada yang gerak-gerak di atas rumah kita mak. Kayak angin gerak-gerak berputar, takut mak.
1: Awas nak, awas awas. Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas awas nak. Sini sini sini sini.
0: Malah
1: sini.
0: Takut mak.
1: Tidak usah takut nak, tidak usah. Kan ada emak di sini. Kok kayaknya terjadi angin puting beliung. Ayo kita menyelamatkan diri nak, sini sini nak, ayo nak, ayo
0: ayo mak,
1: ayo
0: mak, ayo. Tunggu di dalam mak, sedalam lagi.
1: Ayo dibawa, dibawa nak, ayo.
0: Tunggu.
2: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km/jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.

diletakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut gutanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa ketakhas, cocoh, lepot, tapai, dan lain-lain.

dan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: naman ni Kuri sing kami pasak sa bo. Tulong yo.
1: Aga apila ni kami pasak. Inggal kami pasak. Mameke ko daw utang mo makabayak.
0: Ya Allah, hadut talagi we to kunya ndak nyendak nasab. Yo ben aku bayar utang emani ku sela. Kana na janji kada kan bulan hadap, nya kan makung kok kok bulan hadap lah met.
1: Yo hadu dapok gao, tapi di pa helm mo.
0: Nanya kan mang ada helm, lan nya nane ben jamani ku, pakasa ku niku kau ada helm.
1: Oh mak ngedok sih mang ada helmnya.
0: Ya Allah, hadu talagi met mak api api lek mak ada helm lah. Kita kuat terabas terabas gao, mak api api.
1: Ya punya nama kang layan nenek moyang khamat kening teras terabas ah.
0: Halah siapa sih mak ngeni nih? Kita kuat lah kata liu layan umum ni masyarakat. Siapa mau ni semak ngeni nih? Hadu talagi terabas kaya warung ada helm juga.
1: Allah lawi sini, ku mak ngeliat polisi kini pihak layan ah.
0: Hadu talagi masa kita kuat mak dacong akal ko polisi. Hadu talagi pokok nenyak nebek takkan cepak ko helm helm.
1: Eh, mak baninya sih, kaca yang ini duit cuman niku jakin niku nebeknya memakai helm, mak baninya?
0: Allah, siudo, niku njisa, kado alasan munihan daripada helm. Nah, sama niku nasiut, tetangga siut, niku nasiut.

helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat. Kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah?

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: wabarakatuh. Sahabat budaya, Masjid Besar Imaduddin berada di Jalan Lintas Barat Pekon Waikrab, Mulang Maya, Kecamatan Sumaka, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Masjid ini merupakan tempat ibadah yang cukup megah di Kecamatan Sumaka. Selain tempat ibadah, masjid ini juga diperuntukkan sebagai tempat beristirahat bagi para musafir yang melintas. Memiliki ornamen yang unik dan juga motif masjid yang keren, menjadikan daya tarik untuk para wisatawan yang melewatinya. Masjid ini dibangun sebagai program pemerintah. Berikut wawancara kami dengan tokoh masyarakat Waikrab, Bapak Zubaidi Ali.
1: Masjid Imaduddin ini dibangun sebagai program dari Gubernur Lampung, Bapak Sahrudin ZP ketika itu. Saat itu pemerintah Provinsi Lampung mempunyai program satu kabupaten, satu masjid dari pemerintah Provinsi Lampung.
0: Masjid Imaduddin berarsitektur rumah tradisional Lampung, memiliki luas total 500 meter persegi, luas bangunan 200 meter persegi, dengan air yang melimpah yang mengalir langsung dari pegunungan.

0: musim kemarau. Air di masjid ini tidak pernah kering. Masjid ini dibangun tahun 2008 berdasarkan program Satu Kabupaten Satu Masjid dari pemerintah Provinsi Lampung dengan dana awal 300 juta rupiah. Pembangunan sampai tahap akhir menghabiskan biaya hampir 1 miliar rupiah.
1: Pembangunan masjid ini dimulai tepat pada 8 September 2008 dan selesai pada 16 November 2009. Dan setelah selesai masa pembangunannya, maka masjid ini diresmikan langsung oleh Gubernur Lampung saat itu, Bapak Sahrudin, beserta pemerintah Kabupaten Tenggamus. Dana pembangunan Masjid Imanuddin ini sebagai bantuan awal berasal dari pemerintah Provinsi Lampung, yakni 300 juta rupiah. Kemudian dibantu oleh para donatur hingga tahap penyelesaian. Masjid ini menghabiskan dana hampir 1 miliar rupiah.
0: Sahabat budaya, memasuki kompleks masjid dengan tanah parkir yang luas dan juga bersih, pengunjung juga akan disambut ramah oleh pengurus masjid. Masjid ini begitu istimewa bagi para musafir yang mampir karena air yang melimpah, jernih. Kemudian di pelataran masjid juga, di atas meja sudah tersedia termos air panas, kopi dan juga gula. Para pengunjung pun akan dipersilakan untuk menikmatinya secara gratis.
1: Masjid ini mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya adalah airnya yang melimpah ruah, tidak pernah kering meski kemarau. Kemudian masjid ini menyediakan termos, gula dan kopi untuk mereka yang singgah secara gratis. Selain itu juga tempat parkirnya

0: keberkahan tersendiri, tidak hanya bagi pengunjung yang beristirahat, tapi juga bagi masyarakat setempat.
1: Bagi masyarakat Waikerap, ini menambah pendapatan atau penghasilan. Karena banyak warga yang berjualan di sekitar masjid. Kemudian dengan adanya masjid ini, kampung kami menjadi lebih ramai. Kami masyarakat Semaka, Waikerap khususnya, merasa senang dan berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Lampung dan Pemda Tenggamus yang sudah

Ya, Mina pagi. Saat ini waktu menunjukkan pukul 17:44 ya. Dan setelah lagu ini nanti ya, kami akan mengisikan lagu-lagu islami. Dan juga kami informasikan ya bahwa waktu azan maghrib untuk kota Bandar Lampung dan sekitarnya pada Gani Shinji yaitu pukul 18:01. Tetap bersama kami tentu ini di gelombang 88,5 MHz RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekurkan kepala,

Permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelidiki.

0: Nah, gak api mone, api-api lasinya gemulan, Ji.
1: Nah, anaya kebenohan, pugino maksudku. Nya agak neben penyaman hiku, sehingga mi pasang serbo. Tolong yo.
0: Agak api lah niku mi pasang. Inggal kan mi pasang, mameke kodoh utang mama kebayah.
1: Ya Allah, aduh talagi weh, toko nyendek-nyendek nesap. Ya benar kebayah utangnya maniku selah. Karena ada janji dengan kan bulan hadap, ini kan makung kok kolam bulan hadap lah, Met.
0: Ya aduh dapok gawo, tapi di apa helm mo?
1: Nanya kan mang ada helm lah, nyak nanya benjaman iku. Perasa aku niku kau ada helm.
0: Oh, mak ngedok sih, mak ngedok helmnya.
1: Ya Allah.

0: si Mak Ngenini. Kikita ko wala gataliyo kalaya umum ni masakat. Sa pamuni si Mak Ngenini. Ano talaga trapas kaya wala mo na helam juga?
1: Allah lawis ini ko Mak Ngeliya polisi kini pikang layana.
0: Ano talagi? Masa kita kuwa madacho ng akal ko polisi? Ano talagi? Pokok niya nebek, tagan cepat ko helam-helam.
1: Eh, Mak Bani niya sih, kaca niya ngani duit, cuman niku jakin niku nebek niya memakai helam. Mak Bani niya?
0: Allah, siyudo, niku njisa, kado alasan mo nihan, ada pada helam. Nah, sama niku na siyut, tetangga siyut, niku sa siyut.
2: Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
4: Adat tumbuh, ateh mupakat. Adat beralih, ateh sepakat.
3: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.
5: Minan, Minan, oi Minan, ada dak jemennya di rumah nih ya? Minan, oi, nah, iya Minan, yo,
6: kok ya, buat apa ya?
5: Minan, ada pisau dak, aku nak minjam.
6: Oh pisau, nak uat mo ne, kenapa yang ada pokok pisau kebuk aku pisau ne? Nah, jauh ada pisau so, agak pakai mo api lah pisau ne lah.
5: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah, ay, tapi kanya yang ini lah Minan.
6: Lah kan hama pisau, enggak ada pisau, enggak lah ading kak.
5: Bebat rumput, mana kak pacang, udah kak pisau ini. Ya panjang Minan, ya panjang, ya nak bebat rumput.
6: Oh, candung yo.
5: Candung.
6: Ini candung, ngapak ngapai kon juku, enang bapak-bapak juku. Candung gelak nih, lihat pisau. Ki pisau sama kayak masak seluni.
5: Iya. Oh, coba-coba, Minan, yang okay, mana tuh candung?
6: Coba, lihat aku lepas. Jauh dah, jauh candung kan?
5: Nah,
6: walah. Pisau nah ada bahasa mona candungan sih kampenya aku pisau pakai motong-motong cabe. Ya kado kita jamin dosong lagi nah.
5: Iya. Aku nak minjam kuda yau.
6: Iya.
5: Nanti ku balik kah?
6: Iya. Kamu pergi ke dalam deh.

0: pepatah masyarakat Lampung.
1: Katan babak kenahan, katan atei apo saya pandai. Katan bawa keliaan, katan hati sapa saya pandai.
0: Artinya, kesedihan yang dialami tidak akan ada yang mengetahuinya jika tidak ada yang bercerita.

Singa Muari. Adapun titah Kuntara Rajaditi turun-temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil pesen kiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabat.

0: Sastra Negeri, Rukun Masyarakat, dan Lestari Budaya Lampung sampai akhir zaman.
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
2: Saya tahu, Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah, bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Heh, begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Oh, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Jamin Amogi, jenuh kami kadun diskon jamin lagu-lagu islami dan saat ini kami melangkah dalam program acara launi di Begani. Baiklah kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda. Minamogi Bupati Pengsewu Rianto Pamungkas membuka kegiatan Gebiar Suro Pentas Seni dan Budaya Jaranan DOR di lapangan Pekon Patoman, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pengsewu, Minggu 5 Juli 2026. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Acara dihadiri jajaran pemerintah Kabupaten Pengsewu, pemerintah kecamatan dan pekon, serta tokoh agama dan masyarakat setempat. Gebiar Suro menjadi wadah pelestarian seni budaya tradisional, sekaligus mempererat silaturahmi masyarakat. Dalam sambutannya, Rianto Pamungkas mengapresiasi para pelaku seni jaranan DOR yang dinilai tetap konsisten menjaga eksistensi kesenian tradisional di tengah perkembangan zaman. Menurutnya pertunjukan tersebut tidak sekedar menjadi hiburan, tapi juga memiliki peran penting dalam melestarikan sejarah dan warisan budaya bagi generasi mendatang. Kegiatan ini bukan hanya mempertunjukkan sebuah tarian, melainkan upaya menjaga sejarah agar tetap hidup dan dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Wai Kanan Sore ini. Dan kami cukupkan dulu hubungan kami melalui Pro 4 Bandar Lampung. Kini pukul 18 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi pukul 19 kita akan menyimak atau mendengarkan program 3 untuk mengikuti Warta Berita. Untuk itu pendengar dimanapun Anda berada, Yeni Yulistiana sekaligus pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

0: sama lain.
1: Dan industrial sahyog berhane persahamati banai.
2: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya, pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandhi Fandi, RRI PO 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
4: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
5: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
6: Indonesia ke logo
7: nih. Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
5: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
4: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
5: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
9: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
8: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,1 2.68% PDB.
9: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
0: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2.83% terhadap PDB. Dengan demikian, atau pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
9: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
3: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
10: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
11: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
10: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
11: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan, diantaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat, serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
12: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026, KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
11: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan risiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
13: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
14: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
13: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami, khususnya di sektor kelistrikan, dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
14: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
15: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi, ya numpuk ya gawean, gak ada jalan.
16: Yang numpuknya kalau pesanan orang?
15: Pesanan orang, ya. Saya datang rata-rata, langganan di sini sabar aja emang, jadi mau aja menunggu.
16: Oh, jadi bijinya tetap mantar jalan?
15: Iya, mantar. Tapi ditinggal. Jadi, ya, chat WA.
16: Dikabarilah.
14: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
17: Iya, soalnya biasanya kan kami sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawinya kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu. Nah, terlambat kayak itu. Nah, yang mengeringinya lambat jadinya. Soalnya kan kadang sesuai estimasi. Jadi misalnya 2 hari kan jadi jadi misalnya orang ngambil pada hiya belum tuntung kacan, biasanya kan apa-apa pengurangan mau aja.
16: Berapa kali gak mati lampu disini pernah?
17: 2 kali bang sudah selama aku di sini. Nah,
14: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala, serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
1: Ya, pendengar, otoritas jasa keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
2: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
1: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorika Fitri.
3: Yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif, kita memperkuat kemampuan.
4: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multiplatform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
3: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan dan menjadi konsep kita memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun human capital kita.
4: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
5: Betul, setelah disusun oleh RRI, semoga modul ini bisa menjadi guidance untuk melahirkan jurnalistik yang tangguh.
4: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih celusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Dia sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar timnas Swiss.
1: Kita setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja, ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
2: Sementara itu, Kolombia berusaha
0: menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih Nestor Lorenzo menjelaskan, bukan hal mudah bagi timnya untuk menyesuaikan keadaan dengan lokasi pertandingan yang terus berubah. Karena para pemain harus menyesuaikan diri dengan perubahan iklim hingga perbedaan waktu di tiap lokasi.
3: Expuestos a esos cambios, sabíamos que iba a ser así.
1: Tim kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
3: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
0: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar. Sedangkan Kolombia menundukkan Ghana di 32 besar untuk mendapatkan tiket ke babak 16 besar. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pada Rabu dini hari nanti, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Gak usah setahun sehari aja kita berubah.
1: Kita
0: kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kan kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya, kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan.
1: Oke. Okay.
0: Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo, lo enggak, yang enggak bisa gitu. Harus saling.
1: Benar.
0: Itu tips dari aku.
2: Cukup ya.
1: Cukup.
2: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali.
0: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
2: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
1: Benar.
0: Tapi dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen yang
2: Gitu,
0: ya kan? Aku pernah bikin sampai menang, judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
2: Pas banget dong.
0: Jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu.
1: Yeah.
0: Tiba-tiba ada satu cowok cukuk gitu kan, ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu.
2: Oh.
0: Makanya nih cewek, wah ini beda sendiri nih gitu. Kok malah kekurangannya tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
2: Keren. Bisa diadaptasi Netflix.
0: Apa yang menang waktu itu, aku ingat, oh iya novel aku tuh apa cerpenku menang
2: di majalah gitu kan.
0: Iya dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah.
1: Oh,
0: iya. Itu udah 400 ribu dapat waktu itu.
2: Banyak. Lumayan.
1: Benar.
0: Jadi kekurangannya yang harus kita terima.
1: Nice.
0: Tapi kalau udah nikah ya beda lagi.
2: Banyak harus lebih mengerti lagi.
1: Benar. Ya. Karena lebih apa ya, mungkin lebih banyak lagi ya. Benar.
2: Tapi kalau ini berarti lagunya dibikin berapa lama yang lalu?
0: Baru habis lebaran lah kita.
2: Oh, baru habis.
1: Benar. Jadi ditulis sama Opi Kurdi ya.
0: Opi Kurdi itu orang.
2: Nice.
1: Benar.
2: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan
0: iya
2: ini sih.
0: Iya benar.
1: Benar.
0: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
2: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
0: Iya, waktu awal dia sih cukup kritis ya, dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja. Bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana. Zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah, ini kamu melepas kangen, nyanyi silakan, dinikmatin. Terus jangan rungsing gitu, jangan, oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu, jangan.
1: Oh, yeah. Benar.
0: Komit nggak? Komit ya udah. Jalanin gitu.
2: Berarti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
0: Yes, gitu. Fun project. Benar.
1: Fun project, cuman lama-lama kok jadi serius ya.
0: Makanya.
2: Dan teman Bro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam, City Lights.
1: Betul, sambil nyetir gitu kan.
2: Kalau
1: merenung.
2: Kalau ada pasangan di sampingnya, coba bisa dilihat di kanan.
1: Bener.
2: Di kirinya.
1: Kalau gitu ya.
2: Iya bener.
1: Oh, mungkin di luar negeri. Di luar negeri.
0: Pas kiri gini. Kayaknya
2: enggak deh. Jangan dong.
1: Kok malah jadi ragu.
2: Baru dikasih wejangan menerima kekurangan.
1: Aduh. Yaudah deh, kita dengerin dulu ya Seadanya Kamu.
2: Let's
1: dari
2: go.
1: Usi Sulistiyawati. Here we go.
3: Music Life Chat.

0: MLC Music Live Chat tentunya.
1: Ya, teman berdua, kita sekarang langsung aja. Tadi udah dengerin lagu terbarunya dari Kak Usi ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul, dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa, Faye?
1: Ada, mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, bebas, mana aja.
1: Live chat lu deh.
0: Cap-cucu.
1: Ini ada Susana Amelia.
2: Hai, Susan.
1: Katanya lebih menantang mana, Kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi? Itu dulu.
2: Hah? Menantang mana? Aku kayaknya gak pernah jadi model.
1: Gak pernah jadi model?
2: Enggak.
1: Gak pernah, berarti.
2: Gak pernah jadi model. Ya, penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke. Okay.
2: Nyanyi karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
1: Iya, iya.
2: Modalnya ya suara, harus latihan segala macam. Gitu.
1: Jadi lebih susah nyanyi ya.
2: Menurutku penantang
0: ya. Benar-benar. Oke. Alright.
1: Nah, terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
1: Susah yang kenapa? Susah. Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Dulu kan gue pilih hatimu sama dia kan?
0: Iya, ya, benar.
2: Susah dia mah.
0: Karena susah ya?
1: Susah ya?
2: Enggak lah, udah kamu aja.
1: Terus sekarang kita motoran aja.
0: Motoran aja.
1: Alright, selanjutnya boleh bacain.
0: Oke, okay, dari Keza Fahlevi. Selain lari, pernah nyoba olahraga apa, Kak?
1: Oke.
2: Gol sekarang ya, golf, sepeda, badminton, tenis.
0: Oke, okay.
1: Juga.
2: Tenis juga.
0: Padel.
2: Terus, aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya,
0: belum klik gitu ya.
1: Gitu ya.
2: Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu. Karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget
0: itu.
2: Kan
0: yang
2: bak. Kalau padel kan jadi kita harus nahan kan.
1: Iya.
2: Benar.
1: Gitu. Jadi aku juga tenis. Jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, aku bisa tenis.
1: Iya.
2: Tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi enggak edik, enggak suka gitu. Belum jadi suka.
1: Paling edik pokoknya lari lah ya, lari sekarang.
2: Lari edik ya mungkin karena ada program-program.
1: Yeah, okay.
2: Jadi kayak harus oke, gue harus latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan di rumah kan, karena biar enggak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata, jam 4 bangun, jam 5 jalan. Jadi yang enggak ada tuh yang harus pakai alarm tuh enggak pernah.
0: Oke.
2: Okay. Karena udah saking terbiasanya.
0: Benar. Habitnya udah kebentuk, Re.
2: Iya, habitnya udah ada.
1: Aku bayanginnya males, Li. Baru bayangin doang.
2: Bayangin aja ya.
1: Oke, next.
0: Lanjut.
1: Alright. Ini ada Rara. Next, Kak Usi akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik gak?
0: Itu kangen klik, banget kayaknya
2: kan
0: lagu Klik
2: 19
0: ya.
2: 19 tahun lalu.
1: Centil era, udah. Bring it back.
2: Udah gak pantas. Aku yang pantas kayaknya klik gitu. Aduh.
1: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara naik kila.
2: Tapi jangan aku lah. Okay. Masanya udah beda.
1: Passing the torch ya. Oke, selanjutnya. Nih, boleh dari ini.
0: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Enak banget, selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Okay. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak. Jauh-jauh.
2: Ya. Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
0: Iya, benar.
2: Jadi dari mana-mana ya.
0: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandawa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
2: Udah ada.

0: penting aja.
1: Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah nggak penting gitu, karena juga nggak ditonton kan sebenarnya.
2: Gitu. Mungkin
3: masa sih, aku masih nonton itu.
2: Tapi kebanyakan sekarang tuh ini visualizer.
1: Iya benar kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, di mana orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
3: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya. Nggak, aku juga masih ngerasain
2: ketik rek, ya
1: benar-benar. Masa-masa itu.
2: Iya, udah.
3: Oke, dan sekarang kita pengen ngajak Ausi buat main game.
2: Oh, yes. Kita punya games.
3: Yep.
2: Namanya adalah Jawatan. Jawab apa? Cepetan.
1: Oh, oke.
3: Okay. Ini sebenarnya lebih, kita pengen kenal Ausi lebih dalam aja.
1: Oke, okay, oke. Okay.
3: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan.
1: Yeah.
3: Ausi akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
1: Siap.
2: Oke.
3: Okay. Aman ya?
1: Aman
3: ya?
1: Dong.
2: Alright, let's go. Kita mulai Jawatan bareng sama Ausi.
3: Anyway, jawabnya harus cepat.
2: Oke. Okay. Yeah.
3: Karena jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
1: Oke.
2: Okay. Atau asbun.
1: Stress dong.
2: Aduh.
3: Oke deh, kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama Jawatan untuk Kak Ausi.
1: Ya.
3: Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
1: Cat person.
3: Oke. Okay.
2: Kopi atau matcha?
1: Kopi.
2: Kopi.
1: Padahal aku enggak ngopi.
2: Oke. Okay.
1: Aku suka matcha.
3: Oh, okay.
1: Suka matcha, makanya kopi aja.
3: Oke, okay, nanti kita bahas.
2: Aman.
3: Ini kita tes asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
1: Beli barang.
3: Baiklah.
2: Oke. Okay.
1: Jujur kan?
2: Iya, bener. Oke, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
1: Makanan pedas.
3: Oke. Okay. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
1: Santai.
2: Oke. Okay. Okay. Ini kalau tadi kan beli barang ya, kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
1: Di rumah aja.
2: Oke. Okay.
3: Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
2: Aduh.
1: Lari lah. Udah pasti itu.
3: Oke. Kita bahas dikit ya.
2: Yes.
3: Cat person. Berarti di rumah punya kucing.
1: Ada
3: berapa?
1: Tadinya belasan banyak, terus sisa 3, terus sekarang udah gak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang karena anak-anak aku tuh makin kesini makin gak pernah main sama mereka. Jadi aku bilang kasihan nih kucing-kucingnya.
2: Iya gitu, bener kan?
1: Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari. Anak-anak tuh udah gak kayak dulu.
2: Iya,
1: kan kasihan ya.
2: Iya.
1: Cuman kalau untuk di jalan di mana aku selalu siapin tuh, di mobil tuh pasti ada makanan kucing. Di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi kelet-kelet cat dimanapun kita kasih gitu.
3: Thank you.
1: Kalau dog aku takut sama dog.
3: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu?
1: Enggak, aku trauma dikejar-kejar sama dog sampai sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan dog
2: ikut bercanda.
1: Aku lari dia makin lari, ya kabur lagi. Jadi sampai sekarang aku takut banget.
2: Iya.
3: Positif thinking juga ya, kita mikirnya bercanda.
2: Bener.
1: Sampai aku naik ke atas pohon sampai di
3: serem juga ya.
2: Dikira diajak main ya.
1: Iya. Sampai sekarang takut.
3: Oke,
2: selanjutnya.
3: Kopi atau matcha? Kopi.
2: Sebenarnya enggak dua-duanya berarti.
1: Aku sebenarnya enggak dua-duanya. Aku bukan tukang kopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
2: Bener.
1: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari aku tapi cuman gitu doang, kayak cuman kayak syarat aja kopi gitu. Cuman kopi sedikit banget, cuman sesedot gitu doang.
3: Tapi aku dulu sempat ngopi yang banyak.
1: Enggak pernah aku juga. Enggak ngopi. Aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
2: Oh, nice.
1: Buat kafeinnya ya.
3: Berarti kalau kayak di kafe gitu lebih prefernya pesen apa biasanya?
1: Teh.
3: Oh, yang manis-manis, teh. Oke. Oke, next. Alright. Berarti valid ya, enggak
2: asli
3: ya. Selanjutnya tadi jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang.
1: Jujur lah perempuan.
2: Aduh.
3: Tapi kalau boleh tahu nih, wish list sekarang lagi pengen apa?
1: Tadi abis ke mall sebelah. waiting list katanya. Ya.
2: Iya.
1: Tadi sebelum kesini ke situ dulu.
3: Apa tuh? Raket atau apa?
1: Tas lah.
2: Oh, tas ya.
1: Tas. Wah, ternyata waiting list ya udah enggak apa-apa deh.
3: Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu enggak sih?
1: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
2: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf.
3: Apa aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
1: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
2: Wah. Ya.
1: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
3: Kita umpetin aja dulu ya.
2: Kong kali kong.
3: Oke, nice.
2: Alright. Selanjutnya makanan pedas atau tidak pedas?

0: pedas dia. Ya.
1: Saya suka itu berarti sama pedas ya?
0: Enggak juga, tapi okay. Dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
1: Iya sih,
2: kurang
1: sih, kurang agak iya, kurang gitu.
2: Oke,
1: benar.
2: Valid. Nah, berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai. Jawabannya adalah santai.
0: Karena aku kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuma kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
2: Benar.
1: Oke, benar.
0: Iya. Iya harus nurut walaupun nggak bisa kita nggak nurut pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair. Kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan. Nurut aja sampai bahkan kayak kuliah kata orang tua ambil ini misalnya ekonomi padahal kita pengennya apa. Kira pas sudah ngambil ekonomi ternyata kita nggak cocok. Berhenti apa segala macam kita disalahin kan gitu. Itu menurut aku itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai. Kamu maunya apa ya mama dukung tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah kuliah nih. Aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun aku enggak pernah nanya. Apa jurusannya pun enggak pernah nanya. Jadi pas sudah udah masuk sini jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab.
2: Oke.
0: Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya
1: betul.
0: Gitu.
1: Betul. Berarti tanggung jawab dengan
0: pilihannya. Ya santai itu bukan berarti enggak tanggung jawab apa nyantai yang gimana ya? Maksudnya tetap kita pantau tapi aku enggak mau satu arah.
2: Gitu.
0: Bukan yang tegas tapi enggak ada bobotnya gitu. Bener, kadang-kadang zaman dulu kan gitu kan. Benar kan? Pokoknya harus nurut. Ayo gitu.
2: Mungkin itu adalah love language yang miss doang gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya itu kali ya tapi salah mungkin bahasanya ya.
0: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya. Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya rasa
2: lebih kuat lah.
0: Lebih kuat lebih gitu kan
2: mentalnya.
0: Nah kalau yang sekarang nih katanya rada-rada tempe ya.
2: Lumayan.
0: Nah itu apakah karena salah ini ya? Dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
1: Benar.
0: Jadi kita mau suka ataupun gak suka kita harus hadapin gitu kan. Kalau sekarang kan enggak.
1: Iya benar. Iya makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
2: Tapi ya generasi berubah lah.
1: Benar, generasi berubah.
2: Oke, nice.
1: Oke.
2: Pertanyaan selanjutnya. Nah ini di rumah atau jalan-jalan aja?
0: Di rumah.
1: Oke.
0: Aku kalau di rumah ya mager. udah males gitu.
2: Itu sudah tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi? Jawabannya
1: lari.
2: Tetap ya untuk sekarang lari.
0: Lagi liburan aja aku tetap lari.
1: Iya benar.
2: Kak kalau misalkan nih ada EO yang hubungin kakak. Kak kita punya event lari, kakak mau gak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
0: Mau.
2: Nyanyi sambil lari.
0: Boleh. Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
2: Kalau sambil lari ya nggak mungkin ya.
0: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
2: Demi apa?
0: Iya, karena kan buatin ini kan apa?
2: Nafas
0: kan.
1: Oh iya, benar sih.
0: Sambil lari sambil nyanyiin gitu.
2: Bercanda doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang
0: ya. Benar, itu beneran. Iya buat nafas kita jadi makin kuat.
1: Iya sih pernafasan bener.
2: Oke nomor 2 dan itu dia jawaban. Nice lah ya jawabannya semuanya tidak asbun. Pokoknya jawabannya jujur.
1: Palit ya.
2: Oke nanti bakal ada segmen terakhir abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan pastinya masih bersama
0: Kak Usi.
2: Hey.
0: Alright. Ini berarti lagu Seadanya Kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP
2: ya? Semua iya.
0: Semua DSP semua. Ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya.
2: Iya, Usi Andika Official.
1: Ya, yes, CD dan vinyl juga udah dijual di Stara terdekat ya.
2: Zaman dulu banget ya.
0: Zaman dulu, bener-bener.
2: Ya
1: di Stara dan di Blok M biasanya.
2: Iya, betul.
1: Enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Yes.
0: Alright, benar.
1: Dan kalau misalkan ada proyek-proyek apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
2: Gak ada.
1: Biasanya kita ini ya ada world tour biasanya.
0: Iya benar.
2: Masih ya sekarang yang masih.
0: Masih ada.
2: Band-band ya.
1: Berarti ya pokoknya dipantengin aja dan tadi music video juga udah bisa ditonton di YouTube.
2: Yes, ditonton.
1: Ya.
2: Oke.
0: Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dari Kak Usi.
2: Iya. Request lagunya.
0: Oke, benar.
2: Itu aja.
0: Ya. Benar. Karena udah bisa didengarin di Produ FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update, pastinya bisa di follow langsung ke Instagramnya di
2: Usi Pratama.
0: Usi Pratama.
1: Kayaknya pasti penontonnya udah pada nunggu banget lah pokoknya followersnya. Oke, Kak Usi, thank you so much
2: guys lagi.
0: Terima kasih
2: yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget tadi, makasih ya.
1: Thank you juga ya udah nanya-nanya.
0: Benar.
1: Alright, dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Produ FM di luar Jakarta ya.
0: Ya iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin Seadanya Kamu di semua DSP.
1: Betul.
0: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Kalau gitu nama gue Dave Prada cabut dulu.
0: Nama gue Edi Tama pamit.
1: Dan pastinya Kak Usi.
2: Bye-bye.

0: the time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Pro 2 RRI Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, malam kali ini kamu lagi ditemenin sama Zulfa Brilian
1: dan Arido Hasan.
0: Ruby Ariska, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti, pastinya cuma di Hobby Space.
1: Explore your hobbies.

0: di Hobbies Fest kali ini ya.
1: Ya benar banget teman Produa. Nah kali ini kita bakal bahas-bahas hal-hal yang seru ya nggak sih?
0: Yes, benar banget.
1: Nah yang pertama tuh ada Hobby Talk nih. Nice.
2: Wow, ada apa nih?
0: Terus juga apa lagi nih? Yang kedua tuh ada Stereotype.
2: Oke. Okay.
1: Seru banget pasti.
0: Yes, yes bener banget.
2: Dan yang terakhir teman Produa ada Communication.
1: Nah, buat teman Pro 2 nih ya, pantengin terus kita nih teman Pro 2. Bisa juga titip salam atau pro request lagu ada di mana tuh?
0: Di nomor WhatsApp kita di 081 79 925 925.
2: Atau bisa di Instagram kita di @prodbdl.
1: Yes. Yes, kita tunggu ya teman Pro 2.
0: Bye-bye. Pro 2 RRI Bandung.

0: nomor Abu ya atau nomor 2. Oh. Ada Ruby, terus ada juga
1: Ridho, ya.
2: Ya, dan juga ada Zulfa.
0: Iya.
2: Kita bakal bahas hal-hal yang seru dan menarik pada malam ini yang
0: kan. Setuju banget. Biasanya gue tuh ya, guys, gue tuh siarannya di percintaan terus.
1: Aduh,
0: setiap
1: lagi
0: minggu. Dan sekarang gue harus bahas tentang hobi-hobi nih.
2: First time ceritanya
0: first
2: ini.
0: First time ya. Pengen tahu hobi-hobi itu Pemprov 2 tuh apa aja sih gitu.
2: Spill dong ya kalau cerita-cerita nih hobi-hobi kalian tuh apa aja tuh.
1: Tapi kalau lu Jul, kira-kira apa sih hobi lu?
2: Kalau hobi gue nih, hobi gue makan.
1: Oh, makan.
0: Oh, makan itu sebenernya hobi ya.
1: Ya itu primer kebutuhan kita kan.
2: Iya, benar banget. Kalau sendiri?
1: Kalau gue sendiri, gue biasanya dengerin musik sih. Nah, kalau Karubi, kalau Karubi apa nih hobinya?
0: Kalau gue sendiri ya, kalau gue nggak punya hobi sih.
2: Nggak punya hobi. Ya.
0: Kalau scroll TikTok tuh hobi bukan sih? Bukan.
2: Bukan kayaknya.
0: Bukan.
2: Bisa juga tapi.
0: Iya, itulah.
1: Nah, kalau gue biasanya kan kalau dengerin musik ya, musik tuh paling enak banget tuh, yaitu kita tuh apa sih? Dengerin musik sambil lari.
2: Oh iya.
0: Sambil olahraga. Jadi lo suka juga olahraga ya?
1: Iya, benar. Jadi yang kayak kalau misalnya kita lari sambil dengerin musik tuh kayak gak bisa sama semangat gitu loh.
0: Semangat banget.
2: Apalagi jadi lagunya yang gitu.
0: Wow. Kalau playlistnya kayak yang di TikTok gitu kayak lebih seru ya.
1: Iya sih, bener-bener.
0: Tapi emang ada yang playlistnya galau, jadi akhirnya larinya jadi pelan banget. Oh pelan dong.
1: Oh pelan. Galau.
2: Lagunya galau.
1: Tapi kalau cowok ya, gak tahu juga sih. Kalau aduh pick me banget kan. Jadi kalau cowok nih biasanya kalau lagu galau tuh malah tambah kenceng gitu.
0: Oh gitu ya. Kenapa?
1: Ya karena tambah semangat gitu kayak oh ini pembahasan gue gitu. Apalagi kalau misalnya kita habis
0: habis putus.
2: Atau ada yang terjebak friendzone, HTS gitu. Makin semangat juga gitu ya. Kayak gue mau nunjukin nih dengan gue lari nih gitu kan. Update-update Strava gitu kan.
1: Strava ya.
0: Ya gini ya teman Pro 2. Jadi di hobi Spice malam ini ya teman Pro 2, kita bakal bahas suatu hobi yaitu lari ya.
2: Lari culture.
0: Yes, benar.
1: Nah teman Pro 2, kalau misalnya kalian punya hobi lari bisa banget nih. Kalau misalnya kalian mau ngobrol sama kita, langsung aja hubungin kita di nomor 8 di nomor WhatsApp kita di mana?
2: Di 08179925925 atau di mana nih?
0: Atau di Instagram kita di @pro2bdl.
1: Kita tunggu di sana teman Pro 2.
2: Yes.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater, dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: kita yang kalau bilang.
1: Benar ya, balance gitu kan dia, yes, jadi antara, yes, outfit sama apa berkegiatan dia, yes, tuh jadi balance.
2: Karena kalau di outfit juga ya, menurut gue ngeliat orang-orang lari, yeah, outfitnya bagus-bagus ya. Mungkin tuh buat semangat gak sih?
1: Iya, yeah, apalagi mau diupload di Insta story.
2: Iya, jadi pede, terus kayak cakep, terus kalau dilihat orang itu juga enak gitu kan. Jadi kayak tambah semangat.
0: Tapi gue ya, kalau menurut gue, tapi gue malu loh kalau semisal outfit gue udah bagus,
2: yeah, udah okay
0: tapi,
2: nih.
0: Tapi lari gue tuh yang kayak sebentar istirahat, istirahat tuh kayak ya Allah diliatin orang-orang gitu, yeah, kayak apa sih lu nih, so ini so apa kayak FOMO gitu, tapi
2: tergantung
0: orang gak sih.
1: Tapi sebenarnya tuh nggak apa-apa nggak sih FOMO dalam olahraga ya kan?
2: Kalau cewek nggak apa-apa sih ya,
1: kayak biar sehat aja gitu, FOMO olahraga mah ya.
2: Semoga kan dari FOMO itu terus jadi kebiasaan yang bagus gitu.
1: Bener banget juga kan. Ya penting juga sih kayak sampai terlalu fokus ke penampilan tuh, sampai lari juga tuh buat kesehatan tuh juga fokus juga gitu, kayak sama-sama balance gitu kan. Mau pace 10, pace 8, sampai yang penting tuh yang nyampe finish juga tuh yang penting tuh lo keren, nah, lo juga sehat,
2: yes,
1: gitu.
2: Setuju banget. Apalagi kan di zaman sekarang ini banyak banget ya pelari-pelari kayak apa event-event gitu.
1: Iya, iya kan? Yang kemarin-kemarin itu kan yang rame.
2: Iya.
0: Bayangkara ya?
1: Iya, itu juga.
2: Itu. Terus banyak juga kan selain Bayangkara juga ada juga kan event-event lain.
1: Iya, HUT Lampung kemarin tuh jalan sehat juga.
2: Yang lari 5 kilo, 10 kilo.
1: Wow.
2: Itu. Jujur gue belum pernah ikut sih.
1: Gue juga. Lo apa ikut dong?
2: Karena gue belum pernah.
1: Jadi kita belum ikut semua nih.
2: Iya, coba ini ya nanti.
0: Tapi tahun gue tuh banyak banget loh ikut kayak gitu tuh. Dan bahkan dong tuh ya kayak semisal ngoleksi-ngoleksi. Atau tau gak sih kalian aplikasi Starpa itu?
1: Iya, tahu.
0: Tahu. Itu sering banget loh ngeliatin di orang apa nge-upload.
1: Iya, di Insta story-nya.
2: Iya, di story second ya. Iya. Biasanya banyak banget tuh.
1: Kayak udah pace berapa kilometer kecepatan gitu kan. Sambil selfie ataupun kayak
2: nunjukin kaki
1: yang benar.
2: Kebiasaan banget tuh, tapi kayak pengen ngerasain cuman males ya.
1: Kayak terlalu gabut aja gitu. Cuma tapi ya gimana kan orang-orang beda-beda juga kan.
2: Iya.
0: Dan coba bener gue ya. Dan bahkan lari ini nih bisa jadi atlet loh.
1: Iya,
0: karena ada cabang olahraganya gitu, diatur gitu. Di OS2SN segala macam itu biasanya ada loh yang kayak gitu toh.
2: Ada, tapi emang bener-bener hobi di lari. Terus juga memang dia lari untuk ikut perlombaan gitu. Karena emang kan memang kalau lari itu sebenarnya mereka FOMO kah, terus apa untuk kesehatan juga, terus ada juga untuk lomba juga gitu.
0: Dan bahkan ada yang cari duit tau dari situ. Karena dia orang apa yang namanya? Joki Starpa.
1: Oh iya, tahu Joki Starpa. Tahu gua aja enggak tahu ya, Kak.
2: Iya,
1: dia.
0: Joki Starpa itu yang kayak apa ya? Dia itu tuh karena kayak pengen keren gitu.
1: Iya,
0: jadi paling kencang, paling jauh. Itu dia tuh dijokin sama orang gitu,
2: story
0: dia.
2: Bisa gitu, tahu.
1: Jadi dia tinggal upload aja Stravanya gitu.
0: Akun dia, Kak.
2: Seru nih ya.
1: Seru banget.
0: Nah, tapi kalau teman Prodo nih ada gak sih pengalaman gitu lari-lari atau mungkin hobi banget?
1: Iya, hobi banget. Iya, bisa banget ceritain gitu kan. Cerita-cerita sama kita di WhatsApp kita di
0: 081-79-925-925. Atau bisa kalian DM di Instagram kita
1: di @prodo2bdl. Kita tungguin.
3: That's my girl.

0: time for Flash Info.
1: Dalam Pro 2, info kali ini datang dari Cristiano Ronaldo yang resmi mengakhiri perjalanan terakhirnya di Piala Dunia. Setelah Portugal kalah tipis 0-1 dari Spanyol pada babak 16 besar. Usai pertandingan, Ronaldo mengaku sedih karena gagal menutup karir Piala Dunia dengan trofi. Namun, ia menegaskan tidak menyesal karena merasa telah memberikan yang terbaik untuk timnas Portugal. Ronaldo menutup 6 penampilannya di Piala Dunia dengan torehan 27 pertandingan dan 11 gol. Selama membela Portugal, ia juga berhasil mempersembahkan 3 gelar bergengsi, yakni Euro 2016 dan 2 trofi UEFA Nations League. Itu dia teman Pro 2, flash info dari Ibnu Haris. Untuk informasi menarik lainnya, cek website rri.co.id dan unduh aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store.

0: Dan di segmen kita kali ini kita bakal ngebahas tentang stereotipnya dari pelari apa sih? Tadi hobi.
1: Pelari culture.
0: Nice. Apa sih yang orang-orang pikirkan atau mungkin pendapat-pendapat orang tentang hobi itu? Yeah. Apa aja nih, Jo?
2: Yang pertama itu kan ada pace nomor 2, gaya nomor 1.
0: Waduh.
2: Emang bener gitu kan?
1: Yes. Bener gak tuh?
2: Bener gak tuh? Terus ada apa lagi tuh?
1: Hobi. Yang kedua ya, kedua itu ada harus pakai brand mahal.
2: Wow. Harus banget nih.
1: Harus gak sih?
0: Terus yang ketiga ada kita tuh harus banget dan wajib banget untuk upload Strava.
1: Strava.
0: Strava. Iya, Strava.
2: Itu mulutnya ya.
1: Itu wajib ya.
0: Yes. Nah,
1: kalau nggak upload kayaknya kurang.
2: Iya, dan semakin kan banyak orang juga nih mulai lari, maka semakin banyak juga ya stereotype yang muncul gitu nggak? Yes, gitu, apalagi bener. Di sosial media gitu kan, banyak-banyak banget kan stereotype-nya. Mulai dari yang katanya pes nomor 2, gaya nomor 1, kayak gitu ya.
1: Itu kayak kalau yang gaya nomor 1 itu cewek banget ya?
2: Iya lagi
1: wajib.
2: Iya lagi kita foto-foto cantik dulu nggak dong?
1: Terus setelah lari nanti nongkrong ke coffee shop.
2: Iya.
0: Relate lihat. Tapi kalau teman Prodo relate enggak sih sama yang kayak tadi?
2: Pasti dong relate.
1: Relate dong.
0: Terus ya.
2: Gitu kan.
0: Kalau menurut gue juga ya. Mm-hmm. Karena gaya itu tuh kenapa nomor 1? Karena biar kita pede gitu. Kalau misalnya kita posting-posting tadi.
2: Iya. Yeah.
0: Yes.
1: Benar.
0: Walaupun kita kayak semisal ya pura-puranya aja kayak kita ngos-ngosan, kita keringet-keringetannya bisa aja diguyur pakai air kan.
1: Pakai air aqua gitu misalnya bawa dari rumah.
2: Terlalu niat sih, terlalu niat kata gua sama Dok. Mending diguyur-guyur.
1: Tapi memang kelihatan sih ya dari mukanya Rido kayak gitu ya.
2: Suka ngibul ya.
0: Aduh. Manipulatif ya. Oke, terus apa lagi nih?
2: Terus ada juga yang harus pakai brand mahal.
1: Iya, yes,
2: emang iya terus pakai brand mahal? Enggak ya.
1: Juga ya.
2: Soalnya kalau gue jogging gue sendiri nih ya, bangun tidur terus gue cuci muka terus gue tuh cuma pakai kaosan training terus pakai sepatu olahraga yang gue punya aja gitu.
1: Oh.
2: Udah.
1: Oh, iya.
0: Yang penting nyamannya sih.
2: Iya benar.
1: Iya benar. Tapi yang penting kayak enggak robek juga.
2: Iya.
1: Ada waktu udah pakai lah ya.
0: Benar.
1: Terus yang paling penting juga kalau cewek kan kayak harus makeup tipis gitu.
2: Iya.
1: Itu.
2: Perlu kalau gua sih perlu
1: ya.
2: Biar kalau di foto masuk ke foto YouTube biar guanya tetap cantik gitu.
0: Badas lah ya.
1: Biar enggak pucel.
2: Iya benar.
0: Benar.
2: Bukan pelari culture sih, pelari bedi.
1: Pelari bedi setuju.
0: Sampai. Tapi ya kalau semisal gua tapi kalau orang tuh niat banget enggak sih kalau CFD-an gitu. Terus orang tuh subuh-subuh bangun terus orang make up-an gitu kayak bener-bener
1: niat dong. Niat.
2: Kalau CFD harus niat.
1: Niat karena kan orang banyak Rido dari kalangan mana aja. Sebetulnya kita ketemu jodoh bisa juga ngasih.
2: Cuci muta, cuci
0: mata. Paling praktis banget berarti di sana
1: kan.
2: Soalnya yang ganteng-ganteng gitu kan.
1: Iya, cuci mata gitu kan.
0: Yang udah
1: siap pagi.
0: Ada halodeck lagi nih.
2: Lo ya?
0: Aduh, bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Dan juga ada apa lagi nih?
1: Ada harus upload Strava.
2: Iya.
1: Wajib enggak sih?
0: Iya,
1: wajib banget sih.
0: Karena kita ngasih makan apa ngasih makan anak-anak di Instagram kita gitu kan.
1: Iya,
2: Instagram.
1: Gua pernah ini nih dengar kata teman gua dia yang suka lari kan. Yeah, dia kan suka posting Strava juga.
2: Yeah.
1: Kata dia kalau emang enggak posting tuh kayak ada yang kurang gitu.
2: Kenapa ya? Apa biar di reply gitu story-nya? Weh, lo anak lari banget
1: enggak
2: gitu
1: sih, kan. Kalau kata dia gini. Jadi gua tuh selalu ada peningkatan gitu.
0: Oh.
2: Keren ya kan,
1: makanya dia kayak selalu di save ke Instagram, jadi kayak tahu peningkatan lari dia tuh gimana gitu.
0: Proses dia.
2: Iya, keren ya. Padahal kan juga tuh ada ya aplikasi-aplikasi lain gitu kan selain Strava.
1: Iya.
0: Iya sih.
2: Cuma yang booming di kalangan pelari culture ini.
1: Yes. Ya itu, benar.
0: Tapi ya ada kawan gue, dia tuh sukanya tuh ngupload. Ngupload itu tuh kayak misal nih ya, 1 like 1 kilo. Lu pernah nggak sih kayak itu?
2: Kayak mana tuh? Kayak mana?
0: Dia tuh challenge di Instagram di story Instagram dia tuh kayak 1 like tuh sama dengan 1 kilo. Jadi kayak kalau sudah ada orang yang udah nge-like-likein dia sampai 30 orang yang
2: berarti
0: nge-like story dia
2: 30 kilo.
1: 30 kilo. Wow, ini jaraknya dari RRI sampai mana ya kalau 30 kilo ini?
2: Nyampe Panjang mungkin.
1: Sampai Panjang.
0: Kemiling udah lewat ya? Kemiling
1: Raja Basa ya.
2: Muter-muter Bandar Lampung kayaknya.
1: Natar.
2: Kejauhan Natar.
1: Kejauhan.
2: Iya.
0: Tapi kalau dari Pahoman sih berapa meter itu ya? Berapa kali puteran dia kalau
2: berapa ya? Kayaknya apa gak gempor kakinya ya?
0: Gempor ya. Iya ya gempor.
1: Ya jujur kalau memang dia suka lari mungkin ya kecil lah ya menurut dia.
2: Iya.
0: Apalagi kalau dia atlet kan.
1: Iya, yes, benar.
2: Atlet-atlet itu kan pasti mereka tuh kayak ada yang dikejar gitu kan. Hmm. Jadi mereka lari-lari kayak gua harus targetin sekian, gua harus targetin sekian gitu kan.
1: Iya, yes, benar. Karena kalau mereka kurang olahraga, kurang lari tuh kayak mungkin rasanya pegel-pegel kali ya.
2: Iya, karena kayak biasanya beraktivitas gitu kan, olahraga, semua gerak, terus pada hari itu mungkin dia rehat itu kayak ada yang kurang enggak sih? Kayak sakit-sakit badannya bener enggak tahu tadi.
1: Iya, setuju.
0: Gue punya pengalaman sih kayak gitu. Karena kan gue pas itu kan gue kan dari SMA yang kayak gitu banget kan.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Oh, itu kayak mana
0: kayak,
1: tuh?
0: Ya, kayak bener-bener di exercise banget gitu latihan.
1: Oh, oke.
0: Okay. Jadi tuh gara-gara di exercise itu gue tuh sampai di mana kaki gue tuh pegel-pegel semua, terus mata gue tuh kayak puyeng gitu. Gara-gara gue nggak pernah
1: latihan.
0: Terus tiba-tiba disuruh lari sama pelatih-pelatihnya gitu di sana.
2: Kayak kaget gitu tuh.
0: Iya, benar sumpah, sampai keringet dingin sampai. Tapi ya anehnya gue tuh nggak sampai pingsan gitu loh.
1: jangan sampai pingsan. Takutnya kalau lo pingsan kan nanti banyak yang ketawain lo ya, Rio. Masa kenapa nih cowok pingsan?
0: Iya. Nggak jatuh
1: jadinya.
0: Sumpah sih, iya sih, malu malah tuh ya.
2: Iya. Gitu kan.
0: Oke. Tapi kalau menurut teman Prodo tuh gimana sih? Kalau semisal stereotip-stereotip yang udah kita kasih nih, gimana Jul?
2: Ya apa benar gak sih stereotip-stereotip ini? Kayaknya ada yang benar, ada yang enggak juga gak sih ya?
1: Ya mungkin banyaknya benar sih, 90% kayaknya benar ya.
2: Apalagi
1: lupa.
2: Di sosial media, itu kan.
0: Oke, okay, kalau teman-teman Prodo, kalau sebenarnya kalian pengen ngerespon gitu dari stereotip kita, bisa banget untuk chat di nomor WhatsApp kita di 081-79-925-925 atau bisa di chat di
2: Instagram kita di @prodo_bdl.

Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi.

0: Yeay, teman Pro 2, itu dia berdansalah karir tak ada artinya dari Hindia yang ngebuka kita pada segmen ketiga ini, yaitu communication.
1: Yes, communication. Nah, jadi kita udah dapet orang yang beruntung belum?
0: Udah
1: dia nih ya ceritanya. Yeah.
0: Udah
1: nih, kayaknya kita udah terhubung ke salah satu teman Pro 2 kita nih.
2: Iya.
1: Boleh say hello dulu?
0: Boleh enggak nih?
1: Halo.
3: Halo teman Claudia.
0: Halo.
1: Suara kita kedengeran enggak?
3: Kedengeran.
0: Kedengeran ya?
1: Kedengeran.
0: Oke, kakak boleh gak sih kenalin dulu namanya siapa?
3: Perkenalkan, nama gua Muhammad Fadi. Fadi asal dari Sukarame, Bandar Lampung.
0: Oke, Kak Fadli dari Sukarame ya? Oke. Kak boleh gak sih ceritain gitu, kakak ini kenal sama dunia lari itu gimana gitu, apa sih kok bisa tertarik banget sama dunia lari ini sejak kapan gitu?
4: Oke. Pertama-tama tuh kak, gue kenal dunia lari ini karena gue dulu dari SD sampai SMP,
0: iya,
4: itu gue ikut beberapa olahraga kayak sepak, terus taekwondo, karate.
0: Wih, keren sih ini, atlet ya.
1: Bukan, banyak ya ikutannya.
4: Lari ini benar-benar dibutuhkan.
0: Tapi pernah gak sih lu ngingetin gitu momen pertama kali lu ikut lari gitu, atau mungkin event yang pernah
1: pertama kali lo ikutin gitu, kayak itu. Dari mana awalnya lo bisa suka lari gitu?
0: Yes.
4: Oh itu kalau event yang pertama gue ikutin itu pas SMA sih kak.
1: Oh event apa tuh?
4: Lomba O2SN.
0: Wih keren sih ini. Jujur.
4: Turun di panca lomba ya, yang semuanya lomba kak, lari-lari gitu. Mantap. Terus beberapa kali ikut event fun run lah.
1: Keren. Itu setiap bulan kah atau setiap minggu kamu ikut event fun run?
4: Enggak sih kak.
1: Enggak.
0: Oh, berarti dia ini pelari culture gak sih?
1: Iya berarti. Kamu pelari culture ya?
0: Pelari culture. Nah, menurut Kak Fadli sendiri nih, pelari culture tuh apa sih?
1: Gimana tuh kak?
4: Menurut gue sendiri sih kak.
0: Ya.
4: Di culture nih bahasa anak zaman sekarang yang kayak ngelihat orang lari ikut-ikutan terus kayak ngikutin gaya yang lagi ngetren aja.
0: Iya, betul.
1: FOMO gitu ya ceritanya. Atau gimana?
0: Outfit ya, betul.
1: Suka di outfitnya, niru-niru teman-teman yang lain.
0: Ya. Tapi kalau lu sendiri nih Kak Fadli, kira-kira kalau semisal lu mau lari nih, outfit lu tuh apa sih yang lu pakai gitu? Apa yang harus yang mahal atau yang kayak yang penting nyaman
1: gitu?
4: Kalau gue sendiri sih kak, nggak terlalu ya kak, ya biasa-biasa aja lah. Paling ya ikutin yang lagi viral-viral juga lah.
1: Ikutin yang viral.
0: Yang anak culture ya kak.
1: Iya, berarti anak culture dong.
0: Yes. Nah, kalau lu ini kan pertama kali nih, kalau misalnya buat anak-anak yang pelari pemula itu, yang penting tuh sebaiknya diprioritasin itu pace-nya, atau jaraknya, atau outfit, atau konsisten dia untuk olahraga lari terus. Apa nih kira-kira?
4: Kalau dari gue sendiri sih kak, buat yang awal-awal gitu, yang paling penting sih kita konsisten dulu kan kak.
1: Iya benar banget sih, kita harus konsisten dulu ya.
0: Terus?
4: Ya karena dari konsisten itu terus biar makin semangatnya itu kita ngikutin lah yang lagi ngetren.
0: Oke.
4: Tapi dari konsisten dulu kak.
0: Konsisten, ya, outfit
1: berarti lah. Bisa bertahap gitu kan. Gitu. Mulai dari outfit, terus pace, terus jar, terus baru update ke Strava.
0: Strava.
1: Tapi btw ya kak, aku mau nanya nih, kan bikin semangat teman Pro 2 bisa mau lari terus olahraga tuh gimana sih kak biar semangat gitu? Awal mulanya kita harus ngapain?
4: Awal mulanya kita ya kita harus buat pola pikir kita, mindset kita. Pertama itu buat lari itu biar sehat dulu kan kak.
1: Benar banget sih.
4: Sebenarnya dari lari kita bakal banyak tujuannya sih, kayak ada yang misalnya putus cinta nih.
0: Itu
1: larinya yang kenceng berarti.
0: Lari kenceng.
4: Ya banyak lah kak ya kan. Ada yang kayak buat ngejar sekolah-sekolah dinasan. Bisa semuanya lah kak. Yang banyak alasan orang-orang buat lari ya kan.
1: Iya mungkin ya, teman produknya dari kita kayak punya sakit hati atau memang mungkin kita juga kayak
5: keinginan yang ingin dicapai.
1: Ada juga kayak karena FOMO ya kayak.
0: Tapi kalau lu sendiri nih alasannya apa sih
1: ya,
0: ikut lari nih?
1: Ya mungkin alasan pertama kali lo lari itu kenapa nih?
0: Apa karena putus cinta atau memang pengen banget gitu
1: ya, berubah? Atau ada yang dikejar gitu?
0: Yes.
4: Kalau dari gue sendiri sih karena gue pengen ini sih kak, sekolah kedinasan.
1: Wow, ya. Mantap.
0: Kak Fadli ini mantep, mantep.
4: Terus ya karena itu pertamanya suka lomba-lomba olahraga.
1: Keren banget berarti kak Fadli ini ya, udah memulai dari sejak kecil dia latihan olahraga, lari-lari gitu kan. Terakhir nih kak dari gue nih, boleh gak sih kasih pesan buat teman-teman Pro 2 nih, mungkin yang baru mulai lari tuh ya, tapi minder karena takut dibilang pelari culture, karena kayak Sigma. Ikut FOMO-FOMO-an doang, karena kayak ah outfit lo jelek ngapain gitu. Ada gak sih kak saran gitu kan, atau gimana gitu kak?
4: Kalau saran gue untuk teman-teman Pro 2 dan Lampung yang ingin mulai lari nih, jangan takutlah dibilang pelari culture.
0: Okay.
4: Just do it, lakuin dari langkah-langkah kecil, mulai aktivitas lari rutinin, pake outfit mah gak masalah kak, kayak udah biasa aja.
1: Senyamani aja gitu ya.
4: Karena kan kita ngincer goals kita masing-masing dulu, kayak mau sehat atau mau kurus, terus konsisten dan enjoy lah.
0: Oke. Terima kasih Kak Fadli.
1: Udah mau ngobrol bareng kita. Mungkin dari Kak Fadli terakhir ada mau request lagu, boleh banget.
0: Nah, tuh.
1: Ada enggak?
4: Boleh nih Kak.
0: Lagu-lagu pelari nih apa nih? FIFA
4: biasanya. Enggak sih Kak, gua habis agak sedikit sedih ya Kak.
1: Waduh, apa cinta ya.
4: Doan apa sih yang In Another Life itu kak?
1: In Another Life, oke.
0: Nanti kita cari ya.
1: Nanti Fadli, kita puterin juga buat kamu ya Fadli ya. Mantap. Makasih banyak, udah mau ngobrol bareng. Iya, thank you Kak Fadli.
0: Oke, itu dia guys dari respon pendengar kita Kak Fadli dari Sukarame.
1: Jadi dia memang dari SD apa ya?
0: Iya,
1: dia memang udah suka lari gitu. Karena memang dia udah ikut lomba juga di SMA, terus mau ngejar cita-cita juga mau jadi apa?
0: Anak lah ya gitu.
1: Dia nggak mau disebut. Itu tadi hobinya dia juga. Teman Pro 2 siapa tahu dari kita ceritain hobi-hobi kita malam ini lari, siapa tahu kamu yang lagi mageran di rumah atau males-malesan di rumah bisa jadi semangat untuk hobi baru

hewan peliharaan pertama pada tahun fiskal 2027. Program ini ditujukan bagi warga berpenghasilan rendah agar tetap dapat memenuhi kebutuhan makanan hewan peliharaan mereka. Selain itu, anggaran tersebut juga akan mendukung layanan sterilisasi hewan gratis maupun berbiaya rendah. Melalui program ini, pemerintah kota New York berharap dapat mengurangi beban ekonomi pemilik hewan, sekaligus mencegah semakin banyak hewan peliharaan yang ditelantarkan karena keterbatasan biaya. Itu dia Teman Pro 2, plus info dari Echa Mariska. Untuk informasi menarik lainnya, cek website rri.co.id dan unduh aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store.

0: kita bertiga ya. Dan terakhir kita.
1: Last special and special release only with Roadway dari Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.
0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman bola kamu. Hal di udara, tetap di udara.

0: Handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas. Sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong. Ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah. Palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Top judi online dari sekarang.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: Pro 2 RRI

0: Lewis.
1: Boarding call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
2: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
3: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
4: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
5: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.
6: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
7: Come on.

0: belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Pro 2, 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

besar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

barusan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.

0: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

0: barusan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau canggat dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.
1: Cantik kuti sebuyu, sana hadang di udo, sina harap si kampun.
0: Namun sayangnya, seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya.

Iya sayang. Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi.

0: Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
1: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
1: Mas Franky. Kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Selamat malam teman Produa, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Selasa, tanggal 7, bulan Juli tahun 2026. Kita akan berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 FM. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Gebet Lukas, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di Produa area depan Lampung, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: akhirnya memang bisa menjadi pembeda di pertandingan kali ini.
1: Ya, tapi kalau melihat jalannya pertandingan kali ini, prediksi Anda ya, ini singkat saja, Bung Jupri, akan ke adu penalti?
0: Ya, arahnya ke sana sih.
1: Ke sana arahnya ya. Ya, oke, baik, kita ikuti babak lanjutan. Silakan, Bung Indra dan juga Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Bung Zaini dan juga Bung Jupri. Babak kedua extra time sudah dilakukan kick-off-nya. Manuel Akanji dari Swiss kini menguasai bola pendek saja kepada Evaldi. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Pemain Swiss, Manuel Akanji kini kirimkan coba ke sektor sebelah kanan. Coba dikuasai oleh Whitmer tadi. Ada Fuller tadi angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya. Di sektor sebelah kiri pertahanan ada Ethan tadi, namun posisinya sudah dalam posisi offside. Bagaimana tendangan bebas kini berhasil diperoleh oleh Kolombia. Sisi kiri pertahanannya. Ya, sedikit kedengaran terjadi antara Sanchez mendapatkan peringatan dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Ivan Barton. Ya, tendangan bebas kini bagi Kolombia, bola dihadapi oleh Vargas. Kita nantikan Danilo Vargas menguruh rekan-rekannya untuk maju dan lebih rapat lagi mencari ruang. Konsentrasi mengambil ancang-ancang sudah dilakukan kaki kiri Vargas. Bola melambung tinggi jatuh dari pertahanan dari Swiss, mencoba dikejar oleh Luis Diaz di sana, mencoba lagi dari kotak penalti, berbahaya terjadi kemelut di sana, terjatuh salah satu pemain dari Swiss nampaknya, Feldi. Hasilkan tendangan bebas saja kembali bagi Swiss di menit-menit awal extra time yang kedua ini. Kedudukan masih 0-0 antara Swiss dan juga Kolombia. Bola dihadapi oleh Kobel, penjaga gawang dari Swiss ini. Ambil ancang-ancang dia untuk tendangan bebas, Gregor Kobel. Kita nantikan. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi, jatuh dari pertahanan dari Kolombia, mencoba dikejar oleh Ethan, terjadi perebutan di sana, dapat lagi direbut oleh pemain Kolombia, mencari kawannya di sektor depan, namun kembali patah di tengah jalan. Ada juga Saka, kirimkan lagi kepada Vargas di sektor belakang, namun berhasil diamankan oleh Munoz, mencoba melakukan tekanan kini kembali. Bagaimana Kolombia menguasai bola, sodorkan ke sektor sebelah kiri. Ada lagi pemain-pemain dari Kolombia tadi, dikirimkan umpan ke depan, namun tidak jelas tadi bagaimana Mojica tadi mengirimkan umpan. Bola bergulir keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Swiss, lemparan ke dalam kini, ada Whitmer, sodorkan saja kepada Feldi. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss, Feldi. Masih Feldi menguasai bola, pendek saja kepada Manuel Akanji, mencoba menggiring perlahan. Manuel Akanji menatap ke depan, menarikkan sektor sebelah kiri, mencari Muhem, mendapat tekanan, Muhem mundur ke belakang kepada Gregor Kobel, jaga gawang dari Swiss, menatap ke depan, angkat saja langsung Gregor Kobel ke depan, mencari Ethan di sana, dan juga pemain Swiss lainnya di sektor pertahanan dari Kolombia. Masih menguasai bola, ada Fleur, kirimkan umpan ada kepada Saka, Granit Saka. Ada Manuel Akanji kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan, mencoba membangun serangan. Bagaimana Swiss kini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, pelanggaran kembali terjadi nampaknya oleh pemain dari Swiss tadi setelah berbenturan atau terhadap kampas tadi salah satu pemain dari Kolombia. Bola dihadapi oleh Sanchez ini, mundur ke belakang saja kepada Vargas, Danilo Vargas, jaga gawang dari Kolombia, kirimkan umpan Vargas, mencari kawannya di sektor sebelah kanan, pada Munoz tadi, namun lagi warna Quintero, umpan 1-2, kerjasama kini, main Kolombia, mencoba lagi sedikit mundur ke belakang, sedikit putar ke belakang, bagaimana nomor punggung 14 tadi, dari Kolombia, ada Quintero, kirimkan umpan terobosan dari kotak penalti, berbahaya, datang lagi serangan, mencoba lagi Munoz, bayangi tadi oleh Manuel Akanji, di satu tadi namun mengenai pemain dari Kolombia, Munoz, bola bergulir saja di sisi kiri gawang dari Swiss, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Swiss kini. Kita nantikan beberapa

0: menit sudah berlangsung, namun skor masih 0-0 antara Swiss dan Kolombia. Pombel kirimkan bola jauh ke depan, mencari pemain Ethan dan juga pemain penyerang lainnya yang sudah masuk di babak yang kedua ini. Ada juga Valdi, ada Saka kini menguasai bola. Kapten kesebelasan mundur ke belakang pada Manuel Akanji. Ada Valdi, masih Valdi menguasai bola. Mencari celah, kembalikan lagi pendek kepada Manuel Akanji, mencoba menggiring bola. Saka mundur ke belakang kepada Gregor Kobel. Alirkan lagi kepada Valdi, ke depan dia mencari Fuller. Coba lagi di sektor sebelah kita, Widmer kini, sektor sebelah kanan, lini serang dari Swiss, mundur ke belakang kembali pada Evaldi. Coba mendekati lingkaran tengah, Evaldi alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, coba mencari sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Lagi Granit Xhaka, perlahan pemainan Swiss memasuki daerah sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Kiringkan umpan kanan, sektor sebelah kanan dari kotak penalti, namun terlalu dekat kepada pemain Kolombia lainnya dan dapat dikuasai oleh Vargas, penjaga gawang dari Kolombia. Sedokan kepada Munoz, Arguet Quintero di sektor sebelah kanan, lini serang dari Kolombia. Maju ke depan dia, ada Kampas, bayangi oleh Akanji tadi, Kampas, Quintero, namun dapat dipatahkan lagi, terjadi pelanggaran, saudara-saudara. Bagaimana tadi Quintero dapat pelanggaran dari pemain Swiss. Tendangan bebas saja, pendek saja dilakukan oleh Quintero, kini menguasai bola, sedokan lagi ke sektor sebelah kanan, ada Kampas di sana, mencoba Kampas menguasai bola, mundur ke belakang kepada Sanchez. Sanchez menatap ke depan, alirkan lagi pada Lucuni, lebar ke sektor sebelah kiri, ada Luis Diaz, namun membentur tadi Widmer, umpan ke dalam kini masih bagi Kolombia, umpan 1-2 dia dengan Mexico. Bagaimana juga sodokan lagi, bagaimana Luis Diaz mencari Quintero di sektor sebelah kanan, lebih serang dari bagaimana Kolombia, lepaskan tendangan tadi Quintero, namun tendangannya masih melengkung jauh di atas mistar gawang dari Swiss, belum membahayakan gawang dari Swiss. Upaya dari Kolombia melalui Quintero tadi hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Swiss. Bola dihadapi oleh Akanji kini di daerah kotak penalti dari Swiss. Akanji sodokan saja kepada Evaldi, mencoba menggiring bola, Evaldi kirimkan ke depan pada Widmer, mencoba menggiring perlahan, Widmer melewati garis tengah, Widmer perlahan masuk daerah sisi kiri pertahanan dari Kolombia. Ada Granit Xhaka kini dekat lingkaran tengah, alirkan lagi, mencoba mencari bagaimana Vargas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Ada lagi Mohen, kembalikan lagi pada Vargas, menatap ke depan Vargas, kirimkan bola ke kotak penalti, namun kembali patah lagi tengah jalan. Upaya dari Swiss, belakang lagi bagaimana Swiss masih menguasai bola dekat lingkaran tengah. Ada Evaldi ke Akanji kepada Wihem, Mohen kirimkan bola ke depan kepada Granit Xhaka. Ada Vargas di sana, mencoba sisi kanan dari pertahanan dari Kolombia, masih Vargas kirimkan bola ke tengah, ada Vargas dari Xhaka, kirim tendangan, namun tendangan kaki kirinya masih melambung saja di atas mistar gawang dari Kolombia yang dikawal oleh Camilo Vargas, belum merubah kedudukan atau membahayakan gawang dari Kolombia. Kedudukan masih 0-0 di extra time yang kedua ini, Bung Tomo.
1: Ya, kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh pemain dari Kolombia. Bagaimana para supporter juga masih terus memberikan semangat bagi kedua tim, baik dari Swiss maupun dari Kolombia. Di sektor kanan pertahanan dari Kolombia kali ini mencoba untuk menerima umpan tadi, Menor Pundua, namun sayang sekali tidak berhasil. Kali ini lemparan ke dalam untuk Swiss akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 12 di sana. Long throw sepertinya sudah dilakukan oleh pemain nomor 17. Nah, dalam kotak penalti dibuang saja oleh pemain Kolombia. Kali ini masih datang lagi serangan dari Swiss, namun tidak berhasil dipatahkan oleh pemain dari Kolombia. Ya, pelanggaran tadi oleh pemain nomor punggung 23 dari Swiss, yaitu Amdouni sepertinya, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk pemain Kolombia kali ini di sekitar lingkaran tengah sektor pertahanan dari Kolombia. Tendangan bebas masih akan coba dilakukan oleh pemain Kolombia, masih mencari kawannya. yang akan menerima umpan atau tendangan bebas. Apakah langsung ke dalam jantung pertahanan dari Swiss ataukah pendek saja? Kali ini penjaga gawang Vargas dari Kolombia sudah mengirimkan umpan langsung melewati garis tengah lapangan pertandingan, jatuh dalam jantung pertahanan dari Swiss. Berhasil kali ini, satu pemain dari Kolombia berada dalam kotak penalti Swiss. Ah, sayang sekali, bagaimana caranya itu?
2: Kampas.
1: Aduh, tendangan kaki kiri Jaminton Kampas sudah berhadapan langsung dengan penjaga gawang Swiss, namun tidak berhasil memanfaatkan kesempatan yang sangat emas sekali, Bung Jupri.
2: Ya, ini peluang-peluang yang sangat, sebenarnya harusnya bisa gol ya.
1: Iya.
2: Kalau menempatkan bola ke tiang jauh, tapi
1: kejauhan.
2: Oke, mana Jaminton justru akurasinya. Ya, lagi-lagi persoalannya adalah penyelesaian akhir ya.
1: Iya.
2: Kedua tim memang bisa dikatakan di pertandingan ini penyelesaian akhirnya tidak terlalu, bisa dibilang tidak mengesankan. Itu yang memang buat pertandingan sampai sejauh ini juga belum ada gol yang tercipta.
1: Ya, baik. Kali ini mencoba untuk serangan kembali dilakukan oleh para pemain dari Kolombia di sektor kanan pertahanan dari Swiss. Terjatuh tadi. Bagaimana Luis Diaz mencoba untuk menyusup di antara dua pemain dari bertahan dari Swiss, namun harus terjatuh. Pelanggaran untuk pemain dari Swiss, Alverdi sepertinya. Ya, tadi mengganjal lari atau jalur lari dari Luis Diaz, kartu kuning diberikan wasit kepada Alverdi, pemain belakang dari Swiss yang bermain untuk Borussia Mönchengladbach dari Jerman. Kali ini pemain dari nomor punggung 20 yaitu Quintero akan melakukan tendangan bebas untuk Kolombia. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain Kolombia. Coba lagi kali ini. Jatuh satu pemain dari Kolombia, dibuang saja jauh oleh pemain belakang dari Swiss. Jatuh di dalam kotak pertahanan dari pemain-pemain Kolombia. Biarkan saja tadi oleh Mojica. Bagaimana satu pemain dari Kolombia ini mengangkat tangannya karena mengalami kram sepertinya di dalam kotak penalti dari Swiss. Masih meminta kepada wasit untuk menghentikan sementara pertandingan karena dirinya ini kaki kiri nomor punggung 3 yaitu John Luke Cumi tadi yang sepertinya salah posisi ketika jatuh ini. Minta diganti juga nih John Lucumi, pemain belakang dari Kolombia yang saat ini membela klub Liga Italia Serie A yaitu Bologna, berposisi sebagai defender atau pemain belakang. Ya, mengalami masalah dengan kakinya dia sehingga meminta kepada pelatih untuk segera digantikan. Dan nomor 3 didampingi oleh Luis Diaz di sana yang juga ingin

0: kajian 1 menit dengan tema kekuatan istighfar oleh Ustadz Tengku Hanan Ataki.
1: Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Allah tuh gak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Kita datang pada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Karena SLHS itu bukan hanya dengan adanya dapur baru ada kenalnya SLHS, enggak. Pada waktu sebelum ada SPP ini, itu rumah-rumah makan itu pun harus layak. Ya, catering-catering itu harus punya sertifikat itu juga.
2: Progres pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Wekanan, proses capai penduduk yang sudah dilakukan CKG, 111.161 orang telah dilakukan CKG.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Rabu 8 Juli 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong berbagai langkah mitigasi untuk menekan dampak serangan hama selama musim kemarau. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein.

0: Pendengar, peningkatan standar keamanan pangan menjadi salah satu fokus dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Lampung. Selain memperluas jangkauan layanan, pemerintah juga terus mendorong setiap dapur penyedia makanan memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi yang telah ditetapkan. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
1: Program makan bergizi gratis terus berkembang dengan bertambahnya jumlah dapur yang beroperasi untuk melayani penerima manfaat di berbagai daerah. Seiring bertambahnya jumlah dapur, aspek keamanan pangan menjadi perhatian penting agar makanan yang disajikan memenuhi standar kesehatan dan layak dikonsumsi. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah kepemilikan sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS yang menjadi bagian dari ketentuan dalam tata kelola pelaksanaan program MBG. Proses penerbitan sertifikat tersebut dilakukan melalui tahapan pemeriksaan dan verifikasi guna memastikan dapur telah memenuhi standar kebersihan serta keamanan pangan. Kepala Satuan MBG Provinsi Lampung, Saipul, mengatakan sertifikat higienis sanitasi merupakan syarat penting yang harus dipenuhi setiap dapur penyelenggara program.
2: Nah, tadi kan ada pertanyaan, berapa sih yang SLHS, sertifikat layak higienis itu? Karena itu menjadi syarat, kan? Menjadi syarat sesuai dengan juknis, tata kelola, peraturan Kepala BGN nomor 115 tahun 2025, kan? Itu adalah menjadi syarat SLHS itu. Kita harus lihat bahwa itu tujuan niat kita baik, gitu, Pak. Karena SLHS itu bukan hanya dengan adanya dapur baru ada kenalnya SLHS, enggak. Pada waktu sebelum ada SPPG ini, itu rumah-rumah makan itu pun harus bayar. Ya, catering-catering itu harus punya sertifikat itu juga. Nah, kita bicara yang sekarang terkait dengan dapur. Dari 2019 ya, yang sudah beroperasional, memang kita sampai minggu yang lalu masih 146 yang sudah terbit SLHS-nya. Ya, tapi ini sudah ada penekanan dari BGN sendiri dan berapa minggu yang lalu itu ada wakil kepala BGN Pak Sony Sonjaya datang, itu menegaskan bahwa memang proses penerbitan sertifikat SLHS itu memang enggak semudah yang kita bayangkan ya. Ternyata di lapangan itu sangat berat gitu loh.
1: Saipul menjelaskan proses penerbitan sertifikat layak higienis sanitasi membutuhkan tahapan yang cukup panjang karena harus melalui pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, penerapan standar tersebut bertujuan memastikan kualitas makanan yang disajikan tetap aman, sehat, dan memenuhi standar pelayanan bagi penerima manfaat program MBG. Melalui penguatan aspek higienis dan sanitasi, pelaksanaan program MBG diharapkan tidak hanya memperluas akses pangan bergizi, tetapi juga menjamin keamanan makanan yang diterima masyarakat. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait upaya Pemprov Lampung dalam memperkuat pengendalian hama saat musim kemarau yang dirangkum tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
3: Saya Eni, petani padi. Saya mendukung langkah Pemprov Lampung yang memperkuat pengendalian hama selama musim kemarau. Biasanya saat cuaca kering, hama lebih cepat berkembang dan tanaman jadi lebih rentan rusak. Kalau pemerintah bergerak lebih awal, tentu petani bisa lebih siap menghadapi kondisi tersebut. Selain itu juga, pendampingan dari penyuluh dan pemberian informasi tentang cara pengendalian hama yang tepat juga sangat membantu. Harapan saya, program ini tidak hanya dilakukan di beberapa daerah saja, tetapi bisa menjangkau seluruh petani agar hasil panen tetap terjaga dan kerugian akibat serangan hama bisa dikurangi.
4: Halo, saya Lala sebagai mahasiswa. Menurut saya upaya pengendalian hama memang penting dan sangat perlu didukung. Namun, jangan sampai program ini tuh hanya ramai saat musim kemarau saja atau ketika serangan hama sudah terjadi. Sebaiknya juga pemerintah memiliki program yang berjalan secara berkelanjutan seperti dari pencegahan, edukasi kepada petani hingga pengawasan penggunaan pestisida di lapangan. Kalau hanya mengandalkan penyemprotan, itu saya khawatir dalam jangka panjang justru bisa berdampak pada lingkungan dan menambah biaya produksi si petani. Jadi selain pengendalian, perlu juga ada solusi yang lebih menyeluruh agar masalah hama tidak terus berulang setiap musimnya.
0: Baik, pendengar, pemerintah Provinsi Lampung mendorong berbagai langkah mitigasi untuk menekan dampak serangan hama selama musim kemarau. Salah satu hama yang menjadi perhatian adalah wereng batang coklat yang dapat mengganggu produktivitas padi. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: Musim kemarau berpotensi meningkatkan serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT di lahan pertanian Lampung. Salah satu hama yang menjadi perhatian adalah wereng batang coklat yang dapat mengganggu produktivitas padi. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong berbagai langkah mitigasi untuk menekan dampak serangan hama selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan bersamaan dengan strategi menghadapi risiko kekeringan yang mengancam sektor pertanian. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihani mengatakan, kondisi kekeringan dapat memicu perkembangan sejumlah hama dan penyakit tanaman. Petani diminta meningkatkan kewaspadaan serta melakukan pengendalian hama sejak awal masa tanam. Menurutnya, pengendalian hayati dapat dilakukan melalui berbagai metode yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah dengan kegiatan gropyokan yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk menekan populasi hama di lahan pertanian. Elvira menilai ketersediaan sarana pengendalian hama masih perlu diperkuat untuk menghadapi musim kemarau tahun ini. Dukungan tidak hanya diharapkan dari pemerintah pusat dan provinsi, namun juga dari pemerintah kabupaten dan kota melalui penyediaan kebutuhan pengendalian hama.
5: Ya, jadi kekeringan itu memicu adanya organisme pengganggu tanaman. Salah satunya itu wereng batang coklat. Nah, kita kan membutuhkan pengendalian yang harapannya tentunya nggak harus kimia gitu ya, jadi pengendaliannya yang hayati, bisa dengan model gropyokan atau ya pestisida. Nah, itu yang stoknya belum banyak ya, ada tapi kurang mencukupi lah untuk musim kemarau ini. Nah, harapan kita tidak hanya menunggu bantuan dari pusat dan provinsi, tapi kabupaten kota juga bisa menyediakan terkait dengan pengendalian ini.
1: Pemerintah berharap langkah antisipasi yang dilakukan sejak dini dapat menjaga produktivitas pertanian di tengah ancaman kekeringan dan serangan OPT. Pengendalian hama yang tepat dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga produksi pangan tetap stabil selama musim kemarau. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja menyatakan dukungan penuh terhadap program Koperasi Merah Putih dari pemerintah pusat dengan progres pembangunan fisik 14 unit koperasi di Kota Metro.
6: Untuk perkembangan yang lain-lainnya, Pak, kalau kami dari dinas sudah berupaya untuk beberapa kali kami sudah mengadakan istilahnya pelatihan dikhususkan untuk pengurus.
0: Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja secara penuh mendukung program Koperasi Merah Putih yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Hingga saat ini, sebanyak 14 bangunan koperasi telah masuk dalam target pembangunan di wilayah Kota Metro. Kepala Bidang Koperasi, Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Metro, Leni Marlina mengungkapkan bahwa progres fisik di lapangan terus berjalan secara positif. Dari total target tersebut, 3 koperasi telah melaksanakan soft launching, di mana 6 bangunan dinyatakan selesai 100%, sementara sisanya ditargetkan rampung pada akhir Juli 2026. Sebagai wujud nyata dukungan pemerintah Kota Metro, dirinya mengungkapkan Dinas Koperasi Kota Metro telah membekali para pengurus melalui pelatihan intensif yang digelar pada bulan Mei lalu. Langkah ini diharap mampu mempercepat adaptasi tata kelola koperasi yang modern dan akuntabel.
6: Jadi untuk perkembangan koperasi Merah Putih di Kota Metro ini, Pak, alhamdulillah sudah terbangun 14 bangunan yang sudah ikut soft launching di tahap awal kemarin ada 3 koperasi. Dalam tahap kedua ini sudah selesai 100%, ini juga ada 6 koperasi dan sisanya lagi masih di tahap pembangunan. Diperkirakan akhir Juli ini akan selesai. Jadi untuk perkembangan yang lain-lainnya, Pak, kalau kami dari dinas sudah berupaya untuk beberapa kali kami sudah mengadakan istilahnya pelatihan dikhususkan untuk pengurus Koperasi Merah Putih, baik itu tata kelola perkoperasian, penyusunan laporan keuangan koperasinya, terus habis itu pengembangan SDM-nya pun kami pernah melakukan pelatihan ini.
0: Dirinya berharap dengan kehadiran pemerintah Kota Metro dalam program strategis nasional dapat menjadi stimulus kuat dalam menggerakkan roda perekonomian lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sebanyak 10 dari 15 kecamatan di Kabupaten Waikanan belum terjangkau layanan pengangkutan sampah secara optimal. Menyebabkan 89% dari total 198 ton sampah harian belum terkelola dengan baik. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
7: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Waikanan mencatat timbunan sampah di wilayah tersebut mencapai sekitar 198 ton per hari. Namun, baru sekitar 11% yang berhasil dikelola melalui berbagai fasilitas yang tersedia. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan Ketut Artike kepada RRI mengatakan pengelolaan sampah saat ini masih bertumpu pada tempat pemrosesan akhir atau TPA Blambangan Upu, Bank Sampah, Rumah Kompos, serta tempat pengelolaan sampah Reduce, Resure, dan Recycle atau TPS 3R. Menurutnya, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi tantangan utama dalam meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah. Saat ini, DLH hanya memiliki 4 unit truk sampah yang melayani 5 kecamatan. Akhirnya, masih terdapat 10 kecamatan yang belum terjangkau layanan pengangkutan sampah secara optimal. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga dinilai masih belum merata.
8: Untuk timbunan sampah di Kabupaten Waikanan itu ada 198 ton per hari, baru sekitar 11% yang terkelola. Itu aja bertumpu dari TPA Blambangan Upu, kemudian Topang Bank Sampah, Rumah Kompos, dan TPS 3R. Kendalanya adalah di mana sarana kita masih terbatas, kita hanya memiliki 4 truk sampah yang melayani di 5 kecamatan, kemudian cakupan layanan belum terjangkau seluruh kecamatan, jadi masih ada 10 kecamatan yang belum kita layani. Kemudian budaya memilah sampah itu belum merata. Kemudian untuk penanggulangan, saat ini kami sudah menaikkan edaran kepada Bupati bahwa nantinya akan disampaikan seluruh kecamatan, di mana seluruh kampung dan kelurahan kita harapkan membentuk bank sampah yang nantinya dapat mengelola sampah, kemudian dapat mensosialisasikan ke masyarakat.
7: Lebih lanjut, pihaknya berharap dukungan seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan pengelolaan sampah sehingga volume sampah yang berakhir di TPA dapat terus ditekan dan lingkungan tetap terjaga. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Waikanan terus menunjukkan progres yang signifikan. Dinas Kesehatan setempat mencatat hingga saat ini sebanyak 111.161 warga atau setara dengan 21,98% dari total populasi penduduk. Berikut laporan Teddy Herianto.
1: Progres pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Waikanan, proses update penduduk yang sudah dilakukan CKG 111.161 orang.
2: Program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Waikanan terus menunjukkan progres yang signifikan. Dinas Kesehatan setempat mencatat hingga saat ini sebanyak 111.161 warga atau setara dengan 21,98% dari total populasi penduduk di daerah tersebut telah menerima manfaat dari program pelayanan kesehatan ini. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan, Sairun, mengungkapkan bahwa keberhasilan capaian ini tidak lepas dari optimalisasi peran fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tersebar di seluruh wilayah Waikanan. Sairun menjelaskan hingga kini progres pelaksanaan program CKG telah menjangkau 111.161 orang. Pelayanan tersebut dimaksimalkan melalui 20 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Waikanan. Sairun menjelaskan untuk mempercepat pencapaian target dan memastikan pemerataan pelayanan, pelaksanaan CKG kini dilakukan setiap hari dengan menyasar seluruh lapisan masyarakat. Strategi pelayanan pun dibuat lebih fleksibel dan menjemput bola. Pelayanan dilakukan seperti setiap hari, sasaran adalah seluruh penduduk Waikanan, baik mereka yang datang langsung berobat ke puskesmas atau di dalam gedung, maupun masyarakat yang menjangkau melalui berbagai kegiatan di luar gedung yang diselenggarakan secara aktif oleh puskesmas.
1: Progres pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Waikanan, proses update penduduk yang sudah dilakukan CKG 111.161 orang telah dilakukan CKG yang dilakukan di 20 puskesmas atau sudah mencapai 21,98% dari jumlah penduduk di Kabupaten Waikanan. CKG dilakukan tiap hari, ya, dilakukan oleh puskesmas setiap hari terhadap sasaran penduduk Waikanan, baik itu yang melakukan pengobatan di puskesmas ataupun dalam kegiatan-kegiatan luar gedung yang dilakukan oleh puskesmas.
2: Melalui integrasi pelayanan dalam dan luar gedung ini, pemerintah Kabupaten Waikanan berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini kesehatan dapat terus meningkat, sekaligus mendekatkan akses layanan medis yang berkualitas hingga ke tingkat kampung. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Lalu Lintas Polres Waikanan gencar menggelar patroli untuk memastikan keselamatan pengendara. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
3: Mohon izin melaporkan patroli bulek untuk lokasi jalan lintas tengah Sumatera depan.
4: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Waikanan menggelar patroli sebagai upaya menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas Kamsel Tipkan Lantas. Kapolres Waikanan AKBP Didi Kurnianto melalui Kasat Lantas AKP Sulkan mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari pelayanan rutin kepolisian untuk memastikan arus kendaraan di jalur strategis penghubung Provinsi Lampung dengan Sumatera Selatan tetap berjalan aman, lancar, dan terkendali. Selain memantau kondisi lalu lintas, kehadiran personel Satlantas di lapangan juga bertujuan memberikan rasa aman, mencegah potensi pelanggaran maupun kecelakaan, serta mengantisipasi gangguan keamanan yang dapat menghambat aktivitas pengguna jalan. Dalam keterangannya, AKP Sulkan juga menjelaskan bahwa patroli difokuskan pada pemantauan arus kendaraan dari arah Lampung Utara, Lampung Barat menuju wilayah Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Oku Timur hingga Kota Palembang.
3: Mohon izin melaporkan patroli bulek untuk lokasi jalan lintas tengah Sumatera depan bensin Pertamina Bedeng Alang-Alang. Untuk cuaca sangat cerah, bisa kami laporkan Kamsel Tipkan Lantas kita pantau dari arah Lampung Utara, Lampung Barat menuju Sumsel, Oku Timur, Palembang. Untuk Kapsel Tipkan Lantas, pantauan arus lalu lintas masih terpantau ramai dan lancar. Kami dari Satlantas Polres Waikanan mengimbau kepada seluruh warga Kabupaten Waikanan dan seluruh masyarakat yang melintasi di wilayah Kabupaten Waikanan agar selalu berhati-hati dan mentaati tata tertib berlalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Jajaran Satuan Lalu Lintas melaksanakan patroli bulek di titik-titik keramaian dan titik-titik kepadatan arus lalu lintas.
4: Lebih lanjut, AKP Sulkan menegaskan jajaran Satlantas Polres Waikanan akan terus meningkatkan patroli terutama di titik yang berpotensi mengalami kepadatan maupun kerawanan kecelakaan lalu lintas, di mana patroli lalu lintas tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga menjadi langkah preventif dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas. Pihaknya juga mengingatkan agar pengendara memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan layak jalan, tidak memaksakan diri berkendara saat mengantuk, serta selalu menggunakan perlengkapan keselamatan sesuai dengan ketentuan lalu lintas. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
6: Lintas Lampung Olahraga.
0: Sebagai kesiapan cabang olahraga dalam menghadapi babak kualifikasi PON dan Pekan Olahraga Nasional, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Lampung berkoordinasi bersama 6 cabur di tahap awal. Berikut laporan Empriam Budi selengkapnya.
7: Ada beberapa yang belum memiliki jumlah pelatih yang berlisensi dan wasit. Nah ini nanti menjadi fokus kita, KONI, fokus KONI dan...
8: Cabang olahraga kriket, soft tennis, biliar, arum jeram, kabadi, dan kempo menjadi cabur pertama dalam koordinasi serta upaya memetakan kesiapan dalam menghadapi babak kualifikasi BK PON dan Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028 di NTB dan NTT. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Riagusria kepada RRI kemarin Bandar Lampung mengatakan 6 cabur tersebut menjadi koordinasi awal dalam pertemuan kali ini. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memetakan kondisi atlet, peluang, serta tantangan yang dihadapi masing-masing cabang olahraga. Menurutnya, dari hasil pertemuan awal tersebut, hampir seluruh cabur menghadapi kendala relatif sama. Persoalan utama masih berkutat pada keterbatasan peralatan latihan, fasilitas lapangan yang belum memadai, serta minimnya jumlah pelatih dan wasit berlisensi.
7: Kita koordinasi dalam rangka pemetaan cabur-cabur dan atletnya, kondisi kita saat ini. Dan kita lihat dengan persiapan-persiapan untuk menghadapi babak kualifikasi PON. Nah, dengan kita berkoordinasi, tentu banyak hal yang bisa kita himpun, peluang, tantangan, dan nanti menjadi bahan kita untuk menentukan langkah-langkahnya, sehingga mudah-mudahan dengan segala keterbatasan ini, kita bisa mampu maksimal untuk mencapai prestasinya.
8: Ia menjelaskan persoalan tersebut akan menjadi fokus perhatian KONI Lampung bersama masing-masing pengurus cabang olahraga. Salah satu langkah yang disiapkan yakni mendorong pelaksanaan pelatihan pelatih dan wasit berlisensi di Lampung. Dengan memahami kondisi real di lapangan tersebut, diharapkan persiapan menuju BK PON dapat berjalan lebih maksimal. Dari Bandar Lampung, Empriam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang loy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Pukul 7 waktu Indonesia Barat,